0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu, jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sopo? Karo Ning Anuryangga. To soto Madura.
1: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing goni luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu, gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuat ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan kaya ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat gone kebecian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Hei, Ning Sri. Ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani Ning, upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
5: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 60 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura ngliwati jembatan Suramadu.

Ya, Cak Neng, mungkin kemarin ya, Cak Neng ya. Kok mungkin aja kemarin sih ya, Cak Neng ya. Kemarin niku ono aksi teatrikal ngeten nggih. Di mana ada peristiwa untuk perobekan bendera di Hotel Yamato sing saiki iki Hotel Majapahit ya. Dan aksi iki bukan teatrikal sing gimana ya, maksudnya kayak opera kolosal mulai sana gitu, bener-bener di lapangan bukan di gedung begitu ya. Jadi ono aksi perobekan bendera di Hotel Yamato, dan aksi iki Cak Ning iso dijadekno teladan sebenarnya ya kanggo poro cah-cah nom ngeten nggih, ngelingno perjuangane para pahlawan nambah arek Surabaya sing berjuang nyuek bendera Belanda atau benderane Londo di Hotel Yamato pas tanggal 19 September 1945. Wali kota Surabaya Ri Cahyadi negesno lah perjuangan para pahlawan iki bakal terus diglorano ya. Nganti saiki semangat iku yo dadi bekal kanggo memperjuangkan lan jaga kota Surabaya ben tetep luwih apik maneh ngarepe jane. Selain iku Ri Cahyadi yo apa ya terlibat ya jane ya. Terlibat di sana terus meneng ngono yo dek pertunjukan iki Pemkot Surabaya yo nglibatno arek-arek nom, para pelajar SMP nganti SMA. Jadi menurut dia ngelibatno arek enom utawa generasi iki perlu dilakoni ben apa jane ben mereka iki mampu nerusno perjuangan para pahlawan kanggo masa depane kutha Surabaya jane. Jadi istilahnya saiki iku arek-arek Gen Z ngono ya jane ya. Jadi kudu delok dan dilibatkan secara langsung jane. Ben apa ben dia ben dalam pemikiran nih, dalam hal untuk mengambil keputusan nih, mereka ini sok ngerti dalam situasi dan kondisi seperti ini apa sing kudu dilakoni ngaten jane. Wah, luar biasa ya. Moga-moga tradisi iki ya untuk opera kolosal iki atau teatrikal iki gak cuma mandek de saiki tapi ben taune lah iso dilakoni terus. Syukur-syukur ya Cak Neng yo iso ngambakno maneh nuansa-nuansa sing liyane. Karena panggonan sing apa ya bisa dibilang bersejarah itu tidak gak cuma di Hotel Yamato ngono ya Cak Neng ya. Contoh Jembatan Merah ya kan, ono

0: Lah gak ngono, ya mungkin ya nih sejane ya. Atau syukur-syukur iso delok nih kawasan-kawasan liyane di kutha Surabaya jane. Mengaten.
1: Janeng kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak, salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki janeng dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
2: Cak Ning, pernah tahu kerungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awak dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ero kapan loro teko, kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Ake jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula sak ning kampungmu ana pendataan infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh padha seger waras. Mulyo bareng-bareng.

0: Loh, loh, apa ini? Loh, loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas,
1: bu,
0: apa ini ya?
1: Bu, kerasa apa gak yang ini mau, bu?
0: Loh, loh, nak, ibu yang ngerasa no ini. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
1: Oh, halap, bu. Aduh. Aku hati, bu. Terus aku kutuyo apa ini,
0: tenang,
1: bu?
0: Tenang, tenang. Wis, wis, wis, wis, tenang, tenang. Wis mandek iki lindu nih. Tenang, tenang, nak, yo.
1: Iya, iya, bu.
0: Tenang, wis, ojo panik.
1: Mandek iki, bu.
0: Ojo panik, nak, yo. Nek wis kedadian koyok ngini, nak. Awak dewe iki kutu cepet-cepet ngelindungi awak. Lansirai awak dewe teko reruntuhan bangunan. Misale singi tanangi surmejo. Golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso nggarai rubuh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.
2: Waduh, waduh. Musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Cak Ning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning. Mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan, lan iso teko siklus hidrologi. Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihan kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur ini.' Jawab anak itu, 'Baik bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

Suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini, saya mau membacakan surat gembala Bulan Pendidikan Keuskupan Surabaya 2026. Bulan Pendidikan akan diselenggarakan bulan Oktober. Yang terkasih para Romo, Suster, Bruder, Fungsionaris Paroki, Katekis, Guru Agama, serta seluruh umat Allah terkasih, secara khusus, saya menyapa Anda semua yang berkarya, mengabdi, terlibat, dan peduli pada karya pendidikan Katolik di wilayah Keuskupan Surabaya. Damai dan kasih Tuhan selalu menyertai Anda sekalian. Sebagai uskup penerus para rasul, saya diutus untuk mewartakan iman serta didorong oleh kasih karunia untuk bersama umat Allah mewujudkan kerajaannya. Hal penting dari tugas tersebut adalah membangun kesatuan gerak dalam melaksanakan karya misi gereja. Pendidikan Katolik adalah unsur penting karya misi gereja. Dalam rangka mensyukuri dan merayakan peringatan 100 tahun berdirinya Yayasan Pendidikan Yohanes Gabriel Keuskupan Surabaya pada tanggal 15 November 2025, telah dilaksanakan musyawarah pastoral pendidikan, suatu peristiwa gerejawi yang diwujudkan dalam semangat persekutuan oleh seluruh pemangku karya pendidikan. Secara bersama-sama, peserta mupas pendidikan melepaskan egoisme sektoral untuk menangkap keprihatinan, menemukan kelemahan, dan mencari akar permasalahan. Kita menyadari perlunya pertobatan bersama. Karya pendidikan Katolik merupakan panggilan yang tidak boleh dipisahkan dari misi gereja dan harus diperjuangkan dalam kebersamaan langkah sebagai satu persekutuan umat Allah. Dijiwai oleh ajaran tentang jati diri gereja, mupas pendidikan dapat merumuskan arah gerak ke depan, yakni dalam semangat Ardas berjalan bersama menuju transformasi pendidikan Katolik yang berkarakter, berkelanjutan, dan misioner. Seperti nubuat Yeskiel dalam bacaan pertama hari ini, para pemangku karya pendidikan Katolik dipanggil untuk bertobat, meninggalkan kefasikan, dan melakukan keadilan dan kebenaran. Santo Paulus dalam bacaan kedua dalam suratnya kepada umat di Filipi menasihati kita untuk meninggalkan ego sektoral kita yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri-sendiri atau mencari puji-pujian duniawi yang sia-sia. Sebaliknya, Santo Paulus menasihatkan agar hendaknya kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, kita menyelamatkan nyawa karya pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya ini. Karya pendidikan di Keuskupan Surabaya merupakan karya besar dan strategis dalam mewujudkan misi gereja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk karya pendidikan dasar dan menengah di Keuskupan Surabaya, terdapat 211 sekolah Katolik, yakni 135 sekolah di bawah Yayasan Yohanes Gabriel, 64 sekolah di bawah pengelolaan Yayasan Kongregasi atau Tarekat, dan 12 sekolah di bawah pengelolaan organisasi Katolik. Kita juga memiliki 7 kampus pendidikan tinggi yang dikelola oleh 4 yayasan, yakni Yayasan Widya Mandala, Widya Yuhana, Dharma Cendika, dan Yayasan Kesehatan Santo Arnoldus. Ini semua merupakan anugerah Allah dan warisan berharga para misionaris pendahulu. Suatu tanggung jawab besar bagi kita untuk menjaga, memelihara, menghidupi,
dan mengembangkannya. Saat ini kita secara bersama-sama ditantang untuk mengatasi aneka permasalahan tata kelola, serta terutama memulihkan kembali kepercayaan keluarga Katolik untuk mendidik anak-anak di karya pendidikan Katolik demi pembentukan karakter Kristiani, pewarisan iman, dan kelangsungan karya misi gereja. Kompleksitas permasalahan dalam dunia pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama, baik antar sekolah dan paroki, antar yayasan pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan. Saudara-saudariku umat Allah terkasih, Mupas Pendidikan 2025 memandatkan kepada kita supaya uskup menentukan suatu bulan dalam setiap tahun sebagai bulan pendidikan. Maka melalui surat gembala ini, saya memutuskan bahwa setiap bulan Oktober merupakan bulan pendidikan Keuskupan Surabaya. Dalam kesempatan menyongsong bulan pendidikan Oktober 2026 ini, saya mengajak Anda, yang pertama, meningkatkan kesatuan kasih, pikiran, dan tujuan demi keselamatan, keberlangsungan, dan pendidikan kualitas karya pendidikan Katolik demi perwujudan misi gereja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan sinergi dan kerjasama antar sekolah dan paroki, serta antar sekolah dan antar yayasan. Ketiga, mendorong seksi pendidikan paroki untuk menyelenggarakan, memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah dan yayasan Katolik untuk memperkenalkan sekolah dan yayasan mereka. Keempat, meningkatkan kerjasama, solidaritas, dan aneka bentuk kepedulian bagi anak-anak yang masih kesulitan dalam mengakses pendidikan, bagi perbaikan sarana-prasarana pendidikan, serta bagi peningkatan kesejahteraan para guru, dosen, tenaga pendidikan yang telah setia berbakti bagi karya pendidikan Katolik. Kelima, membangun kesadaran baru atas tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak secara Katolik melalui pendalaman iman di setiap lingkungan selama bulan pendidikan ini. Umat yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya dapat mendukung dan menghadiri kegiatan Expo Bulan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Komisi Pendidikan Keuskupan Surabaya bersama Pusat Layanan Pendidikan pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2026 di Galaxy Mall Surabaya. Saudara-saudari umat Allah terkasih, kita semua sebagai anak-anak Tuhan melalui Injil hari ini dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, khususnya dalam karya pendidikan Katolik. Semoga bulan pendidikan ini kita semua semakin mencintai, mempercayai, bertanggung jawab, dan terlibat dalam pengembangan karya pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya. Bersama Bunda Maria, kita percaya bahwa peristiwa mujizat perjamuan di Kana terjadi dalam setiap keluarga kita dalam mewujudkan misi gereja melalui karya pendidikan. Tuhan memberkati Anda semua. Surabaya, 16 September 2026, Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya. Demikian saudara-saudari, surat gembala bulan pendidikan Keuskupan Surabaya 2026 dan bulan Oktober dicanangkan sebagai bulan pendidikan. Meskipun ada bulan Rosario, tetapi dalam kesempatan pertemuan di bulan Rosario itu akan diselipi juga tentang katekese pendidikan. Mari kita terlibat untuk memperhatikan pendidikan sekolah Keuskupan Surabaya, di mana dulu para misionaris ketika datang ke sini dalam mewartakan imannya tidak langsung membaptis banyak orang, tetapi lewat karya pendidikan dan juga kesehatan. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya tunggal Tuhan kita. Sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati.
1: Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mencurahkan semangat kerukunan dalam Kristus Putra-Nya agar seia sekata dalam gerak dan tindak, serta mempersatukan kami dalam kasih dan kebenaran-Nya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang ditahan atau ditawan, semoga Allah Bapa memberi ketabahan hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga Engkau menerangi kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing, dan mengajari kami untuk memahami bahwa anugerah keselamatan-Mu hadir di tengah-tengah kami bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang mengendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meneladan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa.
1: Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga kami kau persatukan dengan putramu, sehingga kami semakin menyerupainya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, ia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya, ia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, ia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, ia membuka palang pintu surga bagi kami. Dari sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bersama.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

menyangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,

akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal.
1: Selamat pagi umat Allah yang terkasih. Saat ini di Katedral Hati Kudus Yesus sedang berlangsungnya penerimaan komuni. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo umat Allah yang terkasih, selamat hari Minggu. Pada hari ini terlihat di Katedral Hati Kudus Yesus umat-umat sedang menerima komuni di lantai bawah, itu di lantai 1. Umat beranjak dari kursi mereka lalu menuju ke depan dengan teratur dan juga menerima komuni kudus. Di balkon juga di lantai 2 terlihat saat ini juga sedang menerima komuni kudus, di mana para anggota paduan suara juga sedang menerima tubuh dan darah Kristus. Gitu juga dengan teman-teman dari Komsos Katedral Surabaya juga sedang menerima komuni kudus. Cuaca hari ini begitu cerah ya, sehingga cahayanya bisa masuk sampai ke dalam gereja ya, menyinari umat-umat sekalian yang sedang menerima komuni. Tentunya hari ini umat-umat datang dengan senyum yang gembira, dengan senyum yang sangat manis di muka mereka, di wajah mereka setelah menerima komuni kudus. Tapi ada juga beberapa yang saat ini sedang menundukkan kepalanya dengan menyiapkan diri untuk berdoa karena sudah menerima komuni kudus. Baik umat Allah sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara dari Bunda Kudus. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara dari Bunda Kudus. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita untuk kita semua di hari Minggu kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.

0: Umat Allah yang terkasih, sekarang marilah kita berdiri, bersama-sama kita doakan Adas 2026 Keuskupan Surabaya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus. Melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi, kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahului kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percayakan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Dengan inilah kita mengenal kasih Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu yang kudus, di mana Putra-Mu sendiri menjadi santapannya. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami sehari-hari, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman. Datang dan lihatlah dalam acara Festival Ekaristi dan kunjungan relikui kelas 1 Santa Margareta Maria Alacoque di Parokia Tikudus Yesus dan Widya Mandala Hall. Untuk informasi lebih lanjut, umat dapat mengunjungi stan Komunitas Immanuel di depan gereja. Mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam kesempatan istimewa ini. Terima kasih. Mari kita mohon berkat dari Tuhan.

76 dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Semoga di hari Minggu ini umat Allah sekalian dapat diberikan rahmat dan berkat dari Tuhan dalam menjalani hari-harinya, dalam menjalani kegiatannya dan apapun yang dilakukan hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat selalu agar bisa tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu saya Casey sebagai host hari ini pamit di sini, dan juga operator kita hari ini ada Afif, ada teman-teman Komses juga yang membantu perayaan hari ini, ada Adi, ada Gunawan dan juga ada Ricky. Untuk itu terima kasih sudah mendengarkan siaran ini ya dari awal hingga akhir, dan juga bersama-sama merayakan hari Minggu biasa ke-26. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Ya, untuk itu saat ini dari paduan suara Bunda Kudus.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Lahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hadjar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hadjar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hadjar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hadjar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

0: Caneng woro-woro bare Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Sumenep nguatne transformasi digital di sektor kesehatan melalui pemanfaatan sistem informasi puskesmas utawa SIMPUS sing terintegrasi mbare ekosistem satu sehat rekam medis. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Elia Fardasah jelasne lak sistem iki ndukung pertukaran informasi kesehatan secara digital nganti informasi pelayanan pasien iso terintegrasi antar fasilitas kesehatan sesuai mbarek mekanisme lan standar sing berlaku. Kanda kabar liyane janin Dewan Pimpinan Gerak Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur ngewaspadani peredaran rokok elektrik utawa vape dadi salah siji tantangan sing anyar kanggo ngupayane pencegahan pemberantasan penyalahgunaan lan peredaran gelap narkoba utawa P4GN. Ketua DPD Grana Jawa Timur Ari Soripan nyatane lah penggunaan rokok elektrik di kalangan masyarakat utamane generasi enom iki mulai disalahgunake dadi media konsumsi narkotika cair sing angel dikenali. Jangan lupa waro-waro barek wahyucan monggo ketemali di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janin tasih bare Wahyucan sing ngancani jenengan sedaya dan Tanjung Pera isuk mengatakan nggih sak niki Wahyucan bakal ngajak sampean dek dialog komunitas Pro 4 RRI Surabaya bare klinik mata SEC janin ya. Ono dokter spesialis mata saka klinik mata SEC sing sampe rawat dan studio Pro 4 RRI Surabaya janin. Sak niki Wahyucan bakal ngajak ngobrol-ngobrol kalian beliau ya. Yaniku dokter Retno Dia Triana SPM atau spesialis mata Cak Ning nggih. Dokter Retno panggilannya Cak Ning. Nanti buat jenengan yang mau bergabung monggo bisa berkomentar untuk di TikTok live kami ya Cak Ning ya di Pro 4 RRI Surabaya atau langsung Cak Ning jenengan saged nanti komunikasi melalui 0896-021-3x968 atau di 546-2961 mengatakan nggih. Langsung saja tak sapa dulu Dokter Retnonya yang sampun rawat di studio Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter Retno.
2: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Oke, Cak Ning, ini Dokter Retno nanti menemani kita sampai kurang lebih di jam 10 ya. Jadi kalau jenengan ada komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan monggo nanti bisa disampaikan sekali lagi bisa melalui WhatsApp ataupun juga di TikToknya Pro 4 RRI Surabaya. Nah, kita hari ini mau membahas mengenai glukoma, Cak Ning ya. Glukoma si pencuri penglihatan, Cak Ning. Nah, ini kenapa ya kok bisa dibilang glukoma ini pencuri penglihatan? Nah, nanti Wahyucan coba akan bahas gitu ya untuk di kesempatan hari ini bersama Dokter Retno. Tapi sebelum ke sana, Cak Ning, kita mau kenalan dulu ya biar Dokter Retno menjelaskan glukoma itu siapa? Dan glukoma itu apa dan bagaimana bentuknya kok bisa menjadi pencuri penglihatan. Kalau kita tahunya kan si kancil ya penglihat yang suka mencuri. Lah kok ini ada lagi glukoma ini juga ternyata pencuri. Monggo, Dokter Retno.
2: Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glukoma itu adalah salah satu penyakit mata yang disebabkan karena terjadi kerusakan saraf optik pada mata. Penyebab kerusakan saraf optik tersebut dikarenakan ada peningkatan tekanan bola mata. Kemudian kenapa kok di awam sering kita sampaikan bahwa glaukoma ini adalah bisa dikatakan pencuri penglihatan. Karena memang penglihatan yang dirusak terlebih dahulu itu adalah penglihatan dari perifer atau dari tepi. Ya, sehingga keluhannya memang sangat sulit dideteksi di awal. Karena yang dirusak adalah penglihatan bagian dari tepi dahulu. Sehingga memang mayoritas pasien-pasien datang ke dokter mata dengan keluhan yang sudah cukup berat. Bahkan ada yang datang dengan bisa dikatakan terlambat, sudah dengan tidak bisa melihat atau terjadi kebutaan permanen. Begitu.
1: Oke, ini hampir sama dengan yang juga yang putih-putih itu suka merambat-merambat itu bukan?
2: Bukan, berbeda. Oh, beda. Mungkin yang dimaksud Mas itu selaput yang menebal. Iya. Nah, bukan, nah, berbeda. Ini glaukoma ini yang diserang adalah saraf optiknya.
1: Oh, saraf optiknya.
2: Karena tekanan bola mata yang tinggi dan tidak terdeteksi dari awal tekanan bola matanya.
1: Karena begitu. Sama meskipun ini ya sama-sama dari tepi begitu ya, tapi memang berbeda yang
2: beda,
1: diserang.
2: Beda. Oh, kalau gitu. Selaput itu posisinya di luar, dia tidak ada kaitannya dengan saraf optik.
1: Oh, oke. Okay. Lalu biasanya sih dok, kalau di lapangan atau ketika dokter di klinik begitu ya, itu biasanya yang suka melapor gitu, yang melapor, yang konsultasi begitu ya, itu usianya berapa sih dok?
2: Memang. Secara klinis banyak yang datang ke kami. Itu biasanya rata-rata memang usianya sudah usia lansia. Sekitar ya 60 tahun ke atas memang gitu. Tapi sebetulnya secara teori glaukoma sendiri bisa terjadi di usia yang lebih muda. Begitu. Karena ya itu tadi penyebab utamanya adalah adanya tekanan bola mata yang tinggi yang tidak terdeteksi dari awal.
1: Oke. Dan itu kalau usia berarti sekarang siapapun bisa?
2: Siapapun bisa, terutama kalau memang ada genetik dari keluarganya yang ada riwayat glukoma atau mungkin ada riwayat yang kedua matanya atau salah satu matanya tidak bisa melihat sama sekali. Gitu.
1: Kalau kata orang-orang itu kan biasanya glukoma itu kan diakibatkan oleh salah satu penyakit, diabetes. Betulkah? Okay. Atau mitos atau fakta?
2: Begini, jadi penyakit metabolik diabetes itu kan termasuk penyakit metabolik ya. Terjadi perubahan metabolisme di tubuh manusia. Diabetes itu bukan penyebab utama glaukoma sebetulnya, tapi memang faktor resiko.
1: Faktor resiko yang bisa menyerang sana.
2: Iya, jadi pada pasien-pasien diabetes yang kena glaukoma itu mungkin pada dasarnya pasien tersebut memang sudah ada genetik glaukoma atau mungkin sudah ada tekanan bola mata yang tinggi tapi tidak terdeteksi dari awal. Setelah pasien itu terkena diabetes, maka kerusakan saraf optik itu akan semakin berat. Begitu, karena dipengaruhi oleh diabetesnya itu.
1: Oke. Tapi tadi tekanan mata itu semakin berat itu sebenarnya kenapa sih kok bisa sampai seperti itu? Faktornya apa saja biasanya?
2: Peningkatan tekanan bola mata secara teori karena adanya gangguan sirkulasi cairan di dalam bola mata.
1: Oh, bukan tekanan darah tinggi gitu ya?
2: Bukan. Ya, jadi di dalam bola mata ini ada cairan namanya aqueous humor. Itu dia sifatnya dia harus berputar terus. Jadi dia tidak boleh terhambat sirkulasinya. Ketika dia terhambat, maka salah satu komplikasinya bisa menyebabkan penyempitan bilik mata depan, yaitu bisa menyebabkan nantinya akan menjadi glaukoma yang diawali dengan tekanan bola mata yang tinggi secara perlahan.
1: Oke. Wah, ini berarti ini ternyata tidak semua glaukoma yang dikatakan itu adalah karena diabetes, ternyata enggak begitu ya.
2: Jadi tapi diabetes itu faktor resiko lah.
1: Faktor resiko
2: memperberat glaukomanya.
1: Malah jadi memperberat ya Janeng ya. Aku kok jadi bingung ya namanya. Ternyata makin susah gitu ya. Berarti kalau diabetes itu bisa kemana-mana jatuhnya ya.
2: Betul sekali.
1: Termasuk salah satunya yaitu memperberat untuk penglihatan.
2: Iya, betul.
1: Berarti dia koncone glukoma kemang cak nih ya. Oke, nanti kita juga buka ya sekali lagi, monggo sampai sing kepengin gabungan. Kalau yang di chattingannya TikTok, monggo di chatnya WhatsApp juga gak apa-apa. Kalau untuk telepon sebentar ya, nanti saya akan juga buka line teleponnya di 5462961 atau di 0896021-3x968 mengatakan ya. Di kesempatan hari ini juga sebenarnya saya pengen tahu sih dokter, apa seseorang yang merasa penglihatannya masih normal itu tetap bisa mengalami glukoma?
2: Bisa, terutama kalau memang sudah ada keturunan glukomanya.
1: Ya, maka kalau yang nggak ada,
2: maka dari itu kami dari Perhimpunan Dokter Mata selalu kami edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pemeriksaan mata secara berkala, terutama untuk meriksa tajam penglihatan dan tekanan bola mata tersebut. Ya, karena tekanan bola mata ini memang hanya bisa diperiksa kalau kita periksa ke dokter mata. Kalau kita tidak pernah ke dokter mata sama sekali, kita tidak akan pernah tahu tekanan bola mata kita ini selama ini normal atau enggak?
1: Oh ya, gitu. Loh gitu. Emang kalau tesnya seperti apa ya dok? Karena biasanya kalau kita medical check up aja, ya, itu kan cuma dikasih untuk ketajaman penglihatan berarti.
2: Iya betul.
1: Kalau untuk
2: kalau tekanan bola mata ada alatnya sendiri, ya namanya non kontak tonometri atau yang kontak tonometri juga kontak tonometer juga ada, tapi sudah jarang digunakan. Kita sekarang pakainya yang non kontak tonometri. Jadi ada alatnya sendiri seperti ya kotak gitu ya. Mungkin kalau di optik mungkin pernah ke optik itu ada alat untuk meriksa perkiraan ukuran kacamata itu yang seperti istilahnya seperti di tiup di mata. Nah, tapi ini khusus untuk memeriksa tekanan bola mata. Dan memang alat non kontak tonometri ini atau singkatannya NCT ya, biasanya kami singkat seperti itu ya memang hanya tersedia di poli mata. Jadi selama kita tidak pernah periksa ke poli mata, tidak akan tahu tekanan bola mata kita ini selama ini berapa.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kalau untuk pertajam mata atau penglihatan mata itu kan biasanya kalau nggak salah berapa bulan ya? 6 atau berapa ya, bulan sekali?
2: Idealnya ya? 6 bulan sekali tajam penglihatan.
1: Tajam penglihatan. Nah kalau untuk tekanan berapa bulan sekali juga?
2: Idealnya
1: sama.
2: Sama sebetulnya. Oh, tapi memang kalau medical check up pada umumnya, kalau pemeriksaan mata memang biasanya hanya sebatas pemeriksaan tajam penglihatan biasa, gitu loh. Kecuali medical check up tersebut memang dilakukan bekerja sama dengan poli mata.
1: Okay. Berarti ini bisa jadi salah satu alternatif ya Cak Neng ya, kalau kita mau menjaga gitu ya kesehatan mata kita, tidak ada salahnya 6 bulan sekali selain penglihatan mata tapi juga dilakukan pengecekan untuk tekanan. Iya,
2: betul.
1: Okay, ya. Sekarang kita coba untuk buka line teleponnya Cak Neng, monggo. Sudah ada beberapa materi ya yang sudah disampaikan. Untuk jenengan yang mau bergabung silakan untuk di 0896021-nya 3x968 atau di 5462961. Untuk di WhatsApp-nya saya coba untuk membacakan terlebih dahulu. Izin dokter, ini sudah ada yang bertanya.
2: Monggo.
1: Ini ada Cak Ahmad Adi, terima kasih di Gresik, ini menanyakan, "Dokter, kalau untuk mata saya yang memiliki minusnya cukup tinggi, walau saya masih di usia muda, apakah ini pun juga menjadi salah satu tanda kalau saya juga bisa terkena glaukoma dengan kategori minus yang cukup tinggi?"
2: Ya, terima kasih pertanyaannya. Iya betul. Jadi salah satu faktor glaukoma adalah ukuran kacamata yang tinggi. Ya, jadi kalau memang para pendengar sudah tahu bahwa ada kelainan rabun jauh, kemudian ukuran kacamatanya besar, alangkah baiknya tiap 6 bulan sekali untuk kontrol ke dokter mata. Enggak ada, enggak, itu sangat baik sekali kalau bisa melakukan itu. Jadi termonitor dengan baik berapa tekanan bola matanya setiap 6 bulan, berapa tajam penglihatannya, nah begitu. Karena memang di masyarakat ini memang masih apa istilahnya kewaspadaan atau perhatian terhadap
1: glaukoma ini
2: glaukoma itu memang masih kurang menurut saya ya. Kalau selama ini saya hampir 10 tahun jadi dokter mata, memang masih banyak pasien-pasien yang datangnya sudah terlambat untuk kasus glaukoma ini. Walaupun memang di lapangan paling banyak memang datang terlambat karena usianya sudah lanjut, sudah mayoritas lanjut. Tapi ada beberapa kasus juga glaukoma di usia muda, dia datang sudah terlambat. Ya itu juga ada. Tapi memang persentasenya lebih banyak yang usia lansia.
1: Oke. Begitu. Tapi kok agak horor ya. Jadi tapi saya langsung jadi kepikiran karena saya juga agak-agak minus ya. Cuma ya minusnya dikit-dikit aja. Otak saya yang agak banyak minusnya. Oke. Mungkin kalau untuk kehilangan penglihatan gitu ya dari glaukoma itu bisa permanen.
2: Sifatnya memang permanen. Apabila terlambat permanen. Di tangani. Okay. Karena memang dia kan mengistilahnya apa? Menggerogoti penglihatan dari tepi. Gitu loh. Jadi memang sifatnya progresif sebetulnya. Maka secara teori memang sulit untuk bisa melihat kembali secara normal. Gitu loh. Apalagi kalau tekanan bola matanya tidak terdeteksi, tidak pernah kontrol. Nah, itu progresivitasnya ya kita tidak bisa memantau. Begitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena ini memang yang dicuri itu dari tepi penglihatannya, lapang pandangannya yang dirusak pelan-pelan. Lama-lama penglihatannya seperti tunnel vision. Tunnel itu terowongan, vision itu penglihatan di ya istilahnya seperti melihat di dalam terowongan. Jadi lama-lama pasien itu akan melihatnya seperti ngintip saja.
1: Kayak lihat dari sedotan lah gampangnya.
2: Iya, gampangnya seperti itu. Nah, tapi kalau sudah tinggal segitu ya sulit, sangat sulit.
1: Sangat sulit. Sebentar, ini berarti juga berbeda dengan katarak ya sebenarnya ya?
2: Beda. Katarak itu lensa mata yang keruh.
1: Lensa mata yang keruh.
2: Tapi katarak itu kalau sudah sangat matang, sangat keruh, bisa menyebabkan glaukoma.
1: Oke. Iya,
2: namanya istilahnya glaukoma sekunder. Ya, jadi memang glaukoma ini sangat unik dan rumit terus terang.
1: Oke, rumit dan cuma sulit juga gitu ya.
2: Betul.
1: Pendeteksiannya. Tapi kalau untuk berarti kalau katarak ini berarti ujung-ujungnya juga bisa ke sana.
2: Nggih.
1: Penglihatan dengan rabun jauh, kalau rabun dekat juga sama ya. Kalau cukup tinggi.
2: Rabun dekat itu biasanya karena faktor usia. Jadi mungkin bisa mengarah ke sana, tapi seingat saya jarang.
1: Jarang ya.
2: Tapi tetap tidak ada salahnya lakukan pemeriksaan rutin ke dokter mata minimal setahun dua kali, yaitu 6 bulan sekali. Karena harus memeriksa tajam penglihatan dan tekanan bola mata tersebut. Karena bagaimanapun juga tekanan bola mata hanya bisa diperiksa dengan alat non kontak tonometri itu yang hanya tersedia di polimata atau klinik mata.
1: Oke, dan yang lebih parahnya lagi kalau glaukoma ini ternyata tidak bisa dideteksi dengan kasat mata.
2: Iya, gitu benar ya. Sekali, iya.
1: Kalau kalau rabun jauh kan istilah kalau minus kan kelihatan ya bisa di kasat mata itu bisa rodok-rodok blereng gitu ya. Antara migrain, vertigo apa enggak duwe-duwe gitu kan. Oke, monggo channel yang ingin bergabung saya angkat terlebih dahulu. Ada yang bergabung untuk di teleponnya. Oke, melorot ya Cak Neng ya. Coba lagi di 5462961 ya Cak Neng ya. Untuk kesempatan hari ini kita membahas glaukoma si pencuri penglihatan ya, bersama Dr. Retno Diatriana SPM atau spesialis mata, dokter spesialis mata dari Klinik Mata SEJ Cak Neng ya. Untuk di kesempatan pagi hari ini monggo bisa di 0896021nya 3 kali 968 atau di chattingannya TikTok monggo untuk di kesempatan pagi hari ini. Dok, ini sekali lagi juga ketika orang sudah mengalami glaukoma begitu ya, itu kan secara perlahan ya, akan digerogoti.
2: Iya.
1: Dan itu secara maksimal dia akan akan divonis untuk kehilangan matanya, kehilangan matanya, kelihatan penglihatan dari matanya itu berapa lama?
2: Tidak bisa kita prediksi sekarang ya, karena kan tentu kita harus lihat kondisi pasiennya kan beda-beda. Kalau dia datangnya sudah terlambat, ya kita pasti akan menyampaikan kepada pasien bahwa ini sulit dikembalikan penglihatannya. Begitu.
1: Berarti nggak bisa disembuhkan.
2: Iya, secara teori memang tidak bisa sembuh dengan total glaukoma sampai sekarang.
1: Tapi bisa dihentikan atau diperlambat.
2: Iya,
1: gitu.
2: Progresivitasnya kita monitor.
1: Oh, dimonitor ya. Oke. Okay.
2: Itu tantangan terberat untuk pasien. Jadi memonitor progresivitas glaukoma ini adalah tantangan yang cukup berat, tidak mudah bagi pasien karena ya satu faktor usia. Kalau sudah terlalu sepuh untuk kontrol secara rutin riwa-riwi, ya itu PR juga untuk yang mengantarkan ya, karena kan penglihatannya sudah sangat-sangat tidak bagus ya. Kalau sudah yang terlambat-terlambat itu biasanya itu harus ada yang mengantarkan dan lain-lain dan sebagainya. Itu ya itu sih tantangannya yang selalu kami dokter mata berusaha mengedukasi kepada pasien bahwa ya harus tetap semangat ya, memberikan motivasi kepada pasien-pasien yang seperti itu. Bahkan kita pernah ada seminar gitu, webinar gitu, yang membahas tentang glaukoma. Kita juga mengundang dari dokter spesialis kejiwaan, dokter SPKJ, spesialis kesehatan jiwa, bahwa banyak pasien-pasien glaukoma yang sudah terlambat, yang sudah tidak bisa melihat sama sekali, itu ya akan terjadi gangguan psikis tentunya. Ya, stres ya, merasa bahwa sudah tidak punya harapan lagi, ya bagaimana. Itu kita kadang-kadang bisa kerjasama dengan poli kedokteran jiwa gitu. Karena memang ya memang glaukoma ini memang progresivitasnya seperti itu penyakitnya, sampai detik ini masih sama.
1: Oke, dengan dengan adanya apa kondisi seperti ini, jadi tapi kenapa masih kurang begitu banyak perhatian gitu ya dari masyarakat ya, tingkat kesadarannya
2: ya, gitu ya. Betul sekali. Terus terang saja, dari kalau dari pengamatan saya ya, memang di Indonesia ini kewaspadaan atau perhatian masyarakat tentang kesehatan mata itu masih kurang. Mungkin menganggap bahwa oh mata itu kecil. Nah, tapi kecil ini
1: dampaknya
2: cukup besar kalau terlambat terdeteksi apabila ada suatu penyakit di dalamnya, begitu. Memang penyakit mata ini amat sangat jarang yang mengancam nyawa. Ya kan? Beda dengan jantung, paru-paru, hipertensi, diabetes, ya. Jadi memang sampai detik ini memang kesadaran masyarakat kita ini tentang kesehatan mata masih belum optimal menurut kami. Jadi kami dari Perhimpunan Dokter Mata Seluruh Indonesia pun tidak henti-hentinya selalu setiap tahun mengadakan program macam-macam, banyak ada myopia awareness. Jadi kita memberikan edukasi tentang rabun jauh, nggak usah glaukoma deh, rabun jauh aja, myopia aja, itu terus terang aja kesadaran masyarakat kita masih kurang loh.
1: Masih kurang ya, gitu
2: masih
1: ya.
2: Masih kurang banget. Okay. Jadi ya, Perhimpunan Dokter Mata Seluruh Indonesia setiap tahun selalu kita adakan berbagai macam acara sosial. Salah satunya yang selalu setiap tahun kita adakan adalah myopia awareness itu.
1: Okay.
2: Dan glaukoma awareness juga, sampai ada apa World Glaucoma Day seluruh dunia. Itu jadi meningkatkan awareness masyarakat Indonesia pada khususnya, bahwa pentingnya untuk kontrol rutin ke dokter mata setahun paling tidak dua kali.
1: Setahun
2: ya dua kali. Kalau gak mau dua kali, minimal setahun satu kali lah. Ya, itu sebetulnya kan tidak sulit ya.
1: Oke, saya coba untuk menerima penelpon kali ini. Monggo yang sudah bergabung di 0896 0213 968, monggo ya. Sugeng Enjang.
3: Selamat pagi.
1: Inje.
3: Sugeng Enjang.
1: Selamat pagi. Inje. Monggo.
2: Iya, selamat pagi.
3: Satu hal yang menarik tentang mata ya. Pertama yang ingin saya tanyakan begini. Perkembangan kedokteran ini kan sudah semakin luar biasa. Cuman kalau kita mengkerucut kepada mata, inovasi apa sih yang sudah ditemukan dokter-dokter sekarang? Artinya begini, kalau kita bicara masalah total, mata yang tidak bisa melihat total, apakah sudah bisa divonis dia sama sekali sudah tidak punya harapan untuk sembuh? Satu. Yang kedua, banyak sekarang seliweran di TikTok gitu. Banyak banget. Cuman memang ya ada yang kita harus berpikir logis, ada yang berpikir memang. Jadi gini, ada beberapa pengobatan kalau yang di TikTok itu dia berpikir bahwa itu anu ya, itu terapi ya. Jadi dia bilang selama memang sarafnya itu masih bisa, artinya tidak putus, entah itu saraf mati atau sarafnya itu melemah atau apa, dia berani membuat jaminan bahwa akan bisa sembuh.
1: Oke.
3: Nah, ini menarik. Jadi artinya ini kan fakta ya, artinya Maka saya katakan tadi kan kalau di silakan di TikTok kan kita harus berpikir logis dengan berpikir yang memang apakah betul seperti itu kan gitu dok. Makanya yang itu kaitannya dengan pertanyaan pertama, sejauh apa inovasi yang sudah ditemukan dokter-dokter mata untuk bisa mengatasi, karena gini ada satu kasus, loh memang dia bukan dari bayi normal sampai SMP dan sebagainya, hanya insiden dia jatuh dan sebagainya sehingga ya tentu nggak langsung ya. Akhirnya mengalami kebutaan, mulai proses turun-turun penglihatan turun sampai sekarang. Dan itu banyak yang mengatakan sudah tidak bisa lah. Kata-kata tidak bisa ini karena apa? Padahal dia bukan dari lahir. Berarti kan tidak ada bedanya antara orang yang cacat dari lahir atau mungkin dari insiden. Itu yang saya katakan. Yang apa namanya yang saya tahu temuan apa sih sehingga apa namanya ada kabar-kabar gembira bagi orang-orang yang non sewu, mohon maaf, yang sudah mengalami kebutaan total misalnya, yang bukan dari lahir, masih bisa nggak dia diusahakan? Tidak tahu dengan apa ya kecanggihan dokter sekarang dan sebagainya. Dengan ya tadi itu, dengan kalau kita menonsewu sekali lagi, kalau di Sliveran di TikTok seperti itu, dia mengatakan demikian. Jadi apa namanya selama ya tadi selama kesehatan tidak putus, tidak lemah atau bahkan mati, dia berani menjamin.
1: Okay, itu dok. Baik, terima kasih. Paling
3: bisa di anu ya apa bisa sampaikan. Matur nuwun, sukses selalu.
1: Oke, terima kasih Mas Andi. Oke, ditanggapi terlebih dahulu sebelum nanti ke yang lainnya.
2: Tadi yang pertanyaan pertama ya.
1: Iya, inovasi yang ditemukan.
2: Kalau berbicara tentang inovasi di bidang kedokteran, khususnya kedokteran mata, tentunya sangat luas ya cakupannya. Tapi kita perkecil aja yang kita bahas hari ini ya. Kan tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa penyebab glaukoma ini adalah tekanan bola mata yang tinggi. Kenapa tekanan bola mata itu bisa tinggi? Karena adanya gangguan sirkulasi aquos humor atau cairan di dalam bola mata yang terganggu atau terhambat. Kenapa kok sirkulasi aquos humornya bisa terhambat? Macam-macam penyebabnya, bisa disebabkan karena bilik mata depannya sempit. Ya, kedua bisa karena ada katarak yang tadi saya sebutkan, glaukoma sekunder itu. Yang ketiga bisa juga karena ada radang atau infeksi di saluran yang dipakai untuk sirkulasi aquos humor tadi. Ya, itu memang harus di

0: apa ini? Nah, kalau misalnya sudah ketemu, nah baru kita tentukan kira-kira tata laksananya apa. Ya, tata laksananya ini ada urutan-urutannya tentunya. Ya, yang pertama biasanya medikamentosa dulu istilahnya. Jadi di tata laksana dengan pengobatan, dengan terapi obat-obatan. Kalau pada pasien glukoma, tentunya obat-obatan harus kita kasih dulu langkah pertama. Ya, obat tetes dan ada obat minum juga.
1: Ada obat minumnya untuk juga.
0: Untuk membantu menurunkan tekanan bola matanya secara cepat. Ya, dah. Setelah di terapi dengan obat-obatan, kita evaluasi sampai beberapa waktu ke depan, biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, setelah tekanan bola matanya agak turun atau mungkin bisa turun sesuai yang diharapkan, baru kita investigasi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, kita lihat lensa matanya sudah terjadi kekeruhan apa enggak? Ya, sudah terjadi katarak yang cukup tebal atau belum? Nah, kemudian diidentifikasi lagi ada gangguan sirkulasi, ada tanda-tanda sel radang atau tanda-tanda radang infeksi di dalam bilik mata depannya apa tidak? Nah, itu. Kemudian bilik mata depannya gimana? Memang sempit atau normal? Nah, tuh terus seperti yang bapaknya tadi bilang, apakah dari riwayat trauma sebelumnya, misalnya
1: jatuh kecelakaan,
0: kena bola tenis, atau kena smash kok, badminton, atau yang lagi happening sekarang kena bola padel. Biasanya itu bisa menyebabkan glaukoma sekunder, kejadian-kejadian seperti itu. Nah, tuh. Tapi kalau yang kecelakaan juga kita tanyakan dulu kepada pasien kronologis kecelakaannya itu ingat enggak pasiennya bagaimana? Apakah memang betul-betul kepalanya matanya ini kebentur benda tumpul atau tidak, atau kepalanya yang bagian belakang? Nah, itu memang harus diidentifikasi semua satu persatu. Nah, alat-alatnya pun yang digunakan untuk alat pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk mengidentifikasi juga di bidang mata ini sangat banyak memang. Kita punya alat khusus untuk meriksa lapisan saraf mata atau lapisan retina. Ya, ada sendiri alatnya. Kita punya alat khusus untuk memeriksa tekanan bola mata tadi atau non-kontak tonometri tadi. Kita punya alat khusus untuk melihat lapang pandangan, namanya Humphrey alatnya. Ya, jadi banyak banget alat pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan kepada pasien-pasien seperti itu. Nah, kalau dari bidang glukoma, inovasi terupdate dari operasi glukoma ini ada namanya dipasang glukoma drainase device. Jadi karena yang tadi saya sampaikan bahwa terjadi gangguan sirkulasi aqueous humor, maka salurannya itu dipasangi alat namanya semacam drainase, supaya aliran cairan bola matanya ini menjadi lancar kembali. Dengan harapan kalau aliran aqueous humor atau cairan bola matanya ini sudah lancar, maka tekanan bola matanya bisa terkontrol, sehingga progresivitas tajam penglihatannya itu tidak cepat. Gitu.
1: Itu berarti dioperasi.
0: Iya, itu kalau
1: diapain matanya di
0: ya ada nanti teknik, ada tekniknya sendiri.
1: Aduh, kok agak
0: itu
1: merinding.
0: Kalau sudah harus indikasi dipasang alat glukoma drainase device, itu sudah biasanya dikerjakan oleh dokter mata yang memang subspesialistik glukoma. Nah, itu karena itu sudah istilahnya advance ya tindakannya begitu.
1: Oke, dokter-dokter juga tadi ada mengenai pengobatan alternatif. Pokoknya selama syarafnya itu tidak apa tadi ya, tidak

0: putuslah yang apa gitu ya. Itu bener gak sih?
1: Kalau dari ilmu yang kami pelajari, kami tidak sama sekali tidak pernah mempelajari atau tidak diperkenalkan teori tentang pengobatan alternatif. Jadi sebetulnya saya mau menjawab juga bingung ya gitu loh.
0: Tidak merekomendasikan
1: ya, kalau dari kami ya tidak merekomendasikan karena dasar teorinya apa kami tidak tahu karena kami tidak diajarkan hal itu gitu loh, tentang pengobatan alternatif tersebut. Tapi memang saraf mata ini memang dia agak sedikit berbeda mungkin ya dengan saraf yang lain. Ya sebetulnya tidak berbeda amat ya. Memang kan ya gimana, kita Tuhan ini menciptakan kita ini memang unik ya manusia ini. Jadi saraf itu sebetulnya kalau sudah rusak total tidak ada gantinya. Contoh gampang yang umum adalah pasien stroke. Ya kan? Stroke itu pasti sasarannya sarafnya. Walaupun penyebab stroke-nya karena pembuluh darahnya buntu bisa ya. Karena ada jantungnya bermasalah juga bisa stroke ya. Pembuluh darah di otak kan paling banyak penyebab stroke itu terjadi buntu atau apa pembuluh darah di otak sehingga menyebabkan stroke. Nah, kalau stroke itu kan kalau terlambat itu tidak bisa berfungsi secara normal. Ya kan? Tangannya mungkin ada yang lemah separuh, ya kakinya mungkin juga lemah sebagian, biasanya seperti itu. Gitu loh. Kalau sudah terlambat ya, tapi kalau stroke yang cepat ditangani dia bisa kembali mendekati normal pasiennya. Tapi sebetulnya yang di terapi itu kalau stroke itu adalah penyumbatannya gitu loh. Penyumbatan di pembuluh darahnya yang membuat ada efek samping di persarafannya gitu loh.
0: Oke. Waduh, itu ya
1: caranya. Ini memang kompleks ya manusia ini. Kalau mau kita bicarakan satu persatu itu agak bingung. Jadi memang sebetulnya semua organ tubuh ini terkoneksi.
0: Terkoneksi semua gitu
1: dari ujung rambut sampai ujung kaki.
0: Oke, kita terima kembali penelpon yang sudah bergabung untuk di pagi hari ini. Monggo, Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi dokter ya.
1: Iya.
2: Pagi, ini ada kasus dokter ya.
0: Kasus itu saya... kayak polisi sampean kayak kasus.
2: Ada kasus itu masa mudanya itu sering minum minuman keras dual dokter. Nah, setelah itu nggak tahu ya, mungkin dia terlalu over minumnya, mungkin akhirnya rusak sarafnya, akhirnya dia jadi buta. Setelah diobati di mana saja, di rumah sakit mana saja, dokter menolaknya dan dikatakan buta total. Apakah minuman keras itu bisa merusak saraf mata, dokter ya? Apa betul kalau saraf mata rusak itu tidak ada obatnya? Saraf mata itu benar nggak bisa dilihat mata, dokter? Itu seperti apa saraf mata itu kok bisa membutakan mata? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang banyak orang menggunakan soft lens ya untuk gaya-gayaan misalnya, motor coba biru, coba abang, kan coba nah gitu.
0: Kayak ulo.
2: Termasuk ini apa anak saya gitu loh. Dia sering-sering ganti soft lens karena dia akan minus ya. Saya bilangi jangan-jangan ganti soft lens nanti kamu bisa merusak mata kamu gitu loh. Mendingan pakai kacamata aja gitu. Lah, dengan kata-kata saya seperti itu dokter ya, apakah benar sih soft lens itu kalau kita cara tidak bisa menggunakan dengan baik bisa membutakan mata? Terus bagaimana caranya supaya bisa menjaga biarpun dia pakai soft lens sebab tidak bisa rusak matanya jadi kebutaan gitu. Mohon pencerahan dokter ya, nanti saya anakkan pada anak saya gitu.
0: Oh iya, kok sampai nih
2: Are nambeng. Soalnya aku tahu mau coba kacamata coplek, pengen kacamata tapi tetap aja enggak tahu. orang tua ada ketakutan nanti ada.
0: Ada apa-apanya begitu ya.
2: Iya, okay. Mau ngeran nanti gua tak omong nang anakku.
0: Siap.
2: Ngono lho.
0: Okay.
2: Tapi sampean gak sopan sama Chandra ya.
0: Gak.
2: Gak ya apa? Gak online.
0: Gelo. Apa gelo kecemplung besar.
2: Ya, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Terima kasih.
2: Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nggih, monggo.
1: Pertanyaan pertama tadi, kalau nggak salah, apakah minum-minuman beralkohol bisa menyebabkan kebutaan atau merusak saraf mata? Bisa. Bisa. Karena alkohol yang, jadi gini, minum-minuman beralkohol itu kan ada kadarnya, ya. Batas maksimum berapa persen alkohol yang bis yang boleh masuk ke badan kita itu ada batasnya. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang hobi minum-minuman keras yang biasanya yang oplosan.
0: Waduh.
1: Ya, yang campuran karena katanya kalau campuran itu yang oplosan itu harganya lebih murah. Nah, tentunya kalau oplosan itu nah kan pasti Pak pasien itu tidak tahu campurannya apa aja. Iya. Tuh. Nah, itu yang sangat cepat merusak saraf mata. Dan sifatnya bisa mendadak, bisa perlahan.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Jadi hati-hati ya. Bukan saya membolehkan bahwa oh berarti kalau minum-minuman beralkohol yang bermerek yang mahal-mahal boleh ya dok. Loh, bukan seperti itu. Tetap semuanya ada batasnya, gitu loh. Ya, jadi alkohol kalau terlalu overdose bisa langsung merusak saraf mata sehingga menyebabkan kebutaan permanen dan merusaknya itu sifatnya bisa pelan-pelan, bisa mendadak. Nah, dan kasusnya memang cukup banyak. Tapi mayoritas karena pasiennya usianya masih muda dan laki-laki memang, mereka biasanya malu periksa, takut, malu dan lain-lain sebagainya.
0: Berarti kepek.
1: Iya, biasanya takut ketahuan. Gitu. Tapi ada kasusnya ada dan menurut saya cukup banyak. Tapi ya begitu, lagi-lagi sangat disayangkan karena masyarakat kita ini masih takut ya, kayaknya kalau datang ke dokter itu kayak suatu hal yang menakutkan istilahnya ya. Jadi memang kesadarannya masih kurang gitu loh. Padahal keluhan mata buramnya itu sebetulnya pasien sudah merasakan gitu loh. Cuman mayoritas memang kalau kasus-kasus yang karena minum-minuman beralkohol itu memang juga datangnya terlambat. Nah itu dia.
0: Oke, itu ya untuk yang datanya terlambat. Tapi kalau yang soft land?
1: Tadi melanjutkan yang tadi, yang pertanyaannya bapaknya tadi yang tentang saraf mata itu apakah kalau sudah rusak itu memang tidak bisa disembuhkan? Hampir tidak bisa.
0: Hampir tidak bisa.
1: Saraf mata itu.
0: Karena?
1: Hampir tidak bisa. Ya karena sifatnya memang berbeda, unik saraf mata itu.
0: Oh, saraf mata.
1: Iya.
0: Apalagi kecil-kecil ya.
1: Iya. Dan itu juga kerat kaitan sangat cukup terkait dengan kondisi brain manusia, kondisi saraf otaknya juga. Contoh gampang, contoh mudahnya ya tadi yang kalau minum-minuman beralkohol, dia terlalu overdosis mengkonsumsi alkoholnya, maka persarafan di otak ini juga terganggu pasti. Nah, kalau sudah terganggu, nah itu pelan-pelan bisa merusak persarafan yang menuju ke mata.
0: Oke.
1: Nah, itu kalau sudah kena ya kita tidak bisa melakukan tindakan macam-macam.
0: Karena tak malah salah-salah nanti tambah karuan gitu.
1: Kalau ya. Kalau sarafnya rusak karena contoh misalnya ada tumor di otak, tumornya dioperasi oleh dokter bedah saraf. Biasanya kita konsulkan ke dokter bedah saraf, gitu loh. Dengan harapan kalau tumornya ini sudah diangkat, sudah dioperasi, maka penglihatannya bisa membaik dengan pelan-pelan. Tapi kalau sudah alkohol itu masuknya kan ke pembuluh darah, Mas. Ya. Kalau sekali minum dia masuk overdosis pembuluh darah, darah ini terus di istilahnya dicekoki dengan alkohol. Ya, tentunya akan lama-lama rusak semua. Sedangkan persarafan kan juga butuh makanan dari pembuluh darah. Nah, itu dia.
0: Siap.
1: Jadi ya alangkah baiknya tidak perlulah mengkonsumsi minuman beralkohol seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang lensa kontak ya atau soft lens. Soft lens itu boleh dipakai sesuai indikasi medis. Maka sebaiknya memang sebelum pasien memutuskan ingin pakai lensa kontak, alangkah baiknya konsultasikan dulu ke dokter mata. Ya, lensa kontak seperti apa yang memang sesuai dengan kondisi keluhan pasiennya. Nah, tapi lagi-lagi sayangnya, nah itu pasien masih, masyarakat kita masih enggan untuk mengkonsultasikan gitu loh, karena menganggap ah semua soft lens itu sama aja kok, padahal tidak. Sebetulnya lensa kontak itu jenisnya macam-macam dan penggunaannya sesuai indikasi pasiennya. Jadi harus konsultasi dulu memang. Konsultasi. Jadi kalau dokter. Anaknya bapak tadi memang mau konsultasi, nggih monggo, kami tunggu. Periksa ke dokter mata dulu, kira-kira ini pakai soft lens yang jenis apa gitu loh. Tapi banyak memang juga kasus karena sembarangan pakai soft lens, beli sembarangan. Akhirnya. Malah ada yang sering tidak dilepas pada saat tidur malam hari sehingga menimbulkan komplikasi. Nah, kalau komplikasinya ini cukup berat sampai menyebabkan korneanya ada lukanya, nah itu malah tidak bisa pakai soft lens lagi, sulit. Nah, karena kornea mata ini dia yaitu sifatnya juga unik. Sel-sel kornea mata ini sekalinya rusak berat, dia pemulihannya tidak bisa kembali normal. Jadi kalau sudah rusak berat sel kornea ini, pemulihan kornea mata itu permukaannya menjadi tidak rata dan seringkali menimbulkan bercak luka. Nah, itu sulit nanti penanganannya juga berikutnya.
0: Oke. Kita terima satu penelpon terakhir ya, dokter, karena kita sudah di penghujung waktu. Monggo. Sugeng Enjang, Cak Parno.
3: Sugeng Enjang, Cak Wahyucan.
0: Inje, monggo. Kalian pagi, dokter Retno.
3: Dokter. Oke, Pak. Saya ingin bertanya, saya itu tadi mendengarkan mulai awal sampai pertanyaan yang itu, saya itu kan tahun 2000, kira-kira 2022 itu saya sudah konsultasi dengan dokter spesialis mata. Saya dinyatakan saraf mata ini ya istilahnya sudah tidak normal 100%.
0: Ada penurunan.
3: Lalu ditindakan operasi katarak, memang kena katarak. Ya hasilnya betul memang kurang maksimal, masih kabur mata saya itu. Terus 2 tahun kemudian mata yang satu lagi dioperasi. Saya datang ke rumah sakit masyarakat Jawa Timur di belakangnya Polda di Ketintang itu. Ya saya dinyatakan dioperasi lagi. Itu hasilnya alhamdulillah yang satu itu masih bagus, tapi sebelah kanan sarafnya itu sudah memang ya terganggu itu tadi, sampai sekarang sudah tidak apa ya, tidak bisa 100%. Memang analisa dokternya seperti itu. Terus apakah saya itu berusaha di rumah sakit masyarakat Jawa Timur itu berusaha beli kacamata, tapi ya hasilnya itu saya pakai kacamata sama enggak pakai itu sama saja. Sudah saya milih sampai mana yang cocok itu tidak berhasil menemukan kacamata yang pas untuk seperti itu loh, Cak Wahyu, dokter, seperti itu. Itu pertanyaan saya, ya, itu langkah apa yang kita lakukan itu kalau saya seperti itu, apakah ya memang sudah saya terima seperti ini, memang ya dokter nyatakan seperti itu. Terima kasih, saya tunggu jawabannya dokter. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dok.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya nggak pernah ketemu bapak ini ya.
0: Sama jadi bapak ya. No, ya.
1: Kalau lihat dari ceritanya, berarti kan dua-duanya sudah operasi nih katarak sepertinya ya. Dua-duanya sudah operasi katarak, tapi yang mata satunya setelah operasi katarak penglihatannya tidak sesuai harapan ya, karena diduga dari hasil pemeriksaan dokternya itu ada saraf matanya yang kelainan mungkin ya. Tapi mata satunya alhamdulillah hasilnya bagus ya. Saraf matanya normal dan nampaknya tadi bapaknya juga puas ya yang untuk mata satunya. Lalu bapaknya istilahnya usaha untuk mata yang saraf matanya dikatakan tidak normal ini apakah bisa dikoreksi dengan kacamata ya kan. Ternyata sulit ya, tidak bisa kayaknya, sehingga bapaknya merasa kok kayaknya sama aja udah apa dengan kacamata kok tetap buram yang mata satunya ini. Kalau dari pendapat saya, pasti dokter mata itu sudah melakukan pemeriksaan secara detail saraf mata bapak tersebut, sehingga dari pemeriksaan saraf matanya yang mata yang menurut bapaknya tadi setelah operasi kok hasilnya tetap tidak bisa terang, tidak bisa jelas, dikatakan dokternya bahwa saraf matanya ada kelainan. Nah itu tadi yang saya sampaikan ya, kalau nggak salah tadi sudah saya sampaikan bahwa saraf mata itu memang kalau sudah ada kelainan, apalagi kelainannya ini sudah lama prosesnya dan sulit diketahui penyebabnya apa, itu memang kita tidak bisa memberikan harapan yang terlalu tinggi kepada pasien. Ya gitu. Mungkin memang iya dikoreksi dengan kacamata pun juga sudah sulit. Tapi untuk mata satunya sepertinya bapak ini mata satunya bagus kondisi saraf matanya. Nah itu biasanya kami pesan kepada pasien, kami selalu memberikan edukasi bahwa mata satunya ini harus dijaga Pak, Bu, gitu ya. Jadi karena kondisi mata satunya ini bagus ya, jadi satu tentunya harus kontrol rutin tetap ya, kontrol rutin ke dokter mata tetap gitu loh, untuk memonitor mata yang istilahnya masih sehat ini, yang sudah dioperasi katarak dan saraf matanya masih baik ini harus dimonitor secara rutin tentunya. Nah itu harus dimonitor supaya kalau ada kelainan-kelainan bisa segera diketahui dari kontrol rutin tersebut. Tentunya kontrolnya sesuai instruksi dari dokter yang terakhir itu. Kalau memang disarankan kontrol 1 bulan sekali ya, harapan kami ya pasien mengikuti. Nah, tapi sekali lagi kami masih sangat disayangkan banyak pasien-pasien yang ya itu tadi setelah merasa sudah selesai operasi, sudah kontrol misalnya, terus nggak ada keluhan. Nah itu kadang-kadang pasien los, nggak kontrol lama, tiba-tiba datang kontrol udah 2 tahun ternyata ada masalah. Nah itu kami kan ya menelusuri penyebabnya kan lebih sulit karena ada gap terlalu lama pasiennya tidak kontrol begitu.
0: Baik.
1: Jadi sebetulnya kembali lagi kontrol rutin itu sebaiknya istilahnya istiqomah ya, harus dikerjakan sesuai saran dari dokternya. Kalau dokter mengatakan Pak harus kontrol nggih tiap 1 bulan nggih, kami ya harap
0: dilakukan gitu. Oke. Nah ini Cak Ney ya, gak kerasa nih ya, mohon maaf untuk beberapa WhatsApp yang sudah masuk dan juga teleponnya tidak bisa kami terima karena kami harus segera mengakhiri untuk rangkaian acara hari ini. Mungkin dari Dr. Renom mungkin sedikit secara singkat bisa menyampaikan bagaimana sih tipsnya atau triknya untuk kita bisa menjaga mata kita tetap sehat dan terhindar dari yang namanya glaukoma ini.
1: Terima kasih. Mungkin beberapa saran-saran. Yang pertama tentu tidak melihat usia, kita sebaiknya mulai aware terhadap kesehatan mata, ya. Rutin periksa ke dokter mata paling tidak minimal 1 tahun 1 kali, berapapun usianya, ya, mulai dari anak-anak sampai lansia. Itu mungkin pola pikir seperti itu yang harus ditanamkan ya, ditekankan di masyarakat kita bahwa jangan takut, jangan takut kontrol ke dokter mata, jangan takut konsultasi ke dokter mata, ya. Belum tentu kalau konsultasi ke dokter itu langsung ada tindakan, itu belum tentu kok, ya. Cuman memang yang beredar di masyarakat itu kalau konsultasi ke dokter, terutama dokter mata itu pasti rata-rata sudah, istilahnya apa, bahasa Jawanya ngepir ya, apa, takut ngepir, duluan ya, ngepir gitu. Padahal belum tentu loh gitu loh, yang Anda takutkan itu benar terjadi gitu loh. Jadi alangkah baiknya ayo kita sama-sama saling edukasi ya. Jadi titip dari kami dokter mata disampaikan ke para pendengar dan saudara-saudaranya. Nah itu bahwa ayo gerakan rutin periksa mata, mungkin ya gampangannya begitu. Gerakan rutin periksa mata minimal 1 tahun 1 kali lah. Itu ya, itu supaya untuk mengetahui ada kelainan-kelainan atau tidak itu. Kemudian kalau dari glukomanya sendiri, untuk pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosis pasti dengan glukoma, ya seperti yang tadi saya bilang juga di awal-awal, harus tetap semangat untuk kontrol ya. Walaupun ya namanya manusia kadang-kadang memang capek ya, tapi tetap diusahakan untuk kontrol rutin untuk semua pasien glukoma, baik yang glukoma gejala awal maupun yang sudah mungkin sudah tidak bisa melihat sama sekali, tetap kontrol ke dokter mata secara berkala.
0: Oke.
1: Gitu aja.
0: Baik, terima kasih Dr. Retno untuk kesempatannya bergabung bersama kami. Cak Ney, ya, itu sama-sama tadi untuk dialog komunitas Propapate Mbak Dr. Retno Diatriana, spesialis mata dari Klinik Mata SCJ. Aku Wahyucan tak tutup di sini, Cak Ney ya, matur sembah nuwun. Rekata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Kaning waya woro-woro jam 10 isu bare aku Neng Ayu Arta. Informasi pertama Cak Neng terkait barek Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Surabaya terus gampang no layanan salah siji ne penerapan inovasi bersama urus kelahiran dan identitas anak jejaring lintas layanan kependudukan kesehatan utawa Bunda Jelita. Kepala Dispen Dukcapil Surabaya Irfan Wahyu Derajat nyata no layanan niki digawe integrasi pendampingan pengurusan administrasi kependudukan mulai kehamilan sampai kelahiran.

0: Ya, ndak kabar Liane. Pemkot Surabaya lewat Dinas Kesehatan Surabaya ngimbau masyarakat gak panik merebake penyakit influenza. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pihak ingin instruksikno kabeh rumah sakit nang wilayah yang memperkuat koordinasi mbarek pihak terkait lan nyiapno tenaga medis. Iku mang cak ning waro-waro gawe jam 10 isu ya mbarek aku ning Ayu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara ketelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Cak nih, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu isok ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Waya woro-woro jam 11 sawan bare aku ning Ayu Arta. Caning pemerintah Kutha Surabaya lewat Dinas Kesehatan Surabaya ngimbau masyarakat gak panik bare merebake penyakit influenza A. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pihak ingin instruksi no kabeh rumah sakit nang wilayahe memperkuat koordinasi bare pihak terkait lan nyiapno tenaga medis. Nyandak kabar liyane, Badan Pendapatan Daerah Surabaya ngoptimalno pendapatan salah sijine lewat aplikasi digital tax surveillance PAK utawa TS PAK kawi monitoring pendapatan lan transaksi parkir non tunai sing gunakno kris. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatakno, digitalisasi iki sebagai upaya mastekno pembayaran jasa parkir lan pengelolaan pendapatan sesuai ketentuan sing berlaku. Kemang caning gawe woro-woro jam 11 sawan ya bare aku ning Ayu Arta ketemuan maneh engko nang woro-woro jam 12 awan.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Alhamdulillah Cak Ning ya, awan iki nang dialog UMKM kita sudah kedatangan narasumber di siang hari ini, yaitu ada Ning Raiza Aulia, pelaku usaha rawon nguling Surabaya. Alhamdulillah ya Cak Ning ya, iki ngono rawon sing legend ya, rawon sing ngehits nang Surabaya iku lho ya toh, sing cabangi kono nanti-nanti talah iki ya. Ini ownernya, lebih tepatnya generasi keempatnya ini sudah datang ya, sudah hadir di studio Pro 4 RRI Surabaya lo ya. Seru iki pasti, alhamdulillah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan usahanya. Nah, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Raiza Aulia, bagaimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masya Allah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah semuanya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya nggih,
1: Ning. Sami-sami Ning Ayu.
0: Alhamdulillah Ning Raiza, ini kalau boleh dijelaskan, ini jenengan generasi keberapa di rawon nguling ini?
1: Saya alhamdulillah kebetulan generasi keempat. Ini usaha dari bapak ya. Dari bapak awalnya dari buyut, kemudian Bauti yang meneruskan, kemudian bapak dan saudara-saudara Pak D, bule seperti itu.
0: Akhirnya kejenengan saat ini. Oke, tapi orang tua masih aktif kah?
1: Alhamdulillah.
0: Ya juga masak-masak gitu masih.
1: Masih.
0: Ya alhamdulillah luar biasa. Iki ngono aku gak nyongkol lho, gak nyongkol aku iki. Ya kok delalai ku lho Cak Ning. Ini ada salah satu cabang, apalagi ini yang salah satu cabang pertama ya Ning ya, yang di Kendang Sari itu loh.
1: Iya, leres.
0: Lah iki kok ndelala iki cedek ambek omaku lho, ya opo ngene iki?
1: Ancen jodoh ya Ning.
0: Ancane jodoh, tak batin aku iki pengen jenenge ngandok nang kono, tapi ya wis ngene iku lho Cak Ning, gak ono waktune ya. Wis gak ono waktune, jenenge ya arek media ya, jenenge prei yo. Ya koyo akhir pekan ngene iki ya kerja ya. Terus mari ngono nek prei iku ya ono ae gaweane ya ngene iku, terus ndelala lo hari ini ketemu ambek Ning Raiza lo, ya Allah Masya Allah,
1: rezeki ini apa sih Ning? Rezeki udah bawa no langsung rawon
0: lo ini. Luar biasa, ojo lali engko sampean yo melo ngandok nang cabang terdekat ya omai sampean yo Ning. Luar biasa Ning Raiza. Nah ini tadi disampaikan bahwasanya sudah generasi keempat sekarang ini ya, dengan jenengan seperti itu. Kemudian pertama kali ada omongan ya wes ini tahta tak kasihkan ke kamu, itu dari siapa pertama kali, atau mungkin inisiatif sendiri wes aku tak senerus noi pak bu gitu, jenengan sudah mungkin sudah usia wes waktunya buat istirahat leren ngono ta, terus wes ambek aku wes saya kita gimana waktu itu?
1: Kalau pada awalnya itu memang untuk saat ini kan bapak ibu alhamdulillah masih sehat ya, Masya Allah masih aktif juga di warung, masih terus ngontrol warung, dan kami sebagai anak-anaknya itu ini mbak, ini Ning, apa namanya, mencoba menyamakan seperti zaman now ya Ning ya, karena zaman now itu generasi anak muda sudah makin banyak. Nah gimana nih kita terus berinovasi biar itu sesuai apa yang diinginkan sama anak-anak muda zaman sekarang. Misalnya oh saya itu waktu itu pingin, saya bilang ke bapak ibu gimana nih kalau misalnya kita frozenan aja kayak gitu, biar bisa dikirim ke seluruh Indonesia maupun ke luar negeri juga bisa. Itu sebenarnya pertama meruntuhkan ya, karena bapak ibu merasa kamu enggak percaya dengan caraku sampai sekarang ini loh. Enggak, bukan enggak percaya, tapi kita harus tetap ngikuti zaman. Paling awal lah Mbak Ning, sebelum itu kan ojol lah, tentang ojol untuk apa namanya delivery order, karena kita kan enggak ada delivery order ya, pengiriman kayak gitu kan ya. Itu untuk mendaftarkan dulu aja ke situ, bapak ibu enggak ada yang setuju. Awal mula memang enggak ada yang setuju, seluruh cabang enggak ada yang setuju. Waktu itu saya kebetulan kuliah di kampus B, terus saya ngeojol untuk tanda tangan sendiri, nggak ngurus bapak ibu, nggak setuju, nggak ngurus, pokoknya tetap ada daftarno kayak gitu.
0: Soalnya demi ku mau ya mengikuti perkembangan zaman, ku mau
1: nggak bisa kan.
0: Terus mari ngono di titik ketika bapak ibu ya wes oke lah tak pasrahkan ke kamu, tuh di titik yang apa
1: sebenarnya untuk sampai sekarang juga tidak mempasrahkan.
0: Yo mek sekedar koyo bantu-bantu ngono ta.
1: Iya, masih belum ini sih. Kata ibu, "Lah aku tuh harus berkegiatan biar aku tidak lupa." Yo iya, aku gitu. Tapi ya jadi
0: tapi memang, yo tak bantu.
1: Tetap kita bantu. Betul. Tetap anak-anaknya itu juga ngasih advice, ngasih saran gitu kan. "Ayo Pak Bu, tak kasih saran iki lho," kayak gitu. Sekarang zamannya seperti ini. "Ayo dienggok titik yuk," gitu. Ya mulai dienggok-enggok pelan-pelan. Enggak bisa langsung jepret berubah. Jepret enggak bisa. Enggak sebelum seperti itu.
0: Okay, luar biasa. Nah, berarti ini saling beriringan dengan Bapak Ibu, kemudian sing nom-nom iki bagiane sing ngekei masukan. Ngekei masukan, ngekei saran ya apa, carane awak dhewe iki tetep apa ya beriringan lah ambek jaman now iku mang. Okay, berarti sudah masuk di ojol.
1: Sudah, alhamdulillah sudah.
0: Tiga-tiganya, Oyen sama Ijo 2.
1: Yang Oyen kita offin sih. Ijo-ijo aja sih.
0: Ijo-ijo aja sekarang. Oh oke, okay. Alhamdulillah. Kalau boleh dijelaskan ini berapa sih sekarang total cabang Rawon Nguling ini, Ning?
1: Totalnya ada 4, di Surabaya ada 3, di Kenangsari, di Jalan Kutai, sama di Perak ya, satu Perak itu kan Surabaya. Habis itu yang Sidoarjo, satu Gedung Turi, Sidoarjo ya,
0: Sidoarjo.
1: Taman situ ya.
0: 4 ya.
1: 4. Kemudian pusatnya ada di Probolinggo, yang dari tahun 1942 itu di sana.
0: Oh oke, okay. Berarti sing ngawiti pertama tak ralat berarti ya, ono nang Probolinggo.
1: Pusat itu.
0: Pusat, tapi senang Surabaya iki cak ning sing pertama baru senang Kendangsari.
1: Ngawitine
0: nang Kendangsari, kumang. Oh keren, berarti kita totalnya 5 ya ning.
1: 5 benar.
0: Luar biasa. Ini semuanya pada di Surabaya, maksudnya sing duwen-duweni nang kene berarti arti memaintenance ya. Memaintenance kelima cabang iku mau ya Ning ya.
1: Kalau kelima cabang enggak juga sih Ning, karena memang kebetulan kalau dari bapak saya itu ada 2 cabang, yang 2 cabang itu punya saya, Pak Le. Nah, kalau di Probolinggo ada tante saya dan suaminya yang pusat itu. Jadi itu di maintain saat apa sesuai sama pemiliknya, karena kan anaknya Mbak Uti Bakung ada 5, yang ada saat ini tuh beberapa itu yang menjalankan.
0: Berarti sing Bapak Ibu dan juga Ning Raisa maintain yang mana?
1: Kendangsari dan Kutai.
0: Baik. Tapi kan Mas yang ngono iki kan ya pokoke intine tetep padha iku malah ya keluarga ya Ning ya. Bukan sing wong eksternal. Wong luar ngono gak ya. Wong dalam dhewe ya, keluarga dhewe ya, luar biasa. Iki ngono kudu sejalan sevisi misi ya Cak Ning. Pola ya Mas dhuwur kan ngerti dhewe ya. Ono ai miskomunikasi nih. Ono ai mungkin ya ya ada sajalah pokoknya. Ya kan, itu yang harus kita kontrol ego ni nang kono ya. Tadi ni gak serta merta mau maintain apa produknya tok atau dagangannya tok, tapi juga mengelola emosi, ego. Nah itu harus kita kesampingkan. Baik. Kemudian untuk yang Kutai sama Kendangsari ini total berapa pegawai?
1: Sebenarnya kalau pegawai nggak terlalu banyak nih, karena kan kita itu bumbu-bumbu semua itu udah jadi dan kita emang beli semuanya dari Probolinggo. Nggak boleh ada yang buat sendiri bumbunya, semua masakan. Gitu. Jadi kan kalaupun ya memang ada bagian juru masak, ada bagian pelayannya, ada, cuman kerjanya kan nggak terlalu berat ya, karena nggak perlu ngulek, nggak perlu apa, karena semua sudah jadi kayak gitu, kayak kita beli bumbu gitu. Gitu. Jadi kalau paling totalnya kurang lebih di 10 aja sih. Untuk 2 cabang itu.
0: Berarti bisa dibilang yang Kensa itu 5, Kutai 5.
1: Banyakan Kensa sih dari
0: Banyakan Kensa. Oke.
1: Okay. Karena yang dari Kensa itu dikirim ke Kutai. Jadi semua dapurnya dari Kensa kalau yang kita. Enggak tahu kalau yang dari saya itu Pak Li saya apakah seperti itu juga.
0: Ada manajemennya masing-masing gitu ya. Tapi nek perkara bumbu kudu nang Probolinggo.
1: Iya, kita tidak boleh.
0: Berarti apa tadi? Om ya yang di sana Probolinggo.
1: Tante.
0: Tante berarti tante masuk ke sini, ngirim ke Surabaya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ini sedaging-dagingnya loh.
0: Oh, ngono.
1: Sapi-sapinya kita juga ngambil di sana.
0: Jadi gitu nih, yosi kumang ya ku pokoknya kudu teko Probolinggo Cak Ning, bukan karena apa, menyamakan rasa.
1: Betul.
0: Ya, jenenge menyamakan rasa iku kok dampake utawa impeke yo nang pelanggan yo nang customer pisan ya soalnya nek misale ana beda cabang beda rasa engko malah kaya lho senang kono kok ngini, nakene kok ngini, senang kono luwe enak, nakene kok kurang-kurangi, nah dikonokno kok, wedi dikonokno ya. Soalnya nek awak dhewe iki wis ngayomi pelanggan ya Cak Ning ya, dan iku wis mungkin bisa dibilang ya wis wakeh ngono ya kan Masya Allah. Nah iku ngrawute ku harus ngramute kudu api ya. Ya kan dengan leres, customer leres. Dengan konsumen iku kudu dirawat iku mah lho Cak Ning. Aja sampai mengecewakan lah ya. Soalnya ngugemi sing jenenge pelanggan niku ya soro. Apa maneh iki jenenge rawan nguling iki gak setahun dua tahun ya tapi wis bertahun-tahun lamanya seperti itu. Jadi jangan sampai perkara rasa tadi niki bubrah sak kapeane. Ngono ya Cak Ning ya. Ini luar biasa semakin seru Ning Raisa. Ini perbincangan kita gawe sampean kabeh derek sing ngarepe gabungan monggo ya 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya tapi selepas kumandang adzan zuhur dulu gawe wilayah Kutha Surabaya lan sakiwa tengene sumangga.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Lulu, moro-moro iki lagune kok ngerok ini ya. Gatot kaca lo iki, tapi ngerok ini ya. Rock and roll ini ya, Cak Ning ya. Wis gak popo ya. Iki paling sengaja dikasih biar enggak ngantuk ngene ya kan. Siang-siang ini biar enggak seliat-seliut akhirnya diwenehi sing rada ruancak ini ngerok metal iki malahan wis garancak maneh iki ya. Apa maneh iki kok jam-jam 12, jam-jam 1, jam 2. Tambah apa gak seliat-seliut. Iki kok lagu-lagune lagu-lagu campur sari ngene ya ta. Apa ya gak sing koyo diuru-uru pengin turu ngono ya. Tapi jangan tidur dulu ya. Jangan tidur dulu polahi ki ngono aja ono ning Raisa. Loh, aja mbok tinggal ngalisik Cak Ning ya to. Ini ada generasi keempat Rawon Nguling Surabaya ada. Probolinggo yang utama. Kemudian juga Sidoarjo. Loh, luar biasa. Nang Surabaya iki ono berapa tiga, tadi? Nih. Ada tiga. Jalan Kutai, Kendang Sari.
1: Raja Wali
0: lho, ya apa gawe sampean-sampean kabeh sing senengane rawon. Nah, ini langsung bisa ya kan ke Rawon Nguling. Iki ana sing takon ning Raisa.
1: Nggih, monggo.
0: Dari Bu Sari di kawasan Sedati, Sidoarjo. Oke. Okay. Assalamualaikum Ning Ayu, mau tanya, dulu tahun 90-an aku sudah langganan Rawon Nguling yang ada di Bangil, apa itu termasuk cabang yang ada di Probolinggo. Dulu waktu aku ke sana turun stasiun bersama anak-anak minta penjelasannya Ning Ayu, monggo Ning Raisa.
1: Bangil
0: iki apa termasuk sing Malang kuwi?
1: Jauh tapi beliaunya bilang stasiun Ning. Stasiun.
0: Oh, stasiun endi? Stasiun Pasuruan.
1: Iya, Pasuruan.
0: Stasiun Bangil apa ya. Endi? Apa stasiun Probolinggo?
1: Tapi kalau kita dari Probolinggo cukup jauh Ning. Cukup.
0: Iki kan
1: batasan.
0: Iki berarti intine nang Bangil kan. Kita fokus yang di situ.
1: Bangil aja. Ya,
0: apa itu termasuk cabangnya?
1: Bukan.
0: Bukan. Bukan. Nah, mungkin ini sing rawon merek lainnya ya, brand yang lainnya gitu ya, Bu Sari, seperti itu. Tadi ini iki Rawon Nguling iki sing pertama kali berdirinya deg-jejek iku Probolinggo, iku pusate. Kemudian nang Surabaya, ya nang Surabaya iki sing dikawiti iku dalan Kendang Sari ku mau ku sing pertama nang Kendang Sari, terus nang Jalan Kutai, terus nang Jalan Raja Wali ku Surabaya. Terus mari ngono nang Sidoarjo seperti itu.
1: Leres.
0: Bu Sari. Sidoarjonya mana alamate?
1: Kedung Turi apa taman ya? Itu.
0: Taman.
1: Kedung Turi nomor berapa saya enggak tahu.
0: Kali aja nanti Bu Sari kan Sedati toh.
1: Nah, daerah sana sih Bu Sari nggih.
0: Monggo lebih dekat itu bisa ke Rawon Nguling yang ada di Sidoarjo seperti itu. Disampaikno iku mang nek bahwasanya semua perbumbuan nih sak komponen dagingnya kudu teko pusate ya.
1: Sekaryawane pokoknya wajib dari sana
0: di dropping teko Probolinggo. Nah, karena ya iku mang ya Probolinggo iki ke tahun
1: 1942
0: sampai saiki lho Cak Ning. Cik ngadeg jejek luar
1: Masya
0: biasa.
1: Allah. Dan namanya dulu bukan Rawon Nguling Ning. Namanya Lumayan.

0: Ayan. Terus mareng ngono ganti nguling tahun piro?
1: Kayaknya itu 80-an.
0: Habis itu masuk paten. Wis termasuk suwe lah ya. Heeh, 80-an terus mlebu paten, di patenno sampai saiki. Lah nek sampean kabeh bertanya ning Sari ning Raisa ini ke ownernya apa Bu? Ini ning Raisa ini generasi keempat seperti itu ya. Jadi yang pertama iku Bu Yute. Ya, terus mari ngono kakek neneknya ning Raisa, terus modok nang orang tuanya ning Raisa, dan nang Raisa iki sing anake orang tuanya keempat ya. Berarti tebo ambek Bu Yute ku cicit ya.
1: Cicit
0: e Bu Yute ku mang ngono cak ning. Nah, luar biasa lho iki. Ada anak muda yang juga ngugemi apa namanya bisnis keluarga seperti itu ya. Dadi senang Probolinggo iku diugemi ambek tante.
1: Tante yang tetap membuat bumbu tante.
0: Terus mari ngono sing ngugemi Sidoarjo nok sapa
1: nih?
0: Pak Le. Lah senang Surabaya iki baru ning Raisa.
1: Ada satu yang dari Pak Lek juga, tapi yang dua bapak ibu.
0: Baik. Berarti ning Raisa ini ngugemi yang di Jalan Kendang Sari ambek Jalan Kutai. Nah, iku baru ning Raisa ambek bapak ibu jenengan gitu ya. Kayak ngono iku. Ya wis ngene iku ya Cak Ning ya, namanya bisnis keluarga, usaha keluarga bersama kudu gotong royong. Kudu bahu membahu seperti itu ya. Jadi harus komunikasinya dijaga. Mulai kita enggak pernah tahu nek wis berkecimpung wis urusan bisnis, urusan usaha iku memang rodok sensitif hawani ya. Bawaane ku koyo ngono, tapi kalau dijalani dengan gotong royong, ikhlas, saling percaya, saling bahu membahu ya, saling komunikasi dengan baik, insyaallah akan lancar seperti itu.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Nah, kemudian kalau dilihat dari segi nek nang Probolinggo iku cedek koyo kawasan wisata gak sih Ning?
1: Enggak Ning. Jadi kita itu masuk perbatasan banget. Jadi apa sih jenenge
0: Ning?
1: Gapura ya, gapura perbatasan. Selamat datang Probolinggo yang ada patung sapi itu. Sebelah patung sapi nah kita itu. Bener-bener masuk perbatasan itu.
0: Nek semoga nanti tak dongakno ya ono cabang berikutnya ya. Ono pengen enggak sih sing koyo cedek-cedek wisata-wisata apa ngene lho?
1: Pengin.
0: Terawas tanpa cetang ngono-ngono iku lho ya.
1: Bismillah. Nanti biar yang generasi keempat ini yang bekerja untuk kesana.
0: Nah, luar biasa ya. Pokoknya kudu dibarengi ambek sing nom-noman ya Cak Ning ya. Seperti itu, karena bagaimanapun juga sing jenenge usaha ya kudu melaku ambek jamane saiki ya. Jadi segala macam saran masukan iku ya teko sumberi ya arek nom-noman iki. Dadi nek misale sing sampean pengin maem goro-goro mendengarkan yang tadi ya, kok pengin aku wis langsung ngojol lah ya. Di ojol ada ya, di searching monggo ya rawon nguling seperti itu. Kemudian disampaikno nek wis beres kabeh, berarti nek carane ibarate blonjo iku ya tante Probolinggo ya.
1: Tante yang di Probolinggo.
0: Dadi seneng kene iki kaya ibarate jenengan ambek bapak ibu ngono iku apa Ning sing dicanda lebih kaya ke keuangan Ning ngono ta?
1: Memanajemeni
0: ngono.
1: Kalau misalnya karena bapak tertua, jadi ya keputusan kadang itu ya lewat bapak dulu. Gitu, karena bapak paling sepuh. Sebenarnya kemarin itu adiknya bapak yang dari Perak itu, cuman karena ya Inayah Ciun meninggal ini 40 harinya minggu lalu, jadi memang namanya pakai nama beliau. Karena bapak kan enggak mau, sudah udah biar di adiknya aja. Ternyata ini ada perpindahan nama, makanya ini udah agak bingung sebenarnya kemarin itu.
0: Tadi bapak iki berapa bersaudara toh?
1: Lima bersaudara.
0: Pertama. Bapak anak pertama. Sing kedua iki
1: yang di Perak itu.
0: Yang kedua yang di Perak.
1: Yang baru meninggal.
0: Pak Lek ya. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu di yang di Surabaya juga, tapi beliaunya enggak buka rawon.
0: Yang keempat tante.
1: Tante itu meninggal COVID.
0: Yang Probolinggo.
1: Gitu. Terus yang terakhir tante lagi ya yang megang sekarang itu.
0: Jadi
1: perempuannya dua, laki-lakinya tiga.
0: Senang Sidoarjo.
1: Yang Sidoarjo yang habis meninggal kemarin ini. Pak Lik yang megang Perak sama yang di Sepanjang.
0: Oh, oke. Baik, berarti 5 kabehane. Sekarang tinggal 4 ya.
1: Tinggal 3.
0: Oh ya, tinggal 3 sama 2. Bapak ya. Moga-moga awet-awet.
1: Amin.
0: Lancar-lancar, langgeng sak kabehane gitu ya Ning Raisa ya. Juga harapan demikian juga mungkin untuk anak-anak kayak tante, anak-anaknya Pak Lik gitu ya. Dalam artian ya kayak Ning Raisa ini loh ya, mau ngugemi, mau ngerintis gitu. Soalnya ya sapa maneh wong ki lho ya wis entek ya kan. Yang tetua-tetua gitu ya. Jadi yang muda-muda ini yang bergeliat lah ya. Seperti itu. Monggo Cak Ning sing ngarepe takon-takon ya. Ini mumpung masih ada waktunya. Ini ketemu sama Ning Raisa, owner atau lebih tepatnya generasi keempat dari Rawon Nguling gitu ya. Rawon sing legend luar biasa ini Cak Ning iso ketemu
1: nang kene. Iya, kita juga masuk itu nih, warisan budaya tak benda.
0: Iya loh.
1: Dari dinas apa pendidikan
0: ya. Rawon iki ya dadi ku mau ya Ning ya, luar biasa.
1: Warisan budaya tak benda.
0: Dadi ancane kuliner Indonesia iki ragame akeh ya. Apalagi ini rendang ya wis sampai luar negeri kono. Terus mari ngono rawon iki ya ngono pisan lho ya apa.
1: Enak lho Ning aku lihat di ini sih, lihat di Google sih kalau kapan hari itu dinobatkan sup terenak itu rawon.
0: Oh iya, sup terenak itu rawon. Bener, daging terenak iku sing rendang. Iku mau lho. Kekayaan budaya kuliner iku wis pokoke Ciamsok kabeh lah ya, Ciamik Soro gak kalah mbek sing luar negeri. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak Ayu. Sugeng siang Mbak Raisa.
1: Nggih.
2: Kuliner rawon Nguling atau di Ngilang Surabaya rawon setan.
0: Beda ya Ning ya?
1: Beda.
0: Beda, beda Pak anu Cak Kobar.
2: Beda ya.
0: Beda, brandnya.
2: Dengan rawon setan di Malang beda, bukan itu.
0: Bukan.
2: Oh, bukan.
0: Beda.
2: Karena begini Ning Raisa.
1: Ya.
2: Pertanyaan saya. Aduh, nanti didengar orang banyak, hampir sama begitu aja lah. Terus pertanyaannya, seandainya kita beli rawon Nguling ya, beli ya, beli di tempat terus ku bawa ya, ku bawa kira-kira 1 jam, 2 jam, apakah membeku rawon itu?
1: Oh, ngendal gitu, Kak?
0: Iya, oke.
2: Dibawa gitu loh, Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Apakah membeku gitu loh?
0: Iya.
2: Kalau membeku bagaimana caranya?
0: Iya, oke.
2: Mohon tulisinnya yang berilmiah.
0: Iya.
2: Matur sembahyun. Iya. Thank you so much.
0: Sami-sami. Cak Kobar, kita kok mau Jakarta, Ning Raisa.
1: Oke.
0: Nek semunggo ya, semisal
1: dibawa
0: datang ke Surabaya, terus beli rawon jenengan ke Mojokerto gitu, aman jaya ya?
1: Aman jaya. Ndak ngendal Pak, kadang itu juga ada orang-orang yang minta dipisah antara kuah sama dagingnya biar nggak acur. Kadang kan soalnya kan panas, ada juga Mbak jangan diangetin deh kayak gitu, soalnya nanti di rumah pun aku angetin lagi kayak gitu ya, nggak apa-apa. Memang ada juga yang bawa apa rantang itu ya, ada banyak yang kayak gitu juga. Dan aman Pak, 2 jam itu insya Allah masih aman kita. Juga ada frozen itu aman suhu ruang sampai 10 jam, tapi memang karena kita nggak ada pengawet sama sekali ya, jadi kalau lebih dari 10 jam ya mambu Mbak, karena nggak
0: ada pengawet. Berarti nek sing frozen iku kuahe ya beku Ning?
1: Beku lah itu Ning, beku.
0: Oh ngono,
1: beku.
0: Berarti iku frozen iku wis sak paket perdagingan,
1: kuah
0: sambel, kecambah.
1: Lek cambahnya nggak isok Ning, kemarin udah nyoba nggak berhasil cambah itu, jadi kita vakum dan frozen aja tapi ya tanpa pengawet.
0: Oke.
1: Kuat di freezer 3 bulan, kemudian untuk di perjalanan itu 10 sampai 12 jam. Tapi kemarin dari sampai US loh Ning.
0: Oh.
1: Kita ketar-ketir sebenarnya. Kita
0: sapa sing nggawa nang US? Koncone sampean ta?
1: Ya orang, saya enggak kenal, tapi
0: biasanya ngono ku rekanan keluarga dhewe terus katene nang luar negeri ngono.
1: Oh, enggak kenal. Makso bapak Pak, saya enggak berani, Pak. Loh, saya berani, Mbak. Loh, ya wis lah, ya udah akhirnya kita coba, kita tanya waktu itu beliau belinya sih paru Ning. Parunya tapi akhirnya tak goreng dulu karena kalau Emang sebenarnya kalau paru empal itu juga bisa di frozen, tapi sudah berbumbu, jadi kan rasanya kan legit ya. Pas digoreng kan wes sedep gitu loh maksudnya itu. Karena bapaknya mbak, mending digoreng dulu jadi biar awet. Karena kan lengo kan nggak rano awet ya di masakan kan, apalagi udah di vakum dan di frozen kayak gitu. Akhirnya lebih dari 24 jam dan sampai US aman. Iya tetap rasanya nggak ada yang berubah. Oh ya alhamdulillah. Berarti emang sebenarnya bisa kalau misalnya sampai dibawa ke luar negeri dengan posisi ya mungkin, tapi kalau empal dan paru sih ya dan posisi mateng. Tapi kalau yang rawon kita masih belum berani. Sampai 12 jam tak taruh di suhu ruang, lebih dari itu emang udah agak kurang gitu sih.
0: Nek sing frozen niku ya mlebu ojol ta ning?
1: Enggak masuk. Apa kalau frozen semuanya langsung WA? Aku sih
0: pesen dhisik ngono ta.
1: Terus fresh from the opening.
0: Jadi cek,
1: biar bener-bener baru bareng ngono tak buatno kayak gitu.
0: Oh ngono. Mas Yota, katakan ono sing maem ngandok nang kedai ini nang depoti sampean terus pengin tumbas sing frozen ngono ya gak ono.
1: Bisa sih, tapi masih nunggu kita frozen apa vakumin. Posisinya udah beku-beku, cuman
0: tadi tak vakum notok. Tadi ini gak sih kayak nyetok nang kulkas freezer ngono gak ya. Jangan ya.
1: Enggak fresh loh.
0: Enggak.
1: Rasanya kan kurang ya.
0: Benar.
1: Menjaga kualitas lah kita.
0: Benar. Pemane iki ya wis legend ya ning ya. Ojo sampai iku malah ya kepercayaan konsumen, customer, pelanggan ya ning ya. Tadi nek misale sampean kabeh cak ning ngono ya tok katakanlah tekok ndi yo enak yo Pacitan wis wisata nang Surabaya ngene ya. Nang Surabaya mari wisata makme rawon nguling ngene ngandok aku pengen go nang Pacitan terus mari ngono sampean ngomong ambek pegawai ni, tolong iki di frozen no yo mas, ngono taning.
1: Bisa, itu ada. Ready-nya mesti rawon daging sih, like frozen itu.
0: Oh, ngono ya.
1: Yang kak ya favorit kan rawon daging yoning ya, yowis itu yang sering dibeli orang.
0: Tadi yowis langsung nembung, langsung bilang ke pegawainya aja.
1: Ngono mas ya. Dibuat no mas ya, paling nunggu setengah jaman lah buat kita proses ngevakum.
0: Nah, tadi pas sampean maem, proses maem ya toh, nah pegawai ini kini kok bisa bantu yang di frozen kan tadi. Ancen tak pilih no kota sing ado nih kan yo iku mau kan mengingat jarak waktu nih kan yo awet kak iki nang dalan lak ngono sih nek sumung go atau kok Malang kene yo wis pepe yo wis iso ta ngono ya. Oh nah ngono ya cak ning ya. Nah oke harganya aku lali nakokno iki mang saiki lak wis 2600 ra. Kan pasti beda ambek sedang sing zaman-zaman biyen.
1: Zaman
0: biyen cek piro palingan yo. Piro seporsi ning biyen-biyen?
1: Lho dulu yo sempet ning 19.000 tau ning.
0: 19 berkembang tadi.
1: Sekarang nasi rawon itu nasi rawon ya ning ya, makan di tempat ya. Heeh. 32.000.
0: Oke.
1: 32.000. Kalau dipisah misalnya kan ada yang pengin rawon dagingnya dhewe, dipisah otomatis kan luwe akeh ya oleh ya. Itu harganya 43.000.
0: Oh,
1: ngono. Belum sama nasi putih.
0: Oh gitu. Ya. Terus daging ngono ku tipikal sing empal ngono ku apa ya sing langsung dimasak nang kuah ning dagingnya.
1: Dagingnya kalau kita itu semuanya itu sing duduk rawonan ya ning ya kalau ibu bilang itu, karena kalau misalnya daging rawonan iku campur ambek sing apa tulang-tulang, genjur-genjur. Jadi semua
0: berarti iki empalan ngono ya.
1: Semua. Makanya memang kadang orang-orang ini, "Mbak kok larang sih, Mbak?" Lho ya delok enggak ono gajine blas. Jadi kita bener-bener daging itu full, isinya tuh gak ada gaji. Dan dulu sih sempat pasar dan marketnya itu minta ono gaji ini, tapi kan lambat laun orang-orang paham ya, kayak kukaken gaji, kok kolesterolan ini. Jadi ya udah mereka, Mbak daging iya kok, memang kita gak ada gaji. Jadi full gaji, kecuali kalau misalnya kan ada menu namanya rawon dengkul ya ning ya. Rawon dengkul itu sebenarnya duduk dengkulnya sapi ya, dia ono papat. Rawon dengkul itu posisinya ada di atas panggul sapi. Jadi di boyoke sapi, jadi satu sapi cuma ada dua pisto, dua porsi to. Nah itu baru ada genjur-genjurnya. Kayak ono koyor-koyore itu ada di situ. Tapi itu karena kurang lebih seporsi 85.000 untuk dua orang porsinya, karena bobotnya hampir di 500 gram per porsinya. Nah itu baru misalnya Mbak aku pingin sing kenyol-kenyol, ya pasannya rawon dengkul. Kalau misalnya aku mau daging kok, ya wis rawon.
0: Berarti menune nang nguling apa ae ning?
1: Rawon
0: daging.
1: Rawon dengkul.
0: Rawon dengkul.
1: Rawon iga.
0: Rawon iga.
1: Rawon buntut.
0: Rawon buntut.
1: Nah, selain itu ada sop sayur sama gulai kambing sama ayam goreng.
0: Oke. Okay.
1: Jadi enggak semua orang kan mau daging ya biasanya.
0: Iya. Nah, ayam goreng itu mah berarti penyetan ngono ah.
1: Iya.
0: Oh, ngono menune ngono. Ambek ana pertoppingane rawone gak adol iku dok asin.
1: Dok asin empal.
0: Dok asin empal, kerupuk udang, yes. Paru.
1: Kerupuk putih.
0: Kerupuk putih. Sate-satean
1: ada yang ada yang pakai komo, masih ada yang pakai komo. Jadi setiap cabang itu mengkreasikan masing-masing selain rawon. Itu bebas.
0: Ngono. Gitu. Ya ono sate puyo biasane.
1: Ada yang di Probolinggo
0: sate usus biasane lak ngono.
1: Di Probolinggo ada soto ayam juga, ada nasi campur juga. Jadi tergantung kreativitas pemilik masing-masing, tapi yang harus wajib ada adalah rawon.
0: Yo rawon niku mang. Gitu. Ya kan niku wis sah pokoknya ya. Iki gak kroso wis jam 12 sawan iki. Semoga iki rong jam ngono terus ta aku iki sampai jam 1.
1: Yo ambek ngandok berarti.
0: Ambek ngandok digowo nang kono iki meja siarane iki. Ambek ngopi-ngopi ngono ta. Oke deh kalau begitu, Ning Raisa terima kasih banyak.
1: Sami-sami Ning Ayu.
0: Lancar sukses sak sembarangi.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Semakin banyak dikenal ya. Wes pokoknya nek jenenge usahaiku pasti ono ya up and down-nya lah ya. Seperti itu. Itu merupakan pengalaman kita masing-masing ya, pembelajaran seperti itu. Yang penting iku mang lah ya. Terus berusaha, berjuang, pantang menyerah. Hingga nanti insya Allah sampai generasi 5, 6, 7.
1: Amin, amin.
0: Nah, yosiku mah nyecaning ya. Nang dialog UMKM awan iki, bare Ning Raisa, generasi keempat atau owner dari Rawon Nguling Surabaya ya. Moga-moga sok tadi motivasinya sampean kabeh dalam berusaha, ber-UMKM ya. Mungkin sama dengan yang lain ya. Ojo khawatir jenengi bakulan niku akeh sing ngembari ya Ning. Tapi jenengi takaran rezeki ku
1: wis ono sing ngatur.
0: Ono sing ngatur rezeki ini. Yakin ya. Yakin pokoknya ya. Dagangan gak apa-apa podo. Sementing iku mau lho rezeki itu ndak akan tertukar, pasti sudah tertakar. Ngono ya Cak Ning. Ya wis. Terima kasih banyak. Tak akhiri di kesempatan siang hari ini, nggih Cak Ning nang dalem UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu, caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

0: Podcast.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah kain putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ana gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon, mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.
4: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulih teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh perlu, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.
5: Bar, apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
6: wame.
5: Wong seneng. Ono cecek lugur, kaget ta cecek.
6: Gak perkara kaget.
5: Lha apa?
6: Cecek ya melok keplok eh.
7: Intermezzo.

96,0 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Tase Sesarengan. Kalian Kloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak siang. Edisi dinten Minggu 17 September 2016 nggih. Piparipun kula wau sampun sesarengan midhangetaken dialog UMKM ngaten. Lah saiki mlebu nang musik informasi ya, telur. Mare tak apa kuwi jenenge tak kancani ya dengan tembang-tembang campur sari. Kados biasanipun mengaten mangke jam setunggal wonten adicara mlaku-mlaku informasi referensi seputar dunia pariwisata di Indonesia khususipun di Jawa Timur. Merapat wonten jam 12 puncul 39 menit cak ning awan iki ya kahanane kawasan Pemuda kepantau cerah ya lebih condong ke terik sih ya awan iki wis pokoke dina-dina iki utawa minggu-minggu iki pancane hawane utawa cuacane ya lebih tepatnya cuacane iki panas tapi angin iki gobes nih awan koyo ngene iki ya toh. Terus informasi arus lalin ke pantau rame lancar minggu ini merupakan pekan terakhir di September ya, akhir pekan terakhir di September. Sadarangi pun beberapa hari ke depan kita sudah merapat di bulan baru yaitu Oktober. Mudah-mudahan menyongsong juga motivasi baru, mengusung juga optimisme baru ya, semangat baru luar biasa pokoknya. Gak kerasa ya Caning ya, sudah di apa iki ujung nih ujung ya duduk ya dorong nih ujung tahun iki ya wis November lah ya, November Desember ngono. Mau merapat di akhir tahun 2026 ya, cepet rasane. Waktu berlalu begitu cepatnya ngene ya toh. Dadi awak dhewe kabeh iki kudu menyeimbangkan lah ya, harus menyeimbangkan juga tapi ya ojo ngebet pisan ya. Jangan terlalu ngoyo juga, diimbangi ya dengan usaha doa seperti itu. Jangan terlalu ngoyo-ngoyo nemen iku ya gak apik ya. Wis pokoke do the best for everything ngene ya. Lakukan yang terbaik untuk semuanya. Mudah-mudahan apa sing awak dhewe cita-citakan, usahakan ini dimampukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sugeng siang kagem jenengan ingkang gabungan wonten streaming rri.co.id lajeng wonten aplikasi RRI Digital nggih. Sugeng siang. Wancinipun nek jam-jam semene iki nek pas kaya hari aktif ya atau weekday ku waktune isoma, betul?

Lah tapi nek wis akhir pekan ngene iki wis padha nang omah dhewe-dhewe ya to. Dadine iki ya wis arepe maem jam semene monggo, arepe maem jam piro wae ya wis bebas soalnya padha libur ya, kerjanya pada libur. Jadi pada di rumah. Nek gak ngono ya wis metu karo sapa kuwi jenengi anak putune lak ngono ya, makan siang bersama di luar. Talah. Ambek klinong-klinong. Gak kudu larang ning ayu, sementing kebersamaan ya betul. Gak kudu sing mewah ning, tapi kebersamaan nih sok kumpul ambek anak putu, pemene padha ado-ado ngono ya. Akhir pekan padha teko. Tadine kok apa sawangane kok bosen ya masak ning omah, wis metu wae karo jalan-jalan tipis-tipis. Boleh. Apa engko rada-rada iup sidi ya bakdo-bakdo asar ngono kuwi. Ngenteni sorene ya. Cekno iup sidi ning dining taman. Boleh. Laku-laku, klinong-klinong ya. Tipis-tipis ngono biar kita ini kan tujuannya kan refreshing tadi itu loh ya kan, dari penatnya kesibukan atau rutinitas keseharian kita. Tadi ini ya tadi itu bisa kita luangkan, bisa kita manfaatkan dengan orang-orang terkasih. Utawa biasanya ki para ibu-ibu ngono ya atau para bunda-bunda ini ada agenda kemana gitu. Nyawa kereta kelinci. Nyawa kereta kelinci sa RT bisa. Lah kok ya ngerti toh, ya ngerti yang biasane ya aku ya melu. Senengane ya apa ya nebengi ibu-ibu ngono kuwi ya toh. Lebih tepatnya ngeriwui. Ngeriwui ya. Anak sepur kelinci, kereta kelinci ning RT. Pada urunan piro-piro mboke ngono sak uteran rong uteran ngene wis seneng ya, gindrang-gindrang ngene. Terus bar kuwi rujakan bareng. Yes. Hal-hal seperti itu memang apa ya? Sepele tapi nyenengno ati ya Cak Ning, menyenangkan di hati. Jadi gak perlu sing apa namanya yang mewah-mewah sing luarang-larang, tapi iku mal ya kebersamaan bareng-bareng. Nah itu lebih semarak sih ya. Terus pokoke HP iki kudu enek wis ana video ambek foto ya. Iyalah, kudu foto video wis ra tau apa kuwi jenenge carry. Gak pernah kelupaan, gak pernah tertinggal ya. Pokoknya mulih-mulih galeri HP ku kudu penuh lho ya. Cari nih ibu-ibu. Nek wis kadung foto-foto, video-video ya, TikTokan-TikTokan iki wis Januari seram ya. Sampai galeri HP ini gak amot koro-koro kebekan video karo foto-foto itu mah karo sing lia-liane ya. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan ngejak anak putune. Sing pasti putune ya, ini anaknya ngene wis jarne. sing mesti ngejak putune sing utama, ini anaknya ngene wis ya wis bene kono-kono ngono ya sakarep-karepe ya. Ngeten nggih, saning nggih. Iya iki sing kebanyakan wis padha bercucu-cucu iki ya. Nggih sampun menika wonten nyidam sari rumin nggih saking ning sepin misa kagem jenengan sedaya.

Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rosong lah. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macem-macem penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem nang cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. 5. Masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.

Pokoknya woro-woro jam siji awan barek aku ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning, di Dukcapil Surabaya terus gampang non layanan salah siji ini penerapan inovasi bersama urus kelahiran lan identitas anak jejaring lintas layanan kependudukan kesehatan alias Bunda Jelita. Kepala Dispen Dukcapil Surabaya Irfan Wahyu Derajat nyatakno, layanan iki digawe integrasi pendampingan pengurusan administrasi kependudukan mulai kehamilan sampai kelahiran.

Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya lewat Dinas Kesehatan Surabaya imbau masyarakat gak panik barek merebake penyakit penyakit influenza A. Wali Kota Surabaya dicaya dinyatakno pihak ingin instruksi no kabeh omah sakit nang wilayah memperkuat koordinasi barek pihak terkait lan nyiap no tenaga medis. Kemang derek woro-woro kawe jam siji awan, barek aku ning ayu ketemuan maneng kok nang woro-woro jam loro awan.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durunge Londo jajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter tekok Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk tekok kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

90,8 FM Repapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saiki mlebu nang mlaku-mlaku Cak Ning. Mlaku-mlaku awan iki enak-enak dia. Enake tak jak sampean kabeh iki gawe ngerteni ya, untuk mengerti ana sing jenenge mercusuar Willem III Semarang ya. Suar penuntun pesisir Kota Lumpia ke tahun 1884. Jadi tak ajak nang Semarang Utara. Lebih tepatnya iki nang dalan Bandar Harjo Selatan, Kecamatan Semarang Utara Cak Ning. Iki ana sing jenenge Menara Baja bercat putih sing menjulang setinggi sekitar 30 meter nang tepi pelabuhan Tanjung Emas. Mercusuar Willem III utawa sing dikenal barek Mercusuar Tanjung Emas dibangun pemerintah kolonial Londo nang 1889. Terus rampung nang 1884. Jenenge dicukuk tekok Raja Willem III sing berkuasa nang Belanda pada masa pembangunan. Sing menarik, mercusuar iki tercatat sebagai siji-sijine mercusuar sing ana nang sakabehane Jawa Tengah. Dadi keberadaan mercusuar iki gak lepas tekok sejarah dawa pelabuhan Semarang sebagai pusat perdagangan penting nang Nusantara. Nang tahun 1930-an Cak Ning Londo iki bangun kanal barek meluruskan Kali Semarang sing sadurunge iki berkelok-kelok sehingga jarak tempuh kapal menjadi lebih singkat. Kanal sak dawane sekitar 1,3 km barek ambane iki 23 meter ya, mulai beroperasi pada 1870-an dan kawasan sekitarnya iki kemudian berkembang dadi pelabuhan Semarang. Menyusul pembangunan pelabuhan iku, mercusuar Willem III didirikno sebagai pemandu bagi kapal-kapal yang hendak bersandar. Nah, berdasarkan inskripsi pelat besi sing tertempel nang bagian puncak menara, konstruksi mercusuar iki digarap barek perusahaan Chance Brothers & Co. tekok Birmingham, Inggris pada tahun 1882. Nang dhuwure lawang mlebu menara iki ya terpasang plat besi sebagai penanda bahwa mercusuar ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Willem III. Nah, mercusuar iki berkonstruksi plat besi dengan bentuk menara 12 sudut terbagi menjadi 10 lantai sing masing-masing dihubungno mbare anak tangga lingkar tekok plat besi. Nah, nang masa kejayaan iki sekitar tahun 1930 ya sampai 40-an, pas Jawa dadi penghasil lan pengekspor gula nomor 2 di dunia setelah Kuba. Cahaya lampu mercusuar iki konon iso terlihat hingga puncak Gunung Merbabu yang ada di antara Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang. Tapi sekitar tahun 1910 ya, pelabuhan nang kawasan iki mulai dinilai tidak representatif lagi, mulai pendangkalan kanal sing terjadi sangat cepat ya. Berbagai upaya pengerukan iki wis dilakokno tapi gak membuahkan hasil. Hingga akhirnya hanya perahu-perahu kecil yang bisa melintasi kanal tersebut. Mas yang ngono Cak Ning, mercusuar iki tetap bertahan dan terus berfungsi sampai saiki ya. Mas yo mbarek daya tampung sing jauh berkurang. Saiki mek sekitar 1000 watt dengan jarak pancar sekitar 20 mil.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki janing dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Dok, lapoy kok yo suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
3: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Nduk. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Nduk. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi Cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Nduk. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
3: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan.

Kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lho cara ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Awak dhewe cek nang mlaku-mlaku pro papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya ya. Nah, nek mrono cak ning nek nang mercusuar Wilhelm III ya, daya tarik iku akeh lah ya, pokoke gawe swafoto, gawe apa jenenge foto-fotoan ya, video nan iku boleh lah ya, Instagramable. Jadi mercusuar Wilhelm III iki menarik ya, pola menyajikan bukti fisik tekok sejarah panjang Semarang sebagai kota pelabuhan dan dagang yang pernah sangat berjaya. Bentuk menara 12 sudut bercat putih sing menjulang nang tepi pelabuhan iki wis cukup gawe menarik perhatian sapa wae sing melintas nang kawasan Tanjung Emas. Struktur besi dan baja yang menopang menara ini sudah bertahan lebih dari satu abad. Sampai saiki iki cek ketok kokoh ya, Mas yo usiane iki wis sangat tua. Nah, gawe awak dhewe sing tertarik pada sejarah kolonial nggih, plat-plat besi, inskripsi sing cek menempel nang beberapa bagian menara dadi detail cilik sing sayang dilewatkan ya. Polae nang kono tercatat sejak siapa yang membangun dan kapan mercusuar ini mulai beroperasi. Lokasi ini iki ono persis nang kawasan pelabuhan Tanjung Emas. Terus ya, membuat kunjungan ke sini juga memberi pemandangan aktivitas pelabuhan yang masih berlangsung hingga sekarang ya. Jadi sebuah kontras menarik antara bangunan tua, peninggalan kolonial dengan aktivitas modern kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan. Mercusuar Wilhelm III iki lokasine nang dalan Bandar Harjo Selatan, Kelurahan Bandar Harjo, Kecamatan Semarang Kot Utara, dekat dengan kantor Kesyah Bandaraan dan otoritas pelabuhan kelas 1 Tanjung Emas. Teko pusat kota Semarang cak ning lokasi iki sok dijangkau bareng kendaraan pribadi maupun ojek daring dalam waktu yang relatif singkat, polai masih ono nang kawasan kota.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kota Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah. Salah siji ini nempatno sekitar 1.541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno pihake terus gencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel, lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Eri Irawan mengapresiasi pelaksanaan program Kampung Pancasila. Hal ini memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi warga sekaligus sebagai wadah mengorganisasi sumber daya bareng njogo keberlanjutan pembangunan. Iku mang jane woro-woro gawe jam loro awan bareng aku ning Ayu.

101,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, menepu nang musik informasi Cak Ning. Informasi pertama terkait bare upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 iki cek terus dilakokno tim SAR gabungan. Mlebu nang dina ke-14 operasi pencarian, tim penyelam TNI Angkatan Laut barek tim gabungan berhasil mengevakuasi 4 jenazah korban. Nang pelaksanaan operasi ke dino ke-14 iku mang tim penyelam TNI AL barek SAR gabungan nglaksanakno ping 4 kali ya penyelaman. Nang operasi iki nglibatno 48 personel gabungan penyelam sing terdiri teko prajurit Satko Peba ko Armada Loro, prajurit Satko Pasca ko Armada Loro, Basarnas Special Group utawa BSG barek posi. Caning Dangus Kamla ko Armada Loro Laksamana Pertama TNI Edi Setiawan nyatakno pencarian hari ini difokuskan pada bagian lambung kanan, anjungan, kardek, barek sejumlah ruangan kapal sing diduga jono korban nih. Nah, upaya pencarian dilakukan dari beberapa kali penyelaman ya. Nah, baru pada penyelaman ketiga, tim berhasil menemukan 3 orang korban dalam keadaan meninggal dunia, terdiri dari 2 korban laki-laki dan 1 korban perempuan. Nah, pasca ditemokno, dia nyatakno korban dievakuasi nang KRI Siji Gusti Ngurah Rai 332 gawe ngolehi penanganan awal. Selanjutnya korban diangkut nggunakno helikopter menuju ke Banjarmasin untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 iki terus dilanjutno barek ngerano seluruh unsur TNI AL barek SAR gabungan di bawah koordinasi posko gabungan Basarnas. DEO Negesno TNI AL berkomitmen mendukung pelaksanaan pencarian barek evakuasi korban.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Caning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Caning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

0: Kota Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning anariangga Toseto Seto Madura Tadak tongkelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian.

segenap pujian yang dikumandangkan, para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Caning aku pamit dhisik ya, teko ruang dengare sampean kabeh gawe edisi dino iki. Matur suwun sing wis gabungan ke jam 10 awan mang ya. Sampai merapat nang jam 3 sore. Bariki bakale ono ning Aneriangga sing ngancani sampean kabeh nang Tanjung Perak sore. Aku ning Ayu Arta pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Goyang dangdut, leko, tenan, Channing, Sugeng Sonten, sampean tasik teng 96,8 Pro4 RRI Suara Budaya Surabaya. Nah, kali ini Channing aku bakalan ngajak sampean gawe request lagu dangdut kesenengane sampean ya. Ono pilihan-pilihane nang kene, tapi pun lek sampean milih dhewe, gawe pilihane sampean dhewe, ya ora apa-apa Channing, aku ra nesu ya. Ya wes ta info sik ya lagu dangdut sing wes siap nang kene ono apa ae pilihane. Ono satu-satunya permaisurimu teko Lesti, terbelenggu rindu teko Iyet Bustami, Rara Lida karo lagune sing judule larut tanpa kepastian, mandul teko Nada dan Nadi, mataharimu teko Sri Devi, darah biru teko Iis Dahlia. Lalu Channing nang kene ono baca teko Roma Irama, ono cinta putih teko Yunita Ababil, perayu cinta teko Kristina, dan ono maneh menuju terang teko Selviama, ada kamu teko Ika Bella Channing, terus rembulan malam Evita Mala wes siap nang kene, Safira Inema ambil lagune jamu alias janji muenis, terus ono maneh kalbu rindu teko Tiago Pas featuring Febro ya, terus anak separuh jiwaku pergi teko Uci Sucita. Dan mari ngono Channing ono Kitty Nurbaiti ambek lagune sing judule Togel, Togel, Togel, Togel, Togel ya. Dan anak mana sebuah nama teko Evita Mala, terus no tekan mati, terus anak mana hanya dia teko Siti KDI, gula-gula teko Asila, Taman Juruk teko Deni Caknan, rembulan malam teko Tasya Rosmala, terus ana maneh si keribu teko Herawati. Yo wes, iku mau lagu-lagu sing wis ana nang kene Channing. Lah lek sampean pengin duwe lagu pilihane sampean dhewe yo monggo. Goyang dangdut.
1: Meko tenan. Assalamualaikum Ning Ana.
0: Waalaikumsalam. Monggo langsung aja requestnya lagu apa Ning Salama?
1: Sing ono nok prilis ya Roma Irama.
0: Oh Roma Irama. Siap. Salame gawe sopo?
1: Salame untuk semuanya aja. Okay. Tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya untuk Ning Ana. Sehat selalu.
0: Inje matur nuwun. Amin amin ya robbal alamin.
1: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum. Siap.
0: Waalaikumsalam. Channing iki digawe cepat ya Channing ya. Soale cek podo nututi kape ya. Jadi langsung ae telepon langsung sebutno requeste terus ambil salame ya. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan. Oke, Ning Sari. Inje, Sugeng Sonten. Pengen request lagu apa Ning Sari?
2: Dawai Asmara.
0: Oke, Dawai Asmara. Salami kangge sinten?
2: Sedaya mawon kanggo Ning Ana selamat bertugas. Sami-sami.
0: Inje matur nuwun, sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
0: Oke, requestnya apa Bang Kobar?

0: sama.
1: Oke, ayo, yuk, bikin cepat.
0: Salamnya buat dirimu aja.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, berikutnya, sapa maneh? Yuk, langsung yuk, digasno yo, ono wesan. Roma Irama dengan baca, terus mari ngono ono dawai asmara, dia lelaki ya wis siap pisan. Iki mau sing kedip-kedip sing ngendi? Oh iki. Oke. Okay. Goyang dangdut.
2: Leko tenan.
1: Niki sinten nggih ning Lulu?
2: Ning Ismi.
1: Oh, ning Ismi. Oke, okay, ning Ismi pengen request lagu apa?
2: Terbelenggu,
1: salami gawe sopo.
2: Untuk semuanya aja.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes caning langsung dikasih yuk, Roma Irama dengan baca.

Cak nih, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Saliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Tepi laut, ya wis Cak Ning, iku mau ya Tanjung Perak, tepi laut, langsung mawon, iyo melaut, oh kudu iyo, ya wis langsung yuk goyang dangdut.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ning Dian. Monggo langsung mau request lagu apa? Nah, baik-baik saja. Ini model cepet Ning Dian, langsung sebutkan requestnya, langsung salam, nggih. Napa niku?
2: Lagune Sodik Monata.
1: Sodik Monata. Oke.
2: Ngidam pentol judulnya.
1: Ngidam pentol. Adadadah. Ya wis, salami gawe sapa?
2: Wis tanduk kuat bae wis sing ngono. Kaya nandut perempat.
1: Inje.
2: Sampaikan meneng ana. Inje. Kumaha kita semoga sehat selalu diberikan banyak umur diberikan.
1: Iya.
2: Yang berkah melimpah. Dijauhkan dari bala musibah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kami kami dina untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nek mulai hati-hati matur pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sing lo, Cak Pak. Oke, Cak Asnan Kumis. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut.
1: Leko tenan. Oke. Cak Askum digawe cepet iki, digawe cepet. Ayo cus. Request lagu apa?
3: Ayo.
1: Iya.
3: Masuk suwe-suwe.
1: Heeh.
3: Kabur baru sak mari.
1: Iya, ya kan, ya kan. Lah. Macanya makanya yuk langsung yuk pengen request lagu apa?
3: Lagu ini cuma lagu Tanjung Merah mau ya.
1: Oh iya iya tapi kudu iku mau mek iklan ya. Ya weh saya iki iki lagu dangdut.
3: Lagu ini ya anu Seia Sekata.
1: Seia Sekata.
3: Kamil mana no Neng Dian.
1: Seia Sekata itu tukas apa?
3: Tukang Neng Dian.
1: Ya oke.
3: Hah?
1: Iya tak boleh no oke.
3: Neng Dian man.
1: Iya betul.
3: Neng Dian, sono Mama Fikri, gak, gak apa Husain karo Neng Rahma. Terus kuat gak ini? Aku mau bunyi. Kalau suatu sama bunyi bancaan aku.
1: Iya, wis kayak biasa nih sama nih kan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ono Cak Parno, goyang dangdut.
4: Goyang-goyang dangdut Weko tenan ta ning ana.
1: Inje Cak Parno, monggo badhe request nopo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Parno.
4: Sehat.
1: Inje sehat je. Alhamdulillah.
4: Semangat.
1: Semangat makane iki aku langsung mak wes pengen ro langsung request e ambek salame.
4: Nang wes ae wes nang ngono. Kalau ada request suantene Mangsur, sakit nggih?
1: Sakit. Judule?
4: Judule Kana, Kana Ning.
1: Oh Kana, iku ya. Oke.
4: Salame. Cacak kula sing guwanteng dhewe sing brengose ketel niku wau Cak Asnan Kumi.
1: Injih.
4: Ndiat.
1: Injih.
4: Cak Toto, Cak Mulyono.

0: kagem Siti Ning Ela, kagem Bang Kobar, sedoyo kemawon Nening ya.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Caparno saking PP Legi. Dan sekarang Caning langsung aja kita dengerin Nyidam Pentol dari Sodik dan Wiwi lek gak salah lagi. Yuk langsung yuk digaskan.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana lapo ae sih pak. Samban kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak ada iklambi lah aku.
0: Walah pak, pak. Iki kan nakeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batian ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Eh, pak. Gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Iya, Bu. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho, pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Sugeng sonten caning sing baru aja stay tune di Pro 4 RRI Surabaya. Ada ning Aneriangga di Goyang Dangdut kali iki sing siap muterno lagu dangdut kesenengane sampean ya. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Assalamualaikum,
0: Ningana. Waalaikumsalam. Inje monggo ning Tumira langsung mawon badhe request lagu nopo niki?
1: Nggih, Ningana kesusu nggih niki.
0: Anu lagune cukup semua. Nggih, apa?
1: Lagune niku Ningana napa? Melodi Cinta nggih.
0: Melodi Cinta, salamnya buat siapa?
1: Salami teng niku sedaya mawon. Pun Pak Parno kalian Ibu.
0: Nggih.
1: Bu Ratno kalian Bapak.
0: Nggih.
1: Niki kalian ning Dian. Kalian ning Lulu pun.
0: Nggih.
1: Takmul, sedaya mawon nggih.
0: Nggih,
1: matur nuwun.
0: Nggih.
1: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, matur nuwun.
1: Lo kangen ning Ariana.
0: Nggih, kangen pisan ning Tumira.
1: Sehat selalu.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya ada Goyang Dangdut.
2: Kok tenang.
0: Oke, Pak Bonari badhe request nopo Pak Bonari?
2: Wes oleh ati, siksa kubur.
0: Siksa kubur. Oke. Salami kangge sinten?
2: MKRS.
0: Apa niku?
2: Wah, salam manis.
0: Oh iya sih, tadi malam sih ya. Inze, inze.
2: Besok ganti mana?
0: Ganti mana? Ya, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan lek cepet ini enak ya. Iki mau ono sapa mana iki? Singkate masuk iki. Monggo. Oh, Cah Hosen ya. Goyang dangdut. Leko tenan. Duh, mateng kon sorone ciri. Oke, monggo. Cah Hosen mau dengerin lagu apa Cah Hosen? Oh, mandi kembang. Oke, siap. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo tumben kok gambe ning Rahma. Ning Rahma nang ndi? Ya wes, iki wes ono telu lagune sing liyane sempat KTT telepon monggo 5446061 utawa 08961111068. Oke, iki koyo ane ono ning sapa iki jenenge? Ning Setyo. Nggih, kita coba dengerin. Kok enggak ada suaranya ya? Oh, sebentar Cani, sebentar. Iki soalnya nang Setia iki ngirime gawe voice note, nggih. Sebentar. Ning Setia. Oke, coba kita dengerin ya.
3: Assalamualaikum. Goyang dangdut, leko tenan. Ning aku njaluk gula-gula ning. Wong sadurunge aku njaluk ya ning satu saso dieksplor maneh mengenai tembakau Madura. Iku kurang wingi ning tembakau Madura wis diketahui terkenal nang taipan-taipan rokok sak dunia. Banget apike kualitase. Terus apa bener jarine nek musim tanamnya pas tanahnya bagus, udara bagus, iku nanti ada salah satu pohon sing bagus, anu daunnya hijau tua, kalau malam berpendar-pendar. Itu kalau itu muncul, semua satu kebun itu tembakunya bagus sekali. Coba ya Ning, dieksplor mana. Terima kasih.
0: Sami-sami Neng Setyo. Injih. Baik, gula-gula nggih dari requestnya yang ada di playlist nggih. Oke, kalau gitu Caning langsung aja yuk kita dengerin lagunya Caning. Mulai dari mana dulu ini? Ada Melodi Cinta, Siksa Kubur, sama Mandi Kembang. Yuk kita mulai dari Melodi Cinta nggih Caning nggih. Sugeng midhangetaken.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Cak ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, ngurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Oke, Caning saiki wayahe aku pamit dhisik ya teko ruang dengeri Caning. Adik ketemu maneh mari ngene nang Lenggang Surabaya. Goyang dangdut, leko tenan, pamit dhisik. Dadah bye-bye.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning anariangga to soto Soto Madura tadak tongkel taya. Epro 4 RRI Serbeja.
1: Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang kampung
1: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.

0: Waduh, panasnya Surabaya kok ngene iki pancen gana obat rek. Dudu mek gawe awak sumuk tok. Tapi bumi yo melu nangis lek kemarau dawa koyo ngene iki. Mangkane, ayo podo iling lan podo. Musim kemarau dawa koyo ngene iki gak mek gawe sumuk tok. Tapi yo rawan krisis banyu resik lan bahaya kebakaran. Simpel ae rek. Siji, hemat banyu, ojo dijor-jor lek kanggo hal sing gak penting. Loro, ojo pisan-pisan ngobong sampah sembarangan. Apa maneh, buak potong rokok sing onok genine ning suket sing garing. Isok fatal iku rek. Telu, cek instalasi listrik ning omah. Ojo sampe kongslet. Jogo awak, jogo tonggo, lan jogo kutha tercinta. Lek duduk wong Surabaya dhewe sing peduli, sapa maneh?
1: Jejak sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya ndirikno Museum Pendidikan Surabaya. Nggone ana nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi. Dibagi dadi papat bagian utama, yaitu bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyok ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiket iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya, bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

0: kocak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

0: Cak Ning, iki mau nang Sungai Kalimas Surabaya dino minggu iki Cak Ning tanggal 17 September tahun 2016 ono aksi menabur sekitar 15.000 benih ikan berbagai jenis barek pelajar sekolah dasar nak Surabaya gawe upaya melestarikan ekosistem sungai sekaligus menyambut Hari Habitat Sedunia. Kabar liane caning pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur gandeng personel grup musik Sleng gawe upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba nang pitung kecamatan sing dibiji duwe potensi penyalahgunaan narkoba cukup dhuwur. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyampekno pitu kecamatan iki yaiku Banyu Glogor, Besuki, Panaruan, Situbondo, Panji, Asem Bagus lan Banyu Putih. Caning iku moyore woro-woro jam 5 sore iki aku ane Riangga ketemu mane nang woro-woro jam 6 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus memandang no slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia nglawan

Oke, Caning saiki wayahe kultum nggih Caning nggih. Kultume judule makna dolim Caning disampaikan mbare Ustaz Abdul Wahid. Terus kok bakalan dilanjut ambek kumandang azan salat maghrib Caning tepatnya nanti jam 5:26 waktu Indonesia Barat nggih Caning nggih. Oke. Lek gitu langsung saja kita dengarkan bersama-sama Cak Ning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alat dhulumati wan nur tsumman ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, alhamdulillah pada sore hari ini atau petang hari ini, saya Abdul Wahid Syukur dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Baitul Muslimin Indonesia, Surabaya, yang petang hari ini saya ingin mencoba dengan tema apa itu makna zalim. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, zalim atau aniaya adalah meletakkan atau berbuat sesuatu tidak pada tempatnya, mengurangi hak yang harus diberikan olehnya. Ulama besar Abu Ala Al-Maududi, sifat zalim adalah sebagai suatu pemerkosaan terhadap hak dan kewajiban. Tiga bagian macam zalim, yaitu zalim terhadap Allah, tidak mematuhi perintah Allah, melanggar yang dilarang Allah, termasuk zalim sebagai tindakan kezaliman. Zalim terhadap makhluk, sesama makhluk, hak orang lain dengan cara memperkosa, baik kasar, halus, menganiaya, merampas, menyakiti, baik fisik maupun mental, itu termasuk zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri, orang yang tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri. Akibat perbuatan zalim, satu, menimbulkan penderitaan dan kesusahan bagi yang terkena, yang akan menimbulkan permusuhan dan perlawanan. Dua, akan menerima pembalasannya, akan menerima pembalasan yang setimpal di dunia dan akhirat. Awas doa orang yang teraniaya atau orang yang dizalimi. Sekalipun orang kafir, tidak ada takdir dari Allah langsung diterima doanya orang yang dianiaya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim tadi itu. Di akhirat ia akan gelap. Empat golongan karena murka Allah. Satu, pedagang curang, fakir miskin yang sombong, orang tua bangka berbuat zina. Empat, pemimpin yang khianat. Kemudian berikutnya yang kedelapan, awas merugi di akhirat. Ia membawa amal, sholat, puasa, zakat. Tetapi ada orang yang lapor pada Allah waktu itu, pahalanya diberikan pada orang itu. Kalau habis maka dosa-dosanya orang itu dipindah ke dia. Yang disebut dalam hadis yaitu al-muflis. Al-muflis itu ada orang yang berangkut. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, mudah-mudahan renungan yang saya sampaikan pada petang hari ini dapat pertama pendengar terima, kemudian direnungi. Sesudah itu kalau itu berupa perintah Allah kita laksanakan, kalau itu larangan Allah kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang yang jauh dari perbuatan zalim. Demikian, saya Abdul Wahid Syukur dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Baitul Muslimin Indonesia Surabaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

0: Ngeri ya. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom-enom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Enggak ra ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah. Mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya yang libatno jajaran iku bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
3: Walah, apa oning anake sampean iku?
2: Aduh yo.
3: Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
2: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
3: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
2: Terus?
3: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan.

0: nang kono ono kegiatan posyandu balita.
1: Yo.
0: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
0: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar yang kami hormati, saya akan membawakan tema berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dalam agama Islam diistilahkan birrul walidain. Birrul walidain sendiri berasal dari kata bir dan walidain. Makna al-bir berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Muslim, al-biru husnul khuluq. Al-bir adalah akhlak yang baik. Sedangkan makna walidain yaitu kedua orang tua. Artinya bapak ibu. Sehingga makna birrul walidain adalah akhlak yang baik dari seorang anak yang dipersembahkan kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua mencakup zohiron wa batinan, baik secara batin maupun secara yang nampak. Pensyariatan berbakti kepada orang tua, Allah Ta'ala berfirman, wa qadara rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ima yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wa khfid lahumā janāhal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih dan sayang, dan ucapkanlah, wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku masih kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Melalui ayat ini jelas mengajarkan terlebih dahulu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memang tujuan manusia diciptakan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara kewajiban menghamba.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cane Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf nyebutno perputaran uang sing kecatet nang jerone Expo 2016 UMKM dan ekosistem haji dan umroh di Kota Madiun Jawa Timur saksuwene telung dino pelaksanaan mencapai 5,7 miliar rupiah. Menurute kegiatan iki dinilai ngekei dampak ekonomi gak mek kanggo tenan sing terlibat pameran, tapi yo teko sektor hotel, UMKM, perdagangan, kuliner, lan usaha oleh-oleh nang Kota Madiun. Kabar liyane caning pameran kerajinan kriya Nusa 2016 dengan tema Cipta Karya Berkelanjutan Perajin Mendunia mendorong batik dan bordir Kabupaten Probolinggo Jawa Timur mendunia. Menurut Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Probolinggo, Ning Marisa Juwitasari, DWE mendorong para perajin kota lan bordir daerah kanggo terus mengembangkan kreativitas lan ngasil no karya sing isok mendunia lewat kegiatan Kriya Nusa. Janing iku moyorek woro-woro jam 6 sore iki aku Aneryangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Fatah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. Ngerti nggak, nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak nih, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Jane, mari ini kita bakalan geser nang acara selanjutnya yaiku enten layang kangen, nggih. Tasik teng Tanjung Perak sore caning barek kula Anaryangga.

Sakne, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning Jawa Timur ngusulno 172 satuan pendidikan kanggo entuk program revitalisasi nang taun 2017. Usulan iki terdiri atas 1 lembaga SMK, 4 lembaga SMA, karo 48 lembaga SLB sing dibiji mbutuhno perbaikan berdasarkan hasil asesmen lapangan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai nyampekno usulan iki disusun berdasarkan hasil asesmen terhadap kondisi sekolah nang wilayah Jawa Timur. Asesmen iki dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lan kebutuhan satuan pendidikan sesuai skala prioritas.

Nyanda kabar liani caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melok buka Festival Ekonomi Syariah Fesyar Regional Jawa 2026. Acara ini ditekani Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti nang Grand City Convex Surabaya dino Sabtu tanggal 16 September tahun 2016. Melalui forum pameran dan kompetisi, Fesyar mempertemukan pelaku usaha, lembaga keuangan, pesantren, pemerintah, karo berbagai mitra, gawe memperkuat ekonomi lan keuangan syariah. Dia optimis resonansi Fesyar nang Jawa Timur sangat kuat. Janing iku moyore woro-woro jam pitu bengi iki. Aku Aneri Angga ketemu maneh nang woro-woro jam wolu bengi.

Kak Mi, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Skoda.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Nang Pro Papat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2011 1168. Ojo lali ya Cak Ning, rungokno Jagongan nang Pro Papat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Tiola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

0: ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane? Caning, sama tahu krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah. Nah, terkadang adewe ya takok, pengin eru. Ya apa sih, kok sampai di jeneng no koyok ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki, awak dewe, kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco ut Surabaya Hunter, sing kate nyerita no caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngerabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas UT Surabaya Hunter. Komunitas UT Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oh ala, ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane?

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya nggak apik kanggo kesehatan awak lo, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Isok ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Nang Propapat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0806 2011 1118. Ojo lali ya caning, rungokno Jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nah, jane saiki wayahe aku pamit dhisik ya. Mari ngene ana kancaku ning Lia sing bakalan ngancani sampean nang Tanjung Perak malam. Selamat melanjutkan pendengarannya, selamat melanjutkan sajian dari Pro 4 sampai nanti malam kita nggih. Ya wis aku Anaria pamit, matur nuwun. Salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak neng palimanan nang Prumpatere di Surabaya. Saniki Lia bakal ngancani sampean Kapiten Tanjung Perak malam. Tentu nih sampai jam rolas bengi mengko jam tutup siaran ya cak neng ya. Sama sadurunge tak lanjutno cak neng saniki wayahe awak dhewe ngrungokno siaran drama legenda barek judul Bambang Durjono Seri Telu. Sugeng midhangetaken.
0: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono Seri 3. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
2: Yuk, apa sih Yusare?
3: Sama niki. Iki mau tak tambahi.
2: Apa nih?
3: Iki daganganku tak tambahi. Ayo
2: sama nusa unuke.
3: Iyo, engko sing iki kan isok digendong. Sing iki tentengane tas kan biasane sitok, sing sitok wadahe mangan.
2: Kuat ta.
3: Kuat kok kiwa tengen gak popo.
2: Aku anak iya ana pesenan.
3: Walah.
2: Iya, empon-pon lengkap tapi sak baskom. Lah nek nggowo sak baskom kan kok angel.
3: Walah.
2: Nggowo nek sak baskom kan angel.
3: Aku iki mang yo nggowo sak cukupe yu. Ya wis.
2: Iya.
3: Nek anu kebon-kebonan iku mang.
2: Yu godhong gedange sing akeh lho, dekne akeh sing tekok lho.
3: Lah iya wis. Heeh. Wis iki.
2: Godhong gedang bu.
3: Wis cemawe.
2: Iya lah. Soale nek pawatane adatane nggone wong desane dhewe iki senengane sing dibotok-botok ngene iki.
3: Sayu sare. Yu sare. Iki lho. Pak tolune iki kok gurung liwat-liwat
2: celakane
3: wis ya kepada. Ha iku lagek ning.
4: Hus hus.
3: Hus hus.
2: Sampean iki biasane liwati isuk ya ini lagek liwat.
3: Kepada.
4: Iki mau rada awan polahe golek suket guys sapi ini dhisik.
2: Oh, sing mampir golek suket sing ngarit
4: dhisik. Ya padha ae menungsane ya mangan sapi ini ya kudu mangan.
2: Iya ya wis engko ben kuat ngantek teko pasar.
3: Setah Pak Tolu. Ndolek suket ya mene iku mosok ketok sampean.
4: Ya alah wis rugo biasa ae ya.
2: Wis kulinan. Para-para esuk ngene kan nek Pak Tolu ya kulino ning.
4: Biasa nggone suket ten ndiro diseseki ngono ya wis gepakan
3: sepi. Wis aja ngomongne Pak Tolu ayo direwangi iki dungane. Kusita
4: lah kose.
2: Sampeyan. Lho aja kose sakawanen Pak Tolu.
3: Iki kok kawanen iki langgane nyusare iki lho ngenteni.
2: Apa nek pesenan lho iki Pak Tolu?
4: Heeh, durung wayahe. Engko ta cukup aku iki paling ngapa.
3: Lho sak durung
4: wayahe. Budal jamen iki.
3: Wis saya dewangi ayo.
2: Wis sampeyan nang ngarep Pak Tolu ndakno nang mburi.
4: Ayo
2: wes aku tak munggah sik ayo calon siji.
3: Ayo
2: kita panono yo sampean yo sik tengen yo. Ya wes iku umpon-umponku sing
4: seneng-seneng. Ah iki kari jenenge sing kurang kari.
2: Aja sampean nang sing kari lho yo nang iso.
3: Gelan iku jaene sak mene iki.
2: Sangun awak dhewe.
3: Heyo. Jaene iki sak mene iki.
4: Berarti ini gak sepiro, ada yang liwatan kan.
3: Nah, ikinya iki bontotan sampean.
2: Nah, iki bontotan sampean kene.
3: Nah, iki.
2: Wes, bar ayo.
3: Hei, gudangnya kari.
2: Loh, iya, gudang gedang. Sek, Pak Tolu.
4: Budang-gedang ngarep.
2: Budang-gedang kayak ngarep.
4: Kayak ngarep, gak rusak kok.
3: Ya, wes.
2: Sampean yang ngarep tanah yang guri.
3: Ya, wes, ayo bareng dong.
2: Oh, ya, wes yang guri.
3: Ya, wes,
2: gudangnya kayak no Pak Tolu di sini.
3: Ayo, Pak Tolu iki.
4: Apa itu?
2: Godong jarene kek.
4: Iya, godong kok gedenge tok ngarep kabeh.
3: Ku sik ketindian.
2: Yo ayo pindah guri.
4: Gak ketindian karo liyane. Ku pas godong-godong tak mburi sampe nunggu ngantuk keturun. Godonge dadi rusak kabeh.
3: Lah kok lo sik tapak tolu aku durung munggah.
2: Ya apa ditis.
4: Eh ku sik ta. Nek nyenting sewa aja dukur-dukur.
3: Lah makane
2: ayo tak tulungi.
3: Tangane.
4: Iya. Nyinting sewa ya dukur ngono gak sida pecet sapi aku.
2: Apa neh? Pak Tolu iki mesti.
4: Wis tepak.
2: Ayo budal Pak Tolu.
4: Wis. Wis go.

0: Tau gak?
1: Gedeng.
0: Awakmu iku nek tak jak mlaku-mlaku, mesti nyrimpeti aku.
1: Kulo ora seneng dadung lho.
0: Ya opo? Mestine awakmu iku kudu ngerteni. Nek aku duwe karep apa-apa iku awakmu iku mestine kudu ngewangi aku kok tambah nyrimpeti lakuku awakmu.
1: Ngeten lho, Den. Kulo ngene meseni Bapak sampean kan ngomong. Terus sampean iku mboten oleh nakal-nakal bening-bening niku.
0: Lho lak ngerti se, nek awakmu iku dikongkon emak barek bapak ngemong nok endi lakuku. Heh.
1: Nek sampean ngarai cereng-cereng ngenyak genger. Cereng-cereng ngenyak genger omong.
0: Lho. Awakmu gak ngerti ta? Apa sebabnya aku iki kepethuk sapa ae tak jak gegeran? Sebab aku iki kan kepingin ngetes ilmuku sing diwenehi bapak barek emak iki.
1: Ngetes kadang-kadang sampean ngeramok, terus sing dirampok digemuki.
0: Lho, ya opo? Lah nek aku gak tumindak merampok karo wong kampung sing kaya ngono iku, terus apa sing tak gawe wiwilan aku kepingin gegeran barek wong kampung?
1: Malah wong wedok sing lemu wingi
0: apa
1: sampean gepuki
0: ya tuman ae wong lemu-lemu kaya ngono gak digepuki timbangane dhek iku kelemon kakean gaje kan luweh apik tak gepuki
1: mon saniki sampean sadar nggih mantuk mawon
0: moleh
1: nggih
0: donga
1: ngalem
0: aku gak gelem moleh aku nek durung gegeran barek wong kampung akeh 10 wong. Ngerti ya? Hehehe. Ojo mulih dhisik iko ketoke ana sapi klontang-klontong.
1: Lho niku bakul ajeng teng pasar.
0: Bakul iko? Nggih. Mapan kebeneran.
1: Loh, aduh.
0: Mapan kebeneran. Nek iko bakul gak wurungan mesti nggawa barang nok nggone dukure cikar.
1: Waduh sing diseneni.
0: Ayo, awakmu mencolot rene.
1: Mboten iso.
0: Lho kok iki dikongkon sing iko tak megak iso. Tambah nyerimpeti lakuku, wah kurang ajar kau nih, dong.
1: Nggih.
0: Gelem tak gak? Sini tarik nih. Lho gak gelem, kurang ajar. Yes.
1: Wah, ya. Aduh.
0: Lho. Hei. Kau kok tambah nyasar kau nonggok nih, buat cak menu dukur eh.
1: Hah? Wah, mana isa mudun, Den.
0: Rasa no kau nih, ya aku nih kau nyerimpeti laku kue. Ayo, mudun no kau. Mudun no.
1: Wah, isa mudun, Den.
0: Rasa no kau nih. Oh, kok tambah ide iki.
2: Aja nek sing ngantuk lho ya, engko pas.
3: Ya, neng
2: kene. Sing siri kono ngantuk.
3: Heeh. Sing ngantuk iku ya awak dhewe gak apa-apa. Lah sampean ojo ngantuk.
2: Lah aku iki wis penggawe aku rek, masih kadang-kadang nang gone nang gunung-gunung nang gone alas-alas wingi muput gak turu ya gak apa-apa.
3: Di banterno titik gak iso ta iki.
2: Oh, sampe niki sebab sapi. Lha gak iso
3: ngantene sapi niki mlaku. Rasak digetno dipecuti lho.
2: Ya ben awak mesti tak pecet dhewe.
0: Hop, handak.
3: Ya sapa iku? Tak tolu.
2: Si.
0: Ono. Handak. Lho. Eh. Handak legane ate iku.
2: Ya sae gerusu iki yo.
0: Hei,
2: nggih,
0: ngene. Kak kopi.
2: Hah? Sepuntene nggih,
0: sepuntene. Sepuntene tak kongkon mandek tambah terus ae.
2: Nggih.
0: Hah?
2: Dinggirakan riyen to, Mas.
0: Dinggirakan mandek iki ya mandek wis gak usah mlaku. Nggih,
2: pun mandek
0: iki. Nggih. Ngopo apa iki?
2: Nggih biasane untung pasar.
3: Betul dagangan iki.
2: Nggih dagangan ya
0: ono klopo.
3: Nggih.
0: Ono kacang.
3: Pon-pon iki.
0: Ono. Kaya apa kaya ngene? Ayo dokno.
2: Dok. Teng pasar niki.
0: Dokno. Legane aku dokno. Ayo bareng-bareng sing kaya ngene iku dokno ayo.
2: Dijenengaken wong iki.
0: Pegawane. Kon gak ngerti ya, sapa aku?
3: Hah? Lah kok diarani tarik ngene?
2: Kok kenapa niki karepe niki? Wong iki barang dagangan kok diurut tarik ngeten.
0: Kok tambah mewah li kongkon ngedokno barang ini. Ayo kok dokno tak gak kurang ajar. Ayo dokno. Kurang ajar gak gelem mendokno. Lho. Hei, tambah melayu. Kurang ajar tak gawa barangmu kon.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing cariyos candhakipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean wis ngrungokno siaran drama legenda mari judul Bambang Durjono seri 3. Samarine iki jane sampean tenan dicara apresiasi budaya. Tuntunan apresiasi budaya niki mari narasumber Cak Ris, Cak Bagus, kale Cak Nanang dengan judul Aksara Jawa Menyatukan dalam Lomba. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng dalu janing bali maneh nang Prumpat RRI Surabaya. Saniki sampean kabeh tenan dicara apresiasi budaya, tentune bare topik aksara Jawa menyatukan dalam lomba. Narasumber dinten iki ada Cak Ris tentunya. Dan Cak Nanang. Untuk Cak Bagusnya belum datang.
1: Ya. Nanti menyusul.
0: Oke, nanti menyusul. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu neng Lia. Ya,
0: sehat
1: nggih. Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Wis
1: sehat kabeh.
0: Masih sehat ya. Soalnya lagi musim penyakit. Kudu jaga kesehatan iki.
1: Mbok musim duit.
0: Waduh, aku ya gelem iki.
1: Sok musim penyakit.
0: Nggih.
1: Tapi biasanya bulan-bulan ngene iki yo, biyen cilianku nek bulan September Oktober ngene iki musim pelem. Mulai Agustus September Oktober iya. Itu panen pelem. Soalnya
2: saya kene nang Probolinggo akeh pisan.
1: Lah, biyen omahku ono wete pelem kok, wete gedhe ngono iki soyo. Iki ngene Cak, bang iki awake dhewe kan arep nyeritakno perkara aksara Jawa ya. Aksara Jawa. Iki Cak Nanang iki karo Cak Bagus iki gawe acara lomba ning.
0: Oh, lomba.
1: Gawe acara lomba nulis aksara Jawa. Lah iki mau pesertane sapa tak takokno Cak Nanang. Oleh wong gedhe, wong tuwa, umum, mahasiswa, arek sekolah, SD, SMP, SMA oleh gitu ya. Bagaimana mereka memahami aksarane bangsane dhewe? Iki kudune kita banggakan semua. Iki jati diri bangsa kita. Akeh bangsa-bangsa ning Asia Tenggara iki sing mempertahankan aksara-aksarane bangsane. Contone kaya ning Thailand.
2: Thailand.
1: Nah, Thailand ki koran kuwi tulisane nganggo basa aksarane kono dhewe gitu ya. Aksarane dhewe lah, awake dhewe iki rada telat jane, rada telat ning gak ono istilah telat. Kudu iso ya toh misalnya wis dimulai karo Cak Nanang iku nek apa instansi-instansi pemerintah ngono iso wis ditulis si aksara Jawa kan ngono. Jadi engko ya apa carane Cak Nanang iki nyeritake acarane yo. Cak ayo mulai diceritakno ya.
2: Dadi iki dadi kesempatan sing kaping pindho neng acara bengi. Cerita perkara aksara Jawa. Nah, sesuai karo temae bengi iki ning yaiku aksara Jawa menyatukan dalam lomba. Menyatukan iki menyatukan sopo? Menyatukan beragam usia. Beragam usia iki ono arek sekolahan SMA, ono arek mahasiswa, ono umum, ono guru, ono pegiat budaya ya. Umure macam-macam. Jadi aksara Jawa iki minangka satu karya tulis tulisan tangan sing sakjane siapapun bisa berangkat belajar teko nol. Jadi ana sing wis tuwa ya mungkin ae akeh gak ngerti. Dadi iki paribasané padha karo sinau belajar mulai nol. Sing usiae dewasa, wong tuwa maupun sing remaja, mahasiswa. Nah itu kita kelompokkan jadi satu, kita kumpulne jadi satu, terus sinau bareng-bareng, nulis bareng-bareng. Jadi secara praktis para peserta iki kok nulis sing sifate nyalin utawa apa ya? Niru ngono ya. Dadi gak ono bukan sinau ya apa nyusun kalimat, nyusun kata ndak, cuman niru padha karo gambar. Contone ya wis enak, kemudian dicepaki kertas, terus kok contoh teks iku mau para peserta nulis sesuai karo contoh sing wis enak. Dadi enggak angel. Jadi sapa sing gak iso gak ngerti paribasané aksara Jawa lumantar deleng teks iku mau tinggal nyontoh tok niru tulisane. Nah iki sing diuji api-apian. Dadi Mas yo gak iso ngerti nulis gak masalah.
1: Oh, jadi siapa kaligrafine yo ya. Kaligrafine
2: nulis api-apian. Foto karo gambar. Aku jenengku Nanang.
1: Yeah.
2: Disalin, menyalin lah pokoknya.
1: Oh,
2: ono. Sajane gak ono kata aku gak iso wong iki
1: iya, tinggal. Iya yo kabeh wong berarti
2: nulis,
1: iso.
2: Iya.
1: Artinya kabeh wong iki yo iso melu.
2: Iso melu. Mulane kan kita buka mulai nom sampai tuwa dewasa.
1: Iya, apa gak pengin melu.
0: Menarik
1: sajane.
0: Karek niru tok niki kan dia cuma dinilai keindahannya.
2: Keindahannya.
0: Kerapiannya.
2: Tinggal kerapian. Kerapian, keajekan tulisan, keterbacaan, kebersihan. Ini beberapa kriteria.
1: Cak, sing sampean maksud mau kadene menyatukan iku mau ya apa sih, Cak?
2: Ya iku mau jadi menyatukan segala usia.
1: Oh.
2: Menyatukan dari segala wilayah, dari manapun peserta berada.
1: Oh,
2: teko Surabaya, teko Jombang, teko luar Surabaya oleh teko. Jadi ayo bareng-bareng nulis bareng. Iki kan fisike. Fisiknya yaiku nulis niru. Niru teks serat pulang reh ya. Tapi secara esensial awak dhewe iki mencoba eling barek sejarahe. Sejarah ya itu sejarah apa? Sumpah Palapa.
1: Sumpah
2: Palapa. Pemuda.
1: Sing
2: paling cedak ya Sumpah Pemuda ya. Iku mitutur tentang berbahasa yang baik dan benar. Jadi Sumpah Pemuda iki salah sijine tentang bahasa. Jadi kita harus iring secara baik iku ya apa baik? Baik secara sosiologi duwe unggah-ungguh. Benar iku ya. Kalimate secara struktural sing apik, gak diwalik-walik. Dadi ngajarne itu.
1: Soale ngene, Cak. Aku sing tau literatur tau tak waca iku biyen sik jamane Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Iku nate mengeluarkan statement bahwa kita itu harus memahami tiga bahasa, nguri-uri tiga bahasa. Nomor siji tentunya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Ini kita utamakan. Yang nomor loro, bahasa daerah sebagai aset kekayaan budaya bangsa. Sing nomor satu, telu menguasai bahasa internasional. Lah iki kadang ki wong-wong ki enek sing ngene, Cak. Sing nomor loro ki mung dilangi, diganti nomor iki. Kadang terus sing nomor telu ki dadi nomor siji.
2: Iya.
1: Saiki dodol sabun ngono ae iklane yo bahasa Inggris.
2: Nah, iku.
1: Dodol pecel ngono iklane yo ono cashback. Nah, iki ya apa menurut Cak Nanang awake kudu ya apa iki? Iki untuk ya apa ya? Ngelakoni sing telung perkara iki mau ya ono Cak.
2: Ya iku sakjane dadi kewajibane ana ya warga negara. Jadi mulo iku bahwa kita kudu eling karo Sumpah Palapa Pemuda
1: ya. Nah, Sumpah
2: Pemuda muda iku menyatukan tapi lali-lali karo boso daerah
1: ya. Iya.
2: Dan sebagai masyarakat global gak oleh ketinggalan karo boso internasional
1: supaya dia iso bergaul karo.
2: Bener, mulo iku sejarah sing kita uri-uri lewat lomba iki sampai mundur ning guru jarak era Majapahit. Artinya bahwa zaman sakmono jenenge Mahapati Gajah Mada iki wis menyatukan lewat satu bahasa kala itu ya. Jadi ya bahasa Jawa kuno lah. Kemudian kita memiliki
1: Sanskerta ngono ya, Cak, saloe. Apa wis
2: Jawa kuno Kawi, Jawa kuno Kawi. Kemudian saiki duwe boso sing macam-macam kok saiki. Dan ojo lali, kita pun gak boleh ketinggalan ke boso internasional. Dalam rangka acara nanti, bangga loh, ditekani, bakal ditekani karo kantor-kantor perwakilan asing di Surabaya. Gak luput mereka akan terlibat nulis juga.
1: Misalkan
2: salah siji tamu sing wis kita konfirmasi akan datang adalah Profesor Kaus Halfa atau tokoh India. Itu mau datang. Datang ya paling enggak kita sodori kertas untuk ikut tulis kan gitu.
0: Ikut mencoba.
2: Konsul kehormatan India juga mau datang. Kalau tokoh Jerman juga rencana mau datang. Nah, ketika bangsa global ini deleng ya apa literasine awak dhewe, lek awak dhewe enggak bangga karena awake dhewe ya kemacut.
1: Iki jeneng mau kan cerita ya to, awake nulis aksara Jawa, aksara Jawa modern saiki. Lah gandeng cenenge karo aksara Majapahit apa Cak? Jaman kan ono bedane ya, sing jaman Majapahit ambek Mataraman saiki. Iki ya apa Cak?
2: Jadi, jaman Majapahit iki kan dikenal karo aksara Jawa kuno atau Kawi,
1: Kawi
2: gitu ya.
1: Iya.
2: Basane iki sok basa ya Kawi ya.
1: Iya, iya.
2: Ono sebagian gawe basa apa jenenge keagamaan itu Sanskerta.
1: Iya,
2: gitu ya. Iya. Tulisane beda aja nih. Tapi ono satu tahap pergeseran yang menjadikan Jawa modern yaitu mulai erane sapa Sultan Agung gitu ya. Jadi era iya. itu maka ada satu literasi tulisan yang tidak sama. Tapi lek dipentelengi ono gandeng rentenge. Asal-usul iki ana. Nah, aku enggak paham bener tentang apa aksara Kawi, tapi kanca-kanca sing paham iki ono kaitane iki ngene iki dawane dawane dadi iki.
1: Ngono
2: jadi iku era jaman sing wis mulai berubah. Akhirnya ya sampai saiki kita kenal karo Jawa baru lah, baru, baru carakan iku mang.
1: Iku kan ngene ya. Di Bali ya. Di Bali kan meh padha.
2: Ya,
1: jumlahe gak padha nek. Bali piro 28 tapi ro kene 24 ngono ya. Iku iku bedane opo nek karo Bali? Apa Bali ya juga terpengaruh Mataraman ya? Atau Bali sih malah sih sih jakun Jawa kuno
2: terpengaruh gitu. Karo Jawa riwayate ngono terus tulisane Hana Caraka
1: kan
2: yo meh padha cuman ono pelengkung bunder-bunder
1: dek kate kaling taruh ngono yo
2: ono padha ono
1: iya iya
2: cuman kan cara nulise iki pelengkungane luwih artistik ono
1: ono iya iya awake dhewe luwih simpel
2: luwih simpel iya jadi iyo. Ketok podo, jadi cuma pelengkungannya bedo.
1: Oke. Okay. Gitu. Oh, iya. Ini rasanya iya, pengen melok itu.
0: Enggak, kan penasaran nih aksara Bali gimana
1: iya.
0: ya
1: toh.
0: Nyata bener nih ya mirip cuma banyak lengkungannya aksara Bali itu.
1: Iya, iya. Iya bener.
0: Terus juga untuk lombanya ya sebenarnya tertarik iki ya.
2: Iya, kudu
1: dilelok. Engko nek nyedeki waktu lomba tak jarini wani.
0: Oke.
1: Rencananya tahu lho, Cak.
2: Rencana Selawe.
1: Lho sik suwe ta Selawe Oktober.
2: Selawe Oktober.
1: Saiki jek iso sinau dhisik.
0: Oh.
2: Melu daftaran ndak popo.
1: Sing melu iki
2: wong sebagian gak ngerti. Tapi kan cuman nyontoh teks yang kita berikan terus nulis.
1: Iya, iki digampang no supaya ben seneng dhisik. Mau nek durung-durung wis angel wis belayu ra gelem
2: melu. Iki ndak perlu mikir kok.
0: Bentuknya huruf atau kata aja? Apa huruf?
2: Ya, huruf Jawa.
0: Kata aja atau yo, cuma ada katanya?
1: Yo ono kata-katane
2: iki. Kata-kata ya.
1: Tapi kan iki acarane kapan? Jam piro? Neng ndi wanggone?
2: Iya. Dadi alhamdulillah kegiatan budaya iki sing nyengkuyung yo rame. Jadi rame iki mulai teko akademisi enek, media enek. Jadi akademisi iki Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
1: Oh, iya.
2: Dicepaki panggonan nang ngene ruang Bangsal Poncowaliko. Lantai 8 gedung Green ya, gedung B. Jadi tanggalnya tanggal 20 Oktober dino Minggu jam 09.00 isuk nganti mari ya kurang lebih jam 12.00-an lah. Mergo acara iki enggak mung nulis tok. Jadi ono sumpah budaya, iki sing menarik ya. Jadi tahun 1336 kita mengenal Sumpah Palapa Gajah Mada, gitu, mempersatukan Nusantara. Lalu tahun 1928 ono sing arane Sumpah Pemuda menjelang kemerdekaan kala itu. Nah, kita sudah merdeka, beragam budaya orangnya perlu kita satukan eling bersama dengan adanya Sumpah Budaya. Jadi beragam kok semelu ya ono kanca-kanca pecinan barang. Jadi para ibu-ibu sing apa sanggulan klub
1: komunitasku,
2: Pak. Oh iya ta, laiki. Laiki yen semelu. Lho mereka aku ndak iso, Mas. Wis ndak apa-apa wong iki cuman nyalin saja kok. Jadi akhirnya melu.
1: Ya pokoke engko ana undangane ya pasti teko.
2: Iya, iyalah. Jadi iki enggak angel.
1: Iya.
2: Jadi
1: kenapa ora dilakukan ning anu, Cak? Di ruang-ruang publik yang terbuka ngono ya umpamane iki
2: sakjane pikiran ngono pikirane pertama iki nang gone Taman Budaya Jawa Timur.
1: Oh, ini
2: mergo skalane kan Jawa Timur.
1: Yo.
2: Jadi terbuka nek ndopo pantes lah.
1: Yo.
2: Kan. Tapi ya ngapunten tanggapane kan kurang greng gitu. Wong iki ya budayane awak dhewe dan untuk warga Jawa Timur. Nah, iki kurang cepet. Mongko awak dhewe butuh menyampaikan ke calon peserta papane nang kene, jame sakmene. Ya mungkin mereka masih punya dipakai orang lain atau siapa gitu. Ya kurang tahu, tapi kan informasi itu penting bagi kami. Andai kata dipakai ya enggak apa-apa, kita mencari yang lain daripada kemudian enggak ada jawaban.
1: Durung ono jawaban.
2: Nah, itu sehingga rai kita keserimpet-rimpet.
1: Ya, untungnya waktu iki.
2: Akademisi Wijaya Kusuma iki nawaring gon. Sing ya sangat representatif akhirnya tertutup.
1: Yo, cak nah, Jermani yo.
2: Ya, Jermani.
1: Ya.
2: Iki.
1: Saiki wis ana sing daftar.
2: Wis meh 100.
1: Wah.
0: Banyak juga ya udah
2: sampe. Nah, kita akan batasi ya paling akeh kok 200 lah.
1: Oh, paling akeh 200.
2: Akeh 200
0: sih. Soale
2: kepotong
0: berarti.
2: Kepotong karo tamu-tamu undangan.
1: Iya.
2: Tamu undangan panggonan 30.
1: Lah, terus nomor loro panggonan iki mungkin kan yo terbatas.
2: Sing iso mlebu mereka sing melu nulis.
1: Sing penggembira ya ning jowo.
2: Tulisan.
1: Iya.
2: Supaya melu nulis wong yo saben kursi kena tulisan no mejone.
1: Jadi iku arek-arek sing arep pengin melu ngono akeh-akeh SMP SD SMA ngono cak.
2: Paling nom iki tingkat SMA.
1: Oh, arek-arek SMA.
2: Terus mahasiswa, lalu guru-guru ndak apa-apa.
1: Iya,
2: guru-ne yo melu. Terus umum karo pegiat budaya.
0: Nih, sedherek lanjut ini ada yang mau bergabung.
1: Nah, ayo.
0: Monggo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, monggo. Oh, Bu Setia, monggo.
0: Nggih, sekedap Bu Setia, suaranya kecil ini. Ya. Saya atur dulu nanti, mohon ditunggu ya, nggih.
1: Nggih.
0: Sekedap, nggih. Ini biasa ya seperti ini, kumat lagi nih ceritanya ya.
3: Tiko.
0: Halo, nah, halo.
1: Lagi. Sampun menika agen.
3: Suaraku mesti gak krungu.
0: Nah. Saniki sampun krungu Bu Setia.
3: Nggih
0: sampun.
3: Matur nuwun Mas Nanang lan sedaya kemawon, kula remen sanget raosipun. Kula nyuwun mugi ingkang badhe nderek dipun daftar lajeng diparingi pengarahan. Yang jelas kan enten 3 tingkat nggih, dados maksudipun hurufnya aksarene niku satu larikan baris ngoten nggih. Lah sing pasangan wonten ingkang ngandhap ngoten. Nggih sandangan wonten ingkang inggil dados diparingi reng-rengan ngoten lho. Dados mangke wantu lomba saged pasti dadi nek sandangan piye mesti naoso. Sinau kantun nyonto tapi rak menawi presisinya pas ngoten rak lang sekeco. Matur nuwun Sugeng Dalu.
1: Matur nuwun rawuhipun Bu Setyo. Anu mbok pilih saged rawuh Bu mangke nderek.
2: Nanti
1: nontoni sing nom-nom.
2: Para peserta yang ikut nanti tergabung dalam grup WA. Dalam grup WA itu ada penjelasan
1: tenis,
2: ya. Kertas akan kita siapkan, contoh-contoh serat juga akan kita siapkan, tinggal sangu alat tulis
1: bolpen,
2: saja. Ya, alat tulis bolpen, pensil, penggaris, karena kertas yang akan kita berikan masih polos.
1: Nanti
2: dikasih garis-garis sendiri, ya berjarak mungkin 1,5 cm begitu, berjarak begitu, lalu bisa dikira-kira untuk badan aksara diambil berapa sentinya. Jadi bisa dikira-kira sendiri. Dan mengira-ngira itu kan sangat gampang karena sudah ada petunjuk contoh teksnya. Jadi mana yang dimaksud sandangannya, di sini tempatnya. Maka bisa direng-reng sendiri. Jadi dari contoh yang kita siapkan, dan untuk latihan-latihan akan kita siapkan dua serat ya, yang bakal salah satunya dipakai. Jadi bisa berlatih di rumah.
1: Latihan loro iki engko sing digawe salah siji.
2: Salah siji ya. Jadi bisa latihan di rumah dulu, nulisnya seperti apa gitu kan. Tapi nanti waktu acara lomba kita siapkan kertas yang kita stempel. Jadi enggak bisa
1: nulis koma.
2: Di rumah itu. Ya, jadi tapi kan sudah terbiasa menulis latihan. Dan itu menjadi bekal.
1: Dan
2: lemas dan latihan. Dan itu mereka yang sudah tergabung dalam grup WA peserta ini sudah mulai latihan dari contoh yang ada. Jadi itu.
0: Jadi dikasih latihan dulu. Pramila
1: monggo para pamirsa sakit derek putra putri ini pun utama panjenengan gih pareng, panjenengan gih pareng derek ngaten. Terus lek arep daftar ngono piye jek?
2: Nggih.
1: Ngubungi nomor telepon di ta no linki ngono.
2: Wonten linknya, nanti coba kita bagikan linknya ya. Jadi atau meninggalkan telepon begitu supaya kami bisa mengirim linknya atau barcode-nya bahwa ini sifatnya asah, asih dan asuh. Jadi itu? Sing dewasa ya berarti padha karo tuturi handayani.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi ngewangi putra putrine dampingi untuk ikut sinau. Jadi tidak ada hal yang sulit wong iki sifatnya kekeluargaan. Sing sepuh ya ngancani putra putrine supaya putra putrine sampai pada titik yang memang kita harapkan mengenal budaya kita lumantar tulisan. Dan di sela-sela nanti menunggu apa namanya menunggu penjurian itu ada sarasehan budaya ya. Jadi sarasehan ini adalah mengetengahkan aksara Jawa Gus Digital. Tuh, bahasa basa Inggris. Gus Digital, ya kan? Jadi supaya arek nom-noman saiki sing biasanya ke HP itu sudah akan terbiasa dengan cara-cara kita main HP dengan aksara Jawa. Kirim-kirim apa jenis WA pakai aksara Jawa. Jadi tinggal menerjemahkan dikirim tadi. Jadi yang muncul itu adalah aksara Jawa. Dan ini menjadi modal kita untuk membawa aksara Jawa ke tingkat UNESCO. Karena kawan-kawan kita yang dari Jogja, Jakarta itu sudah memperkenalkan bahwa aksara Jawa itu sudah dipakai, sedang dipakai. Buktinya secara teknologi menggunakan HP. Nah, semakin banyak orang yang menggunakan HP, nulis aksara Jawa, ya berarti algoritmanya kecatet. Sehingga sombut sing digowo karo kanca-kanca Jogja, Jakarta sampai ke UNESCO itu sombut. Nyatane bener wong Indonesia iki masih menggunakan tradisi tulis aksara Jawa secara modern.
1: Digawe. Iki dulurku lanang cak
2: cak bagus ya.
1: Iki ya apa persiapane gawe lomba iki sok ben iki apa cak pisan saiki?
4: Ya seperti yang disampaikan sama Cak Nanang tadi, kita sudah terus berproses dan kita terus dalam bentuk penjaringan, khususnya penjaringan dari sistemnya itu administrasi semacam mekanismenya Pak Nanang yang bergerak secara penjaringan, kami pun bergerak. Khususnya untuk kali ini lomba itu kita menyasarnya itu tidak hanya untuk generasi muda tapi untuk para pelaku dan penggiat budaya sendiri, supaya minim kita-kita ini juga sengkuyung bersama, tidak terus anak muda disuruh untuk bergerak aksara Jawa tapi yang pelaku penggiatnya budaya sendiri melempem bahasa gitu ya. Inilah, yuk semangat sama-sama, karena ini adalah bentuk kepedulian dan pelestariannya itu semua pihak termasuk masyarakat.

0: aku niki wis tahu opo email engko ngetik ada ketakutan tatuan apa ya untuk mengisinya itu ya keraguan ini itulah kemarin akhirnya secara manual juga kita bantu dalam penjaringan tinggal nanti secara tim itu akan saya laporkan. Makanya ini kemungkinan kemarin sudah saya sampaikan akhir ya memang sih masih lama ya tanggal 25 itu juga mempengaruhi nih teman-teman itu kadang nyepilik no wes jesuwe ae. Nah ini yang tapi santai ya. Tapi kan nyantai. Justru dari kami sebagai panitia yang bersama Pak Cak Nanang ini kan ya opo lah isa iku cepetan lah kan gitu. Yeah. Tapi yang lain itu kan suwe-suwe lo. Sik ta aku jek milih teman atau tim atau ya buat saya kemarin sudah saya sampaikan. Ini pun tidak mempersulit atau membuat mereka itu was-was karena dipikir menulis gitu. Tapi tidak, kita menyontoh ya. Ini ada satu tahapan-tahapan yang kemarin bagus untuk disampaikan Cak Nanang beserta tim, kita itu mengedukasi dulu. Minim itu ayo kita nyuntuh sih tulisan yang sudah ada, prasasti yang prasasti sudah ada. Mungkin ada keterpanggilan dulu. Baru setelah kalau sudah mereka terpanggil, mungkin nanti akan ada lebih luas lagi Cak Nanang sama kita semua membuat semacam apa ya kelompok besar yang sudah terjaring itu yuk kita mulai berlatih. Nah, syukur-syukur sekarang sudah ada aplikasi apa ya tadi secara aksara Jawa yang sudah terkoneksi secara digital juga. Jadi itu untuk melengkapi pergerakan-pergerakan kita supaya pelestarian aksara tadi betul saya sampaikan Pak Nanang enggak ada hubungannya dengan bahasa sebetulnya. Contoh bahasa Inggris ya bisa menggunakan aksara. Bahasa Jawa ya bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Eropa manapun bisa. Jadi tidak terkait dengan bahasa, tidak harus aksara itu berhubungan dengan bahasa Jawa, bahasanya harus Jawa, tidak, enggak juga. Good morning dipakai menggunakan aksara Jawa, boleh, bisa. Di Bali itu semua hotel-hotel itu kan menggunakan aksara semua. Ya, jalan-jalan itu walaupun jalannya itu bahasanya net apapun ya bisa. Bahkan di negara-negara lain kemarin sudah ada, betul Pak Nanang, sudah mulai mendunia. Tulisan-tulisan pesawat terbang itu sudah mulai ada beberapa yang diterjemahkan menggunakan aksara. Itu sudah beberapa tahun yang lalu Pak Nanang ya. Pak Nanang menginformasikan saya dengan saya juga. Ini loh aslinya aksara sudah di mana-mana loh ya juga ya. Itu yang mungkin kembali lagi aksara itu sebetulnya menjadi kajian tersendiri, merupakan suatu apa ya? Kearifan, bukan kearifan lokal lagi, tapi suatu nilai kultur budaya suatu bangsa. Makanya setiap negara besar aksaranya enggak mau dirubah. Thailand, Cina, Korea, Jepang, Arab ya itu. Bahkan ini kemarin saya beri sedikit tambahan lagi kajiannya untuk aksara pun kita tidak menunggu kurikulum. Ya sambil berproses ya, tadi memperjuangkan tapi sekarang bisa digunakan mulai sanggar, mulai tempat-tempat yang ada itu untuk bisa belajar menulis aksara Jawa, sinau aksara Jawa. Bahkan ini sudah kami mulai kemarin sanggar Pak Nanang juga sudah, saya mencoba sanggar saya juga mulai saya bikin sinau aksara Jawa.
1: Oke. Itu. Aku biyen yo tahu Cak. Wayahe Covid kae aku ngenekno pawiyatan aksara Jawa, ya to. Sing melok yo akeh online kan biyen waktu bukan Covid. Pertama aku kelas apa angkatan pertama aku muridku selawe. Lumayan iso tak jari gampang karena aku nggawe panduan iki lho ngaji budaya Jawa iku tulisan aksara Jawa. Terus mari ngono ini angkatan kedua. Angkatan kedua tambah akeh 100. 100. Waduh melu, waduh seneng nulis. Nah, ning di tengah perjalanan aku ki akeh dikomplini wong tuane are-are. Caris, iki nek anakku mbokei PR akeh, iki tambah mumet anakku. Soale apa? Tekan sekolah iki wis ana akeh PR. Mbok tambahi maneh PR maneh. Mumet anakku. Wis, sik. Mari ngono wong tua-tua sing wis nyambut gawe iki yo enek keluhan, keluhan ngene. Cak, aku wis bingung golek sandang pangan, cik mbok tambahin ini, tapi aku pengen gitu loh. Keinginan ini ada, aku ki pengen. Tapi aku coba kayak IPR kayak ngene, mbok kok nulis ngono, mbok kok nulis ngono. Ya apa nek saiki nulis sampean iki. Dadi sing dikongkon nulis ki aku. Dek karek maca. Ning karena aku ki yo nurut tetak gawekno ya. Jadi aku meh bentino iki gawe poster tulisan aksara Jawa. Yo iku ana

0: ditutur, yo no salam, yo no apa pokoknya bendino tak gawe no, ya no bendino tak gawe no, tak edar no lah. Nggak, aku gak ngerti yo nih seberapa itu berdampak, seberapa itu berdampak kepada anak-anak. Nah, sing dadi pertanyaan utamane wong tuwa-tuwa, anakku ki nek wis pinter nulis karo maca aksara Jawa ki arti ge opo? Iku pertanyaan aku yo urung jawab. Pertanyaane ngono. Soale apa? Infrastrukturnya gak dibangun, Cak. Ning njaba iku kudune dibangun. Ono artikel-artikel sing tulisane basa aksara Jawa. Ono koran-koran sing tulisane aksara Jawa. Terus BE ngelamar neng RR iki nganggo tulisan aksara Jawa. Nah, sehingga orang tua ini memandang anakku nek sinau aksara Jawa kuwi enek gunane kanggo iya.
1: Iya.
0: Lah, kemarin yo ngono. Aku karo kanca-kanca ning Yogya kuwi dijak nggawe sekolah peradaban. Ning sekolah peradaban niku malah diajari nulis aksara Jawa kuno. Pertanyaane padha, anakku nek lulus teko sekolah peradaban iki arep nyangopo? Iku pertanyaane. Orang tua pemikirane lebih ke arah profesi. Yo, anakku tak sekolah no ahli matematika karuan ya toh, ahli fisika karuan. Oh, tak sekolah no kedokteran karuan. Tak sekolah no arsitek karuan. Lah nek sekolah ning sekolah peradaban iki ku anakku terus piye leh golek sampean pangan. Aku ki di tekoki ngono ya karo arek. Ono kaitane juga karo nulis mau, nulis mau. Jangan sampai kegiatannya panjenengan yang semangat luar biasa, termasuk aku sing luar biasa iki mek kanggo nostalgia. Iya kan? Terkesannya wede mek nostalgia, seneng mengingat, seneng ngeling-ngeling ono aksara Jawa, bangga dengan aksara Jawa, tapi secara profesional, secara umum wede gurung siap. Lah iki lho, aku sing njaluk disiap no beliau berdua ini. Saya ini kan Cak Nanang wis nyiapno umpamane. Nek ning apa kae kantor-kantor kan wis ana saya iki ya, wis disiapno Cak Nanang. Nggo dilungkas nyusul dalan-dalan ya. Cak Bagus, Cak Nanang wis siap di situ. Lah iki infrastruktur yang lain iki lho sing dadi pertanyaane wong tua-tua iki mon.
1: Bener.
0: Ya apa awake dhewe iku terus ya apa awake dhewe mari ya
1: wae Cak Nanang iki. Pertanyaane wong tua-tua iki kan pertanyaan yang umum.
0: Iya.
1: Umum jadi wajar. Nah kemudian arek-arek iki sinau A dampaknya nanti apa?
0: Iyo.
1: Ditake itu.
0: Iya, aku ditake
1: iku. Iki dadi sesuatu sing langka. Kita belajar ini. Jadi kita sinau aksara Jawa, iki sinau budaya. Jadi sinau budaya iki minangka dalan gawe ngrembakaning budaya kita. Jadi budaya kita ini kita enggak bisa banyak berharap. Tetapi semakin berkembang itu semakin pencapaian yang luar biasa. Kalau toh kita ambil satu garis lurus, kok dadi opo? Bisa apa? Kita ini bangga neng HP wis ana aksara Jawa. Satu kebanggaan. Saya ini bangga ketika wis iso nulis aksara Jawa tak kirim nang Londo. Mergo ono sing maca nang kono, wong Londo sing maca. Ini kan kebanggaan sing gak iso diukur karo nilai rupiah. Jadi kebanggaan bahwa kita ini sudah mampu membawa aksara kita terbang ke sana, mengenal mereka. Jadi upaya kita ini memperkenalkan juga mengundang mereka datang kemari. Kemudian besok misalkan kalau beberapa tamu asing yang mau datang dan mau ikut menulis, ini kan kebanggaan buat kita. Ayo, rasa kita ini seneng.
0: Iya.
1: Gak iso diukur karena rupiah ini.
0: Cuman kadang ya, wong tua ini kan pengen instan.
2: Nah, ini mungkin saya tambahin dari Cak Nanang atau Cak Aris tadi. Jadi apakah mampu aksara Jawa itu memiliki nilai lebih dari sekedar melestarikan? Saya bilang iya.
1: Ada.
2: Jadi kebetulan bukan kebetulan, tapi ini memang sudah kita laksanakan. Di kami itu punya yang namanya galeri serba aksara. Saya lagi menciptakan aksara itu menjadikan komoditi nilai ekonomi. Aksara menjadi suatu nilai kreativitas. Aksara menjadikan suatu nilai-nilai justru anak-anak itu ditumbuhkan tentang kesadaran untuk dia berkreativitas, keterampilan. Jadi kami contoh membuat kaos misalkan yang tulisannya serba aksara. Jadi itu bisa memberikan pesan, tapi memberikan nilai ekonomi loh. Nah itu kalau dan justru saya kemarin saya bilang justru melalui nilai-nilai budaya masyarakat itu sebetulnya mengapresiasi tinggi. Mereka terkadang tidak melihat dari nilai nominalnya. Kalau kita jual kaos itu dengan model yang lain itu terlalu ditawar 100. Saya jual aksara Jawa dengan nilai sekian enggak pernah nawar karena melihatnya dari segi kultur
0: nilainya.
2: Saya menciptakan prasasti serba aksara yang dulu mengingatkan kembali, bahkan itu sesuatu yang karya seni tinggi, saya bilang prasasti-prasasti yang sekarang diangkat kembali. Dan itu yang memiliki bukan orang-orang, maaf ini, bukan menengah ke bawah, malahan menengah ke atas sasaran kita. Dia bisa menjadikan sesuatu di dalam apa ya, galerinya dia, koleksinya beliau ini, atau mungkin dipajang, itu sesuatu banget gitu loh. Jadi saya sangat mengapresiasi aksara ini justru punya nilai plus. Kita berkompetitor itu enggak terlalu banyak. Justru bisa memiliki nilai lebih. Makanya kita mau menciptakan anak-anak generasi muda itu, setelah dari Cak Nanang itu ngajarin menulis, kami mengajari nilai keterampilannya. Kita memang ada satu kesatuan yang kita bangun, jumlahnya saya melengkapi. Jadi enggak ada lagi belajar aksara Jawa untuk siapa? Itulah anakmu. Ternyata anak-anak Anda dapat nominal uang dari mana? Dari kreativitasnya. Ini mohon izin ini. Kemarin yang diselenggarakan Pak Nanang itu, yang juara satu itu saya rekrut, ternyata dia bisa menulis, menulis aksara Jawa. Maksudnya itu melukis, melukis aksara Jawa. Lah akhirnya apa? Karyanya saya terima. Coba karyamu bawa sini. Dia bisa menulis. Akhirnya coba kita melalui dijual lah. Loh ada lah aku. Ya 50, 100. Jadi itu dikalikan 50 kali 10 aja sudah 500 ribu. Anak sekolah sudah bisa menghasilkan uang 500 ribu. Kalah ini kita-kita. Nah ini yang akhirnya menumbuhkan kecintaan aksara itu, tidak hanya dalam segi menulis, membaca, tapi menumbuhkan kemampuan kreativitas dan intelektual kita. Nah ini saya, makanya saya waktu itu oke Pak Nanang, wis oke doa saya kalau dengan Pak Nanang ini. Bahkan kalau nilai nominal, siaplah kita. Wah wow, sampai segitunya ya. Karena apa? Kalau tidak dari kita, siapa lagi? Ya. Saya setuju itu. Karena justru kemarin itu, mungkin Pak Nana juga pernah di timnya sudah melaksanakan. Ada kunjungan dari kapal pesiar datang itu, para bule-bule sudah diajari menulis namanya dia, terus dipigora, dibawa ke negaranya. Nah itu kalau dengan menulis mungkin bule-bule mau memberikan, itu pakai dolar uangnya biasanya. Nah ini kan banyak sebetulnya yang mau terobosan-terobosan. Kalau dari Kiris tadi, orang tua banyak, lu anak kula iso itu jadi apa? Ya terserah mau berkreativitas seperti apa. Syukur-syukur nanti kita mencoba sama Cak Nanang ini menjadikan ini terobosan baru melalui apa prestasi, melalui jenjang prestasi. Jadi anak-anak yang punya nilai budayanya bagus masuk pegawai negeri bisa diterima. Gitu ya. Jadi masuk di tentara dia punya lebih.
3: Okay. Nah, sebelum lanjut ini ada pertanyaan.
0: Iya melalui WA.
3: Melalui WA ini. Seperti biasa ini, halo malam perempat Surabaya, ini Mas Theo.
0: Oh, Mas Theo Sugeng Dalu.
3: Dari Magelang, Jawa Tengah.
0: Dari Magelang ini.
1: Waduh.
3: Mau tanya nih, nilai luhur apa saja yang secara otomatis dipelajari oleh anak didik saat mereka mendalami aksara Jawa untuk persiapan lomba ini?
0: Oke, ayo wis.
3: Terima kasih. Manang
0: di
3: sini. Monggo langsung dijawab.
1: Nilai luhur apa? Jadi ini sesuatu yang memang abstrak ya. Jadi yang penting bahwa ketika kita ini mampu menuliskan aksara kita, banggalah. Saya pun juga begitu, mampu menulis apa yang saya bisa dengan aksara Jawa, berbanggalah. Karena saya bisa menulis satu. Itu kebanggaan luhur ya. Jadi untuk persiapan itu, nah persiapan itu sebetulnya ketika mereka masuk dalam grup WA kita, pendaftar misalkan, itu sudah ada lembar-lembar yang kita siapkan. Jadi mereka bisa latihan di rumah, tulisannya seperti apa. Sebelum datang ke lomba mereka sudah terbiasa menulis. Memang ada dua contoh naskah, tapi satu yang bakal dipakai. Kalau mereka berlatih dua naskah itu kan berarti sudah terbiasa tangannya secara MBS menulis, lemes. Gitu. Jadi itu sih persiapannya untuk lomba.
0: Cak Nanang, iki saiki Cak Bagus jowo persiapan iki.
2: Yang pasti persiapannya itu secara moral dulu.
0: Wah, mentalnya siap.
2: Mental Sana. Siap, ya. Jadi kembali lagi adalah keterpanggilan. Harapan kami itu aksara itu menjadikan satu motivasi. Kita ini orang Jawa. Itu yang harus jadi dalam moral kita. Kita ini orang Jawa. Kalau aksara yang dari negara lain saja, budaya-budaya lain kita bisa. Lalu kenapa aksara kita sendiri itu tidak bisa? Itu aja sebenarnya. Sebagai bekal pribadi dulu. Sebagai kecintaan secara nilai keluhuran tadi. Jadi saat itu sudah mulai terbangun, kecintaan itu terbangun, akan ada yang namanya peradaban yang terbangun tadi. Yaitu sudah mulai. Tentang nilai-nilai keluhuran itu akan ada di dalam tubuh kita. Ya ini saya tidak menyinggung yang di luar sana. Orang yang dari Cina itu pasti sedikit banyak ada belajar dia aksaranya sana. Orang yang dari Arab itu dia belajar aksara Arab. Bahkan kita bangga bisa menulis aksara Arab itu. Ya, ada kaligrafinya di pondok-pondok. Ya, ini adalah sesuatu yang cerminan positif loh saya bilang. Saya tidak ada tentang pembedaan atau enggak, tapi ini adalah satu kultur tadi budaya yang disampaikan. Aksara kita pun itu bukan dari aksara A B C D F sampai Z, itu kan bukan aksara dari kita negara Indonesia. Itu dari Yunani sana. Loh kok bisa Anda kecintaannya mempelajari? Apakah karena itu ada di mana-mana tulisan itu? Sebetulnya tidak enggak. Apa tidak seperti itu juga, tapi karena memang ada tuntunan juga. Makanya dengan adanya mempelajari aksara menjadikan suatu tuntunan dan tatanan kita nantinya ke sana. Minim itu tadi melestarikan, kita ini cinta terhadap wong Jawa itu punya aksara sendiri luar biasa loh. Belum tentu loh di negara lain itu punya aksara masing-masing. Loh, ini kan ini menjadi nilai keluhuran yang mungkin dipertanyakan.
0: Ya. Itu sekarang upayanya panjenengan dan teman-teman yang lain ini untuk melestarikan aksara Jawa ini kan luar biasa. Ya lomba, ya nulis, ya sekolah, ya pawiyatan, ya kursus lah itu ya. Tapi ada teman yang bilang, kok nek ngono terus kesel awakmu dewi. Ya apa carane awake dewi iki usul ngene iki dadi kurikulum. Kurikulume digedhekne, aja jame mek seminggu sak jam umpamane. Jame diakehi. Apakah kita enggak ada upaya untuk kesana, Cak Nana?
1: Sudah ada pemikiran dan sudah pula melakukan upaya untuk itu. Supaya itu melalui jalur formal ya, jalur hukum, supaya kita secara fisik tidak terlalu muruh-muruh ngomong. Tapi itu kan menjadi satu goodwill oleh siapapun pemangku kota ini, wilayah ini. Jadi ini
0: bahasa Inggris mana ya?
1: Lah ya goodwill. Ana apa ya?
0: Goodwill.
1: Ana konsep karep. Jadi ketika mereka siapapun gak ngerti apa faedai manfaate kita nguri-nguri budaya Jawa ini, ya eman-eman. Jadi awak dhewe iki menjadi wong sing akhire guyu karepe dhewe ketika wong Jawa iki gelem nyinaoni aksarane kita, sementara kita yang punya kurang gelem utun ngeramut aksarane awak dhewe.
0: Tak takon arek, sampean ngerti utun?
3: Mboten.
0: Ora.
3: Napa niku?
0: Sama ceritane. Sama
1: apa utun? Apa
2: yang rutin
1: kan dia
2: berkesinambungan utun
1: iku. Jadi kan ya isin.
0: Iya. Nek menurut Cak Bagus ya, awak dhewe kudu ya wae. Apa awak dhewe ning DPR atau ning usul ning dinas gitu.
2: Ya memang saya sampaikan beberapa juga sih kajian-kajian itu. Jadi yang sekarang ini menjadikan sedikit, saya ngomong ya polemik juga, polemik aja sudah. Polemiknya itu karena memang di kurikulum sekolah itu yang ditekankan itu gimana murid itu nanti untuk bisa disiapkan di era kita ini, misalkan untuk menuju pekerjaan. Makanya justru bahasa Inggrisnya ada, karena pada waktu melamar itu bahasa Inggris lebih banyak dipertanyakannya.
0: Kapan-kapan melamar itu kudu nganggo aksara
2: Jawa kan gitu. Lah itu mungkin hanya menjadikan memang tetap kita gigi menyampaikan tentang kurikulum. Tapi kalau tidak pun, ya tadi saya sampaikan, kita ini memang proses yang panjang ya, karena kurikulum sendiri itu selalu berubah-ubah. Jangankan kita ini aslinya guru-guru juga itu juga ngeluh kena kurikulum itu ya, kita bukan apa, memang fakta di lapangan seperti itu. Nanti ininya apa sistemnya berubah, ini juga ikut berubah, itu akan juga menjadi polemik saya bilang tadi. Makanya untuk menjaga tentang aksara, saya kembalikan lagi, kita tetap berjuang ke sana sampai ada nilai kesadaran di dalam pemangku-pemangku yang tadi Pak Nanang sampaikan. Tetapi Kiris, tadi saya bilang kita ya, patut
0: aku sakiki dijeluk Kiris.
2: Oh iya sih.
0: Iya. Karena,
2: karena di nilai Jawa itu ki itu ada sesuatu yang dituakan ya. Iya. Jadi bahasa ki itu sebetulnya sesuatu yang dimuliakan, dituakan. Dulu zamannya mbah-mbah kita kan dulu. Jadi karena beliau ini adalah suatu bisa menjadi ketauladanan, biasanya dipanggil ki. Atau sekarang kalau di dalam umumnya trendingnya Surabaya ya Cak Kris ya.
0: Ngene Cak. Aku tadi mikir ya apa nek awake dhewe iki ya berusaha supaya di samping kok awake dhewe usul ning dinas ben ono kurikulume ditambahi ngono ya. Tapi ayo awake dhewe ngenekno ngaji budaya. Kaya ngaji nek awake dhewe arek-arek cilik-cilik ngaji Quran ngene lho. Ha iku ayo diselipi ngaji budaya. Ya engko belajar nulis, belajar basa, unggah-ungguh, pitutur, ya ngono to. Nah, ayo engko kapan ngono tiap-tiap daerah engko ning Benowo ene. Ning kene Petemon ene.
2: Kemarin itu sudah ada ini, kemarin kami berharap itu di tiap kecamatan itu sudah ada. Misalkan kecamatan dulu, nanti turun ke kelurahan, itu kita sudah punya delegasi-delegasi. Itulah kenapa mungkin dari langkah-langkah kerja kita melaksanakan lomba, melaksanakan mungkin itu nanti duta aksara. Lah itu sebagai kajian kita untuk mengumpulkan orang-orang siapa yang berkompeten nanti untuk ditempatkan seperti itu.
0: Iki lho, kadang iki awake dhewe nek tentang budaya Jawa, tentang aksara Jawa, basa Jawa alus, iku mahasiswa lulusan Fakultas Sastra iki yo minim jasa iki.
1: Iya.
0: Wingenane aku krungu kabar iku Pemkot itu buka lowongan guru bahasa Jawa ngono kuwi renek sing lamar. Nah. Terus ning Unesa wi peminate mahasiswa ki yo renek gitu. Nah, iki apa cak? Upayane awake dhewe yo.
1: Iya, jadi iki gak iso dipungkiri ya.
0: Iya.
1: Jadi ojo maneh para gurune.
0: Iya.
1: Wingi ngadakne kelas nang rumah bahasa teko mek 5.
0: Lah
1: iya. Mek 5 ndil cak itu. Tapi yo kita utum saja. Heeh. Kok dene Pemkot golek guru ketemune wong 5 yo misale. Ya kudu diramut bener-bener. Dari kok TOT, kudu langkah-langkah seperti itu. Saiki guru basa Jawa saja enggak ngajar aksara Jawa mergo enggak iso.
0: Nah,
1: aksara Jawa. Nah, iki mereka sing guru-guru basa Jawa kudu ana anu.
0: Ah, berarti tataran-tataran itu. Penataran atau edukasi ngono ya, Cak. Iki gurune ditatar dhisik supaya iso ngajar ning murid-muride.
1: Iya.
0: Terus sing ngaji budaya mau secara informal dulur-dulur sing kanca-kanca ning komunitas budaya iki kan mesti ono sing pinter ngono kan ono. Lah iku ayo dijak ngajar.
2: Coba kita ini kita kemarin mau bikin terobosan, kebetulan kalau di Yayasan Pasopati itu kan namanya yayasan, itu kan sudah saya sampaikan sekelas dengan akademisi manapun juga, tinggal melengkapi bidangnya. Jadi kemarin itu sebetulnya rumah budaya, sinau budaya itu bisa dikemas menjadi lebih tinggi lagi. Maksudnya memang kita seriusi untuk menciptakan orang yang berkompeten, dan nantinya itu kita akan menyalurkan gitu loh. Jadi mereka ini mulai dari awal itu sudah ditanamkan profesional, ditanamkan tentang metodologinya ya. Yang nantinya sebetulnya kami ini mau mengarah, mau membuat yang namanya rumah budaya itu memang untuk senau semacam menjaring anak-anak yang selama ini khususnya anak-anak muda itu yang rentan terhadap nyuwun sewu ya, di rumahnya itu anak-anak iku nakal, mungkin narkoba. Itu sebetulnya bisa kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk-bentuk seperti itu, karena sebetulnya itu tadi saya sampaikan, sebetulnya nilai-nilai budaya itu tidak tersampaikan ke pemerintah secara utuh. terpotong, saya bilang. Tapi kalau tersampaikan secara utuh, saya kebetulan menggunakan yang namanya metodologi metafisika. Kenapa orang mempelajari tulisan aksara Jawa itu, dia punya rasa, itu menggunakan rasa. Saat dia rasanya terpanggil, akhirnya juga mempengaruhi suhu otaknya. Yang pertama, yang kedua dari bahasa-bahasa Jawa itu, pernah dulu saya waktu di sini sudah saya sampaikan, bahasa Jawa itu mempelajari orang itu berperilaku mesti baik, berperilaku itu mesti lebih sabar, berperilaku itu bisa lebih kontrol. Kenapa? Dari intonasi bahasanya itu tidak bisa, oh, grafiknya itu tinggi, monggo, pinara, itu kan beda dengan oh masuk, wah kan begitu, lebu, nah itu kan beda. Misalkan silakan, wah kan, tapi lek monggo itu kan nggak bisa. Semua bahasa Jawa itu, makanya orang-orang Jawa dulu itu lebih banyak menggunakan rasa, karena semua aspek yang dipelajari, baik itu aksara maupun intonasi bahasanya, mempengaruhi perilaku. Lah itu sudah banyak pergeseran ke sana. Makanya anak-anak sekarang nggak bisa diajari untuk apa sopan santun gitu, gimana mau bahasa itu celometan aja tinggi terus frekuensinya. Ya itulah yang nanti kita coba bikin kajian, Mbak Nana, melalui suatu aksara itu tidak hanya dipelajari tentang hanya melihat, tapi menggunakan rasa, tidak hanya mempelajari tentang oh itu adalah gini, bukan ilmu itunya, tapi lebih dalam ke sana. Nah itu yang mungkin nanti justru bisa menjadikan tolak ukur anak-anak orang-orang itu apa ya, maksudnya nakal atau apa, di kursusan ke kita. Lho, lek kursus itu kan ya berarti ada nilainya toh. Lah nilai ini kan akan memberikan juga pendapatan untuk guru-guru yang aksara Jawa, guru bahasa. Memang harus disetting seperti itu. Apa yang membedakan tentang adanya kursus matematika dengan kursus budi pakerti? Nah itu.
1: Kiri. Iki tak tambane nyari sini. Nyangkut nomor bagus ini. Iki podo karo secara filosofi opo o secara historis kok awak dhewe iki gandeng renteng ini sumpah palapa sumpah pemuda kenang sumpah palapa lalu sumber dari tulisan kita ambil teko Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Mergo nang kursus ana pitutur sinau basa iki iso dadi apik lan benere berbahasa yang baik dan benar. Baik secara filosofi, secara sosiologi, dan benar secara struktural. Ukudungene ya tadi unggah-ungguh itu sangat nyangkut dengan baik tadi itu.
0: Saiki kan panjenengan, saya, Cak Nanang ini kan termasuk sukarelawan.
1: Relawan, iya.
0: Padahal ning Jawa Timur ini motone jer basuki mowo beo. Beo ki kan ora dumidok to Cak. Jenengan saiki wis melakukan beo sebetulnya.
1: Iya, beo ya.
0: Iya, lha iki beo sing duit iki dari dinas apa dari dinas provinsi ngono ana to Cak?
2: Kalau secara pribadi yang pasti tidak ada. Ya ini memang semuanya itu adalah keterpanggilan kita karena kami ini melihat daripada budaya. Merawat budaya itu memang dibutuhkan pengorbanan tadi ya, pengorbanan waktu termasuk biaya tadi. Tetapi saya sampaikan tadi melalui suatu program-program yang dikembalikan lagi karena ketika aksara itu bisa kita memiliki suatu nilai ekonomi tadi.
0: Bisa golek duit.
2: Uang. Nah, uang itu dari apa? Dari keterampilan kami tadi. Kami punya galeri sebuah aksara. Kami ini lagi memproduksi misalkan 100 kaos ya, termasuk mungkin besok juga minta izin sama panitia juga. Pada waktu lomba itu kita siapkan kaos-kaos yang mungkin mereka bisa membeli, mungkin karena ada orang tua yang datang ya, atau mungkin bahasanya baik, atau menciptakan kaos-kaos aksara yang punya nilai filsafah yang untuk anak-anak muda gitu, yang hingga dia bisa memakai. Lah itu yang pertama akan menghasilkan nilai daripada uang itu. Makanya kemarin justru dengan adanya kami membuka galeri serba aksara itu, jujur saja itu kami seperti membuka UMKM.
0: Oh iya.
2: Jadi membuka UMKM. Jadi kaos itu kami bisa menjual satu bulan bisa 100 dengan mudah saya. Okay. Ya itu contoh kaos saja, belum yang lainnya. Itu kalau disisikan dikembangkan untuk membiayai aksara, belum lagi papanisasi aksara Jawa yang kita pasang-pasang itu. Itu sebetulnya tidak hanya itu ya, biasanya ada bahasa yang sekarang anak-anak muda itu kita bisa memberikan donasi untuk budaya itu aja sudah banyak sebetulnya. Okay. Sebenarnya banyak yang terpanggil, cuma belum ada wadahnya. Bahkan masyarakat itu loh, siapa apa nyumbang ini yang di sini saja nih. Lah itu loh, ya nyun sewu ya. Ini kalau saya buka-bukaan dari mana nanti nilai itunya? Itu.
0: Ini waktunya Yus Arontek.
3: Siap.
0: Ini rencana gue ini. Soben kira-kira kurang seminggu tapi yang ngono awalnya siaran mana nyeritakno syarat-syarat karo engko berlakunya lomba iki koyo ngono ya, suasana lomba iki koyo ngene kita siarkan lagi ben para pamirsa iki sing pengin melok lho sik aku mengerung takok iki pendaftaran terakhir ngono kapan
1: ya terakhir tanggal 20 Oktober
0: apa-apa toh sik Soben toh iki lenge piye iki lenge iki arep diceritakno link apa arep diceritakno ngubungi nomor telepon ae
1: link barcode kan gak iso
0: iya ora iso
1: kuwi swara
0: ya nomor telepone ya apa
1: boleh njaluk telepone ae atau nomor telepon Mas Bagus
0: aku sebutno ya sebutno
2: memang kemarin juga gitu saya dikasih kewenangan Pak Nanang Pak Nanang sama tim itu ngasih kontak saya dan sekarang kalau ada orang langsung tak kasih link itu langsung supaya terakses ke manajemennya beliau
0: ayo saya saiki nomor teleponnya piro?
2: 085 74 906 28 38 38.
0: Nah, kau nih USB acak bagus, terus dipandu link.
2: Nanti langsung saya kasih link untuk dia mendaftar sendiri. Kita pandu nanti.
0: Ning, ayo wacak nomor ini.
3: Oke, untuk nomornya acak bagus nge, di 085 749 062
2: iya betul
3: 838.
2: Iya.
0: Oke. Matur nuwun Cak Nana.
1: Saiki aku. 086
0: Nah, wes. Wong loro pisan ae.
2: Iya, iya.
1: 086 01
3: 086
1: 086 ya. 01 07 09 05
3: 25
1: 0
3: 0.
0: Ya, semacam ane.
3: 089 086
1: Oh, sorry. Iku nomor token.
3: Oh.
1: Kok iso nomor token ae?
0: Apa iki? Iku lho paling bayari listrik iki.
1: Balik ya.
3: Nggih, nggih, nggih.
1: 08111
3: 11
1: 357
3: 357
1: 1967
3: 1967. Oke. Okay.
0: Bacana neng.
3: Di 0811 3571 967.
1: Ya, 967.
0: Okay. Nah, wes iku mau para pamirsa nomor telepone Cak Bagus, Cak Nanang panjenengan kabeh iso akses runo, engko karo Cak Bagus diparingi nomor link, karo Cak Nanang diparingi nomor linge. Engko karek klik ngono awake dhewe wis mlebu, ya to? Makaten para pamirsa menggah babaripun lomba aksara Jawa sebagai pengikat persatuan bangsa nantinya sopo wae pareng derek pilih wonten atur kula ingkang kirang meranan penggali kula Risandono Prawira Tirjo Cak Bagus Cak Nanang Ning Lia ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu rahayu rahayu.
4: Cak Ning sampean wis ngikuti adicara apresiasi budaya Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun.
3: Gejane niku mau apresiasi budaya pelestarian budaya dinten niki Minggu 17 September nggawa nomlekor barek judul Aksara Jawa Menyatukan dalam Lomba. Bareng narasumber Cak Bagus kali Cak Nanang kali Cak Riz. Samarine iki caning dilanjutno ten Gending Campur Sari maringono wonten simfoni keroncong. Merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu janing bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki sampean kabeh tenan dicara Simfoni Keroncong ya jane ya. Tentune lek jenenge Simfoni Keroncong yaiku lagu nih kerancang-kerancang. Ya jane langsung aja ya, sing ana nang kene ana lagu apa iki? Oh, akeh sing tersedia ya jane ya. Ana Bunga Anggrek, ana Rayuan Pulau Kelapa, ada Telomoyo, ada Meratap Hati, ada Sapu Lidi, ada Cuita Malam, ada Bandar Jakarta, Janji Setiaku, Aku Jatuh Cinta Bruri ya ini ya. Lalu ada Kecewa, ada Rangkaian Melati, ada Pengawan Solo, dan Miss Riput. Sebenarnya ada banyak caning tapi tak wajak notek tetap kono sik ya. Kalau tak sebut no kabeh lah ya wis entek lah kok. Terus terakhir Dewi Murni, mari kita tak lanjut namane nang kene ya, akeh soalnya ya. Langsung ya tiba nih ana sing pengin gabungan ya nang Simfoni Keroncong. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak ngantuk ning liya dari suaraku cek banter ngene.
1: Mangkane kok aku kaget tiba-tiba disengaja ta iki jenenge.
2: Heeh. Lah jenenge ciriku lak ngene aning. Masa ana jenenge catot suarane. Selamat malam Balia. Sono.
1: Dalam sekali itu suaranya. Beda dong.
2: Beda. Catot ini masih sore. Esok bengi. Suarane ngene iki
1: ning. Tetap semangat selalu. Sehat nggih?
2: Ya. Aku request lagu Cuita Malam ini.
1: Cuita Malam. Ya. Oke. Mana tadi ya Cuita Malamnya?
2: Kok ada ilang? Masih sama sebut apa gede-gede
1: playlist? Iya, ada. Wis mulai jam-jam rawan nih kaya ya.
2: Iya, jam-jam rawan.
1: Salamnya ya. Monggo.
2: Ya, salamnya buat Cak Parno. Mm-hmm. Kemudian ada Cak Parno Kumis, ayat Cak No Kumis. Mm-hmm. Juga ada Pak Bonari, juga ada Bang Kobar, Ning Siti, Ning Iin, ada juga Cak Usman Bendul Mirisi, Pak Lasmono Kapasari, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Ning Ria matur nuwun.
1: Ya, sami-sami.
2: Selalu sehat.
1: Amin.
2: Akhir rezekine.
1: Amin.
2: Tetap semangat.
1: Oke.
2: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
2: ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Keluar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Pak Toto juga sehat selalu ya. Halo, sugeng dalu.
3: Simfoni Keroncong. Di situ jangan bengong lu ya.
1: Iya.
3: Nek bengong kok digondol uang piye.
1: Serem banget itu ya. Jangan bengi-bengi loh Pak Parno ya.
3: Langge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat lho Ning Ge.
1: Tentu walaupun bengi-bengi ini Ge. Rodok-rodok ngantuk ini Ge.
3: Oh, naik semangat ya, gak gatik ngantuk.
1: Naik
3: dibuka mablak ngoten iki ya kata koncone.
1: Alhamdulillah.
3: Koncone ya pendengarit Pro 4 lah ngoten aning.
1: Nggih, leres. Nggih, Pak Parno sehat nggih tapi.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Wasyukurillah. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
3: Yes, yes, yes, yes.
1: Sip, sip, sip, sip. Nggih.
3: Anjene nggih nek dinten Minggu ngeten niki sing kula tunggu-tunggu nggih Simfoni Kroncong ngeten niki ngantos mangke tutup acara ngoten lho ning.
1: Oh, ngoten. Oke. Nggih, nggih, mar lagu-lagu Kroncong niki nggih.
3: Nggih, lagune mangke Bengawan Solo. Mangke nek enten suwantene desang ngene nggih. Nek enten.
1: Nggih, niki wonten Bengawan Solo tapi sepertinya memang gesang sepertinya nggih.
3: Oh, nggih. Nanti coba
1: di midhangetaken nggih.
3: Nggih, niku pancene sing pencipta lagune Bengawan Solo. Mm-hmm. Tokoh keroncong niku nggih gesang niku.
1: Oke. Okay. Nggih,
3: berarti gesang niku artine urip.
1: Nggih ta?
3: Nggih. Tapi sing nyiptakne pun almarhum. Sing nyanyi nggih pun almarhum ngoten lho ning.
1: Nggih nggih nggih nggih.
3: Salame matur nuwun sanget tak totok ingkang wonten Kalimas. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Ibarokai kalian Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Wonten Cak Usman, wonten Cak Mulyono. Wonten Pangkobar ning Iin. Wonten Buaja Suratno, Buaja Gustiah.
1: Nggih.
3: Wonten ning Dian. Ning Siti ning Ela, kagem ning Istiqoroh. Kagem samudayanipun ning nggih.
1: Nggih, siap.
3: Heeh. Oke, wangsul atos-atos.
1: Nggih.
3: Nek kepengin empuk-empuk nggih wonten pepe legi.
1: Insyaallah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siji malih nggih jane nggih sadherenge tak puterno lagu-lagune Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu. Simfoni Kroncong.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Sari. Nomornya balik ta niki?
4: Iya, tak belikan HP, tapi apa itu nomornya, nomor yang lawas, kartunya tak ambil, Ning.
1: Oke.
4: Sehat, Ning. Jenengan sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bu Sari juga sehat, Nge?
4: Oh, aku sih 50% Ning sehat, Ning. Ya Allah, Ning. Ada malaikat yang mengirimkan obat untuk aku, Ning.
1: Oh, aku disuruh. Itu?
4: Aku disuruh beli obat, Ning, online. Ternyata obatnya itu tadi jam 4 sore itu datang, tak minum ning, alhamdulillah ya Allah, ketemu obatnya ning.
1: Alhamdulillah.
4: Tenggorok aku rodok gak tapek sakit gitu loh ning, gak kering.
1: Baik gitu ya.
4: Terus iya, tadi habis sholat maghrib tuh saya loh, aku kok enak ya Allah.
1: Alhamdulillah.
4: Terus saya coba minum energi ning. Loh, kok enak ya, alhamdulillah. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Gitu ning. Terus itu habis isya itu saya kok terasa lapar ya, biasanya saya tidak pernah lapar.

0: Ya
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: Selama
0: gitu.
1: 8 hari aku nggak makan, yang tadi itu
0: Aduh, aduh,
1: makan
0: aduh,
1: roti
0: aduh.
1: dua, yang aku sampai nangis, ya Allah, aku sembuh, ya
0: Akhirnya,
1: Allah,
0: nggih.
1: sembuh, sembuh, ya Allah.
0: Amin. Nggih. Semoga lekas
1: Kamu tuh.
0: membaik, nggih.
1: Iya, ya Neng, makasih Neng ya, biar aku
0: Amin.
1: bisa guyon sama sampean lagi
0: Iya.
1: Neng.
0: Nggih, benar. Nggih, monggo, Bu
1: Aku
0: Sari.
1: pesen lagi, ya, lagunya Melukis Senja Neng ya.
0: Melukis senja. Sebentar, sebentar. Tak coba carikan, nggih. Untuk melukis senja. Oke. Salamnya.
1: Ya. Salamnya untuk semua aja yang mendengarkan, yang belum ngeces, dengarkan ya laguku ya.
0: Nggih.
1: Kanggo ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau
0: Amin.
1: pulang hati-hati ya, Ning.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning, langsung aja ya, tak puterno dhisik niki lagu-lagu keroncongnya ya toh. Engko sebentar ya Cak Ning ya. Mari ngono Cak Ning lewat tuh nututi ya, tentunya harusnya waktu waktunya nututi sih ya. Soalnya kan sampai jam tutup siarannya toh. Pasti tangi lah, lek misalnya sampai pasti tangi terus ngerungok lagu-lagu keroncong ini ya isok gabungan aja langsung aja milih lagu nih sing tak sebut noniku mau saniki wonten lagu nih Juwita Malam Bengawan Solo dan terakhir Melukis Senja.

Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculnya bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Caning, wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku caning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat gone kebejian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Eh, Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya caning tasih tem perempat RRI Surabaya balik mana pada kuliah nggih ten adicara simfoni keroncong niki caning wonten WA dari Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Asku Melia selamat siaran simfoni keroncong lagu Bandar Jakarta atau Bunga Anggrek. Salam Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Parkum, Bu Siti, Budian, Bu Sutira. Makasih Mbak Lia, semoga sehat dan sukses jadi penyiar di Perempat RRI Surabaya tercinta. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Bu Yani Jaya juga sehat selalu ya. Dan apa yang direncanakan hari ini dan seterusnya juga lancar untuk Caning-Caning juga ya. Semoga kalian semua, Caning-Caning sampean kabeh iki ya, sehat selalu. Nggih Caning, bengi-bengi iki langsung tak pilih noai ya Bu Yani ya untuk Bandar Jakarta untuk lagunya. Oke. Selanjutnya Caning, iku mau durung tak sebut no ono sing jenenge sampe endi ku mau ya. Seruanku, mari ngono ada setangkai bunga mawar, ada tandu majang, ada pemuda dewasa, ada pasar gambir, ada bimbang hati, ada segenggam harapan, ada riwayat sangkuriang, ada senandung bidari, kehilangan selo dan langgam Ariati, ada juga harapan jumpa, tinggi gunung seribu janji, telaga dewa dan idaman hati. Wah wah, kayak gitu nih ya, tase wake. Tadi sampai nih sok langsung gabungan nih, mau Bu Yani Jaya milih Bandar Jakarta. Walaupun pengi-pengi ini Caning terasa sunyi, nggak terasa sunyi, nah Jalan Pemuda rame masalah nih. Langsung aja tak angkat di seiki WA dulu kalau begitu. Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Sidarjo.
0: Nggih.
1: Sidarjo. Boten prei ta, Mbak?
0: Boten to. Tase prei ini tase ya lusa lah.
1: Boten. Ya dino minggu gak paku carek wes. Jam gegar ya.
0: Nggih, Mas Mono sehat nggih.
1: Alhamdulillah, kan pendengaran iki dadi tak usah.
0: Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu.
1: Selalu sehat, semangat. Niki mangane kata.
0: Oh, mam napa niki?
1: Mangan bung goreng telo goreng.
0: Enak mau bengi-bengi niki.
1: Ngombe kopi pahit.
0: Loh, kok jos ngono kopi pahit.
1: Nggih. Nek iki sing siaran kan bidadari ini.
0: Nggih, Cak Lasmono niki lagu langsung langsung mawon nggih lagune napa?
1: Enten Telaga Sarangan to, Mbak.
0: Telaga Sarangan. Sekedap nggih.
1: Niki suwe mboten ngrungokno Telaga Sarangan niki.
0: Telaga Sarangan bentar-bentar. Itu tadi sepertinya enggak ada. Telaga Sarangan.
1: Nek mboten enten nggih pun saya enten mriku sampean puter. Oh iya pun tak rungok no sampai jam ini jam setunggal ini.
0: Jam 12.
1: Loh, biasanya jam si.
0: Ngomotan toh, jam rolas toh. Nggih,
1: mang. Maksudnya kali bintang.
0: Kenapa?
1: Nggak maksudnya kali bintang ini jam rolas.
0: Ya mbakan ini.
1: Mantun tak?
0: Nggih, mantun apa maksudnya mantun?
1: Lho, masih lagi ambak ini ke wantun apa boten.
0: Wantun maksudnya apa?
1: Lho, wani apa boten, mulai diri.
0: Wani toh. Wani, jelas. Nggih, jelas mau nama.
1: Nama wani ke lantun ini ternyata.
0: Aman, aman, aman. Jelas mau nama, salami monggo.
1: Nggih, salam kang istri iki mawon. Sing punuput karo sing dereng ngobrol. Salam kenal.
0: Nggih.
1: Niki lho kalih penyiar Laris Darjo.
0: Nggih.
1: Dan kemiri.
0: Nggih.
1: Jajan bareng.
0: Nggih,
1: semangat
0: sami-sami.
1: kendala tasabas. Matur
0: Nggih.
1: nuwun. Rahayu, rahayu.
0: Rahayu, rahayu. Matur nuwun jalas mono. Nggih, lanjut dhisik siji malih. Halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
2: Wow, jeng mlebet mboten saged.
0: Sin kapan? Niki mau.
2: Apresiasi budaya.
0: Oh, nggih. Niki mau narasumbere lagi ngomong panjang ya, terus waktunya mboten sempet. Niki ngapunten nggih.
2: Nggih. Kanjen niki.
0: Napa?
2: Saya kalau pikir ya sekedar.
0: Nggih, monggo monggo. Mboten napa-napa, santai mawon.
2: Santai nggih.
0: Nggih, santai santai santai.
2: Lambaian bunga lho.
0: Napa?
2: Lambaian bunga.
0: Lambaian bunga.
2: Iki sana. Nun jauh di sana. Di lembah.
0: Mboten enten niki, ten.
2: Mboten enten.
0: Nggih, mboten enten.
2: Sapulidi.
0: Sapulidi?
2: Nggih.
0: Sapulidi wonten Sapulidi.
2: Tapi sing nyanyi Mas Mulyadi nggih.
0: Mboten Semerap niki, mboten wonten tulisane niki. Sapa sing? Sapa sing nyanyi sinten sing nyanyi niki?
2: Nggih, nggih.
0: Mboten napa-napa nggih.
2: Dene wonten aja lihat dileng mboten nggih sak entene.
0: Oke.
2: Lah sing jane lek sing non jauh di rangkaian bunga anu Mas Mulyadi niku.
0: Harusnya ya?
2: Nggih, niku Mas Mulyadi nyanyi ngoten.
0: Nggih.
2: Salam MPRS mawon.
0: Nggih, siap.
2: MPRS napa?
0: Napa niku?
2: Salam manis penuh rasa saya.
0: Nggih.
2: Anak sing SMP, salam manis penuh persahabatan.
0: Nek karo niki aku.
2: Lha lagi niku kan gampil niku di apalaken kangge salam. Daripada semua disebut.
0: Nggih.
2: Itu kan makan waktu. Karena waktunya itu sedikit. Jadi bagi hasil, bagi waktu sama teman. Kalau ada yang salam sama 10 orang. Habis.
0: Waduh. Nggih, leres.
2: Harus bijaksana itu apa penyiarnya.
0: Nggih.
2: Langsung ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane langsung ae ya. Iku mau Bandar Jakarta mau Calas Mono ngomong sak ana enang kene tak pilihna ya Calas Mono. Lagunya ada Meratap Hati. Mari ngono dilanjutkan lagune Sapulidi ya jane ya. Samarine iki langsung tak puterno maneh ya jane ya. Tase wonten wake iki ya sing lagu-lagu ini yang tersedia nang kene mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya.

0: Cak Ning, program Sinau Basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dino Kemis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali yo Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
2: Walah, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
1: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
2: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
1: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
2: Iya, Bu.

0: Janing balik mana 64 RRI Surabaya. Tase parang aku liang gitu. Nanti cara simfoni keroncong bare lagu-lagu keroncong. Niku mau lagu terakhir sing tak puter. Judule Sapulidi ngoten nggih. Tak mari niki tak lanjut no bare lagu-lagu lainnya. Mumpung cik jam yamene jane ya katene wis wayahe lagi ngantuk-ngantuk ya. Kadang-kadang rada error ngono. Terus keturun loh, enggak lah. Enggak sampai keturun ya jane ya, masih bersama Lia di sini. Begitu sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, alhamdulillah sakit nyambung.
0: Alhamdulillah, enggak.
1: Kula nyuwun.
0: Napa?
1: Satukan hatiku dan hatimu, wonten apa mboten nggih? Nek asline sing sanesi versi keroncong niku Dianti Sesa, tapi sing versi keroncong kadose sinten niku? Hatiku Endang, menawi wonten menawi mboten mboten apa-apa.
0: Mboten nenten niki.
1: Wonten.
0: Mboten nenten
1: nggih, alam kenangan mawon wonten nggih.
0: Alam kenangan.
1: Nggih.
0: Mboten nenten sisa si niki.
1: Oh, sing enten napa nggih ning?
0: Sing enten ten mriki wonten bunga anggrek, rayuan pulau kelapa. Ada janji setiaku, ada aku jatuh cinta Bruri. Ada kecewa, ada rangkaian melati, ada Dewi Murni, seruanku setangkai bunga mawar, ada pasar gambir, bimbang hati,
1: segeng. Jepun bimbang hati mawar.
0: Napa? Bimbang hati. Oke, nge, sami-sami.
1: Sugeng dalu.
0: Oke, ternyata ada yang masih tangi, masih bangun ya. Nggih jane mboten apa-apa ta se teniki. Niki aku katene puter rayuan pulau kelapa tapi tak puterno dhisik lagune yang bimbang hati ya jane ya. Mari ngono dilanjut ten lagune rayuan pulau kelapa dan dilanjut lagune maneh niki wonten bunga anggrek. Ngaten janing ya. Mergi janing tetep nang Prompat RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

0: wajahian ning ati, polahmu digugu lan ditiru.
1: Hei bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget?
0: Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru.
1: Eh bu, sik ta bu. Ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
0: Loh, emang iso?
1: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungok noai adicara keguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bentino Senin jam 8 luwe seperapat sampai jam 8:30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif bu, lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
0: Ya ampun, pingin banget geguritanku isok di rumah orang akeh.
1: Iya bu. Eh yo bu, gak mek geguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Rek, mandedi sih, ojo langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
3: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
2: Kale ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang ciloko sak lawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
3: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
2: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
3: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

0: Gejaning Tasih bareng Perempat RRI Surabaya ya. Tasih bareng aku lihat saya bakal ngancani sampai jam tutup siaran yaitu jam rolas bengi ya. Rolas isu ta rolas bengi gilek ngarani jam rolas iku ya. Gejaning ana sing request lagu Jembatan Merah ya. Mumpung ana Cak Ning nang kene tak puterno ngono. Mari ngono Cak Ning. Oh, ada yang telpon. Langsung aja Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu simponi kroncong.
0: Nggih.
1: Dipun ngelamun lawon, Mbak.
0: Nggih, ngapunten napa masih sniki? Radionya bisa dikecilkan ya, menggema niki.
1: Ya.
0: Oke. Oke. Sudah aman sepertinya. Nggih, monggo bawa sis.
1: Nggih.
0: Nggih, sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Jenengan pripun? Kasih semangat.
0: Alhamdulillah sehat juga dan masih semangat dong. Walaupun malam-malam begini, nggih.
1: Nggih.
0: Ya sampean kok durung tidur?
1: Tereng kula niki sampai jam kalih nggih dileme.
0: Oh. Jam kalih tas baru tidur nggih, jam 2 baru tidur niki.
1: Kula nyuwun tembang kangen wonten.
0: Tembang kangen niki keroncong nggih tapine.
1: Nggih, keroncong nggih.
0: Keroncong tembang kangen. Mboten enten niki nggih untuk tembang kangen.
1: Nggih, nek mboten wonten nggih sak wontene mawon.
0: Nggih. Bebas niki berarti. Salame mungkin monggo.
1: Nggih, salame pun tamel. Bang Kopar, monggo melepet, kula tenggo niki kok mboten melepet niki Bang Kopar, Pak Nokumis.
0: Nggih.
1: Monggo Pak Nokumis. Kula tenggo niki. Muga-muga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kagem Mbak Lia nggih?
0: Nggih. Laras.
1: Nggih, Mbak Lia matur suwun sanget, bugi-bugi sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Oke, semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ya Sane ya, si Cimane Sugeng Dalu.
2: Selamat malam Bu. Apa ini?
0: Simoni keroncong nih.
2: Simoni. Selamat malam.
0: Malam, suaranya kok kecil ya?
2: Mesti heran.
0: Seta iki. Sinten iki?
2: Sinten ya niki ya, heran.
0: Heran-heran iki biasane sapa ya heran-heran iki ya, sing senengane heran iki ya.
2: Heran.
0: Kak ngono lho.
2: Ning Siti.
0: Masa sih ning Siti?
2: Iya, Neng Siti, sapa meneh.
0: Suarane kok beda?
2: Mosok sih.
0: Iya, sakit ta? Loro?
2: Enggak, bangun tidur.
0: Oh, berarti iki suara bangun tidure Neng Siti iki berarti. Walah,
2: banter-banter ana wong turu kok ditendang.
0: Waduh. Iya. Berarti iki bisik-bisik awak yae.
2: Iya, bisik-bisik. Dengar toh suaraku.
0: Iya, dengar. Tapi cilik ngono iku lho. Sapa-apa, gak apa-apa.
2: Lagune apa ae ning Lia?
0: Lagune nang kene ana Janji Setiaku.
2: Oh, itu ae.
0: Oke, Janji Setiaku ini. Salame.
2: Salame buat Pak Bonari. Terus tadi
0: apa barusan? Apa Wasis?
2: Barusan nih lah siapa?
0: Nah iya, Abah Wasis.
2: Oh, Mbak Asit.
0: Wasis, Abah Wasis.
2: Terus, sama meneh.
0: Sama meneh.
2: Ya wis, kabeh ya.
0: Iya, kabeh.
2: Terima kasih banyak Neng Lia.
0: Iya, sama-sama.
2: Jangan ngantuk ya Neng Lia.
0: Iya, iya, aman, aman, aman.
2: Mulai hati-hati kok ya.
0: Nggih, siap, siap, siap.
2: Assalamualaikum Neng Lia.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bisi-bisi Neng Siti iki. Aku wis nduga sak jane-jane ya, iku mau Neng Siti. Biasanya sing ngomong ngono iku ya Neng Siti. Cuma suarane kok beda, aku tadi curiga lho sak jane iki ya. Tiba ana tak tangi turu ta Neng Siti ya. Kok iso ketangen yo an iki. Untung iso gabung Jane ya. Enggak apa-apa. Itu tadi lagunya Jembatan Merah. Untuk bawase saya pilihkan lagunya Aku Jatuh Cinta ya. Mari ngono untuk Neng Siti mau milene Janji Setiaku. Aja sampai keturun lo ya Neng Siti, soalnya durung keputer iki ya. Masih ada 2 antrian lagi, ditunggu yang sabar. Ya jane langsung ae tak puterno Jembatan Merah, Aku Jatuh Cinta dan Janji Setiaku.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangune stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cani. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Gesane niku mau lagune Janji Setiaku ya Jane. Masih ada lagu lainnya Jane, di sini ada lagu Telomoyo Kecewa, Rangkaian Melati, ada Miss Ribut, ada Dewi Murni, ada Seruanku, ada Setangkai Bunga Mawar, Tanumajeng Pasar Gambir, Segenggam Harapan, Riwayat Sangkuriang, Senandung Bidari, Kehilangan Selo, Ariati, Harapan Jumpa Tinggi, Gunung Seribu Janji, Telaga Dewa, dan Idaman Hati. Jane. Iku sendorong keputar ya, saudaranya sing wis keputar iku wis wake tiba no. Kaya tau wonten Aku Jatuh Cinta, Bengawan Solo, Bunga Anggrek, Rayuan Pulau Kelapa, dan lain-lainnya nih. Banyak jane lah misalnya tak sebut no siji-siji. Terus jane saat niki wayahe tak puterno lagu Telomoyo Kecewa dan Rangkaian Melati.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awake dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampe no pesen-pesen moral utawa kritik.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09:00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yakni pecel, ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya jane sampeyan jembar mbarek perempat RRI Surabaya. Tasih tenan di Jero Simfoni Kerancang bareng Lia ya. Tapi mergo niki waktune rada mepet cak ning dadine tak pamit dhisik ya. Tasih wonten lagu-lagu kerancange mari ngene tak puterno ono Dewi Murni mari ngono ono Seruanku jane lek waktune nututi. Ya jane kaya cukup sak mono ae sing iso tak sampai ya sing iso tak puterno ya jane ya. Sampai ketemu meneh nang jam 10 awan Lia bakal balik maneh cak ning. Mergaiku tetep nang perempat RRI Surabaya. Matur nuwun Lia pamit dhisik. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuning, cukup semene siaran Simfoni Keroncong, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguna, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguna ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguna iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
0: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Orang yang bekerja atas dasar ibadah dengan yang bekerja karena mengejar harta memiliki perilaku yang berbeda. Mereka mungkin sama-sama pekerja keras, tapi tingkat kebahagiaannya sangat jauh berbeda.

Janing sampun wajine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki, Minggu 17 September 2021. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula Lia ngaturaken nedon nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih benjing. Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Caning sekeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki Senin 26 September 2016. Saking Jalan Pemuda Melorong atau 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Caning saking kawasan pemuda Wulungluru atau Sangang Pulau Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Sugeng Enjing sesarengan kalian Koloning Ayu Arta saged kepanggih malih dinten niki edisi Senin 28 September 2016 monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat tawa sungute siaran pro papat sing dadi hiburani.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning enjing menika sesarengan kalian Koloning Ayu melaju wonten Tanjung Perak pagi edisi dinten Senin 28 September 2016 nggih. Mangke padhe kula hubungi wonten kajian cahaya pagi nggih menika Ustadz Ali Mahfud SAG MPD penyuluh agama Islam Kecamatan Kerembangan saking Kemenag Kutha Surabaya. Topikipun bahas terkait Al Tawab yang Maha Penerima Taubat. Ngaten nggih. Saderengipun menghubungi Ustadz Ali Mahfud monggo sareng sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustadz Abil Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng-barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni Wayai Sampean Ngrungono Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Enjing menika kita sampun terhubung kalian Ustadz Ali Mahfud SAG MPD, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kerembangan saking Kemenak Kota Surabaya. Topikipun bahas Al-Tawab Yang Maha Penerima Taubat. Kita sapa rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kados pundi pawartosipun enjing menika Ustaz?
1: Alhamdulillah berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat.
0: Oke, alhamdulillah. Matur nuwun sudah meluangkan waktu untuk kajian di Pro 4 RRI Surabaya mengaten nggih. Baik. Halo.
1: Halo, nggih.
0: Nggih, heeh, matur nuwun sudah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya, Us.
1: Nggih.
0: Baik, langsung kemawon untuk mukadimah di awal di pagi hari ini nggih terkait dengan tema kita Al-Tawab Yang Maha Penerima Taubat. Sumangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan ta'imatan bidawami mulkillah amma ba'da. Cak Daning, pemirsa, pendengar Radio RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semuanya masih dipertemukan oleh Allah lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah. Salawat salam semoga terus curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadaning pendengar setia RRI di mana saja berada yang kami hormati. Kajian pada hari ini adalah At-Tawab. Artinya Allah yang maha menerima taubat. Allah maha menerima taubat. Sedangkan manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Ada kalanya kita ini salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan, lalai di dalam beribadah, bahkan mungkin cenderung melakukan perbuatan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu pintu yang sangat luar biasa bagi kita semuanya umat Islam, yaitu pintu taubat. Pintu taubat. Di sanalah manusia kalau mau sadar kepengen selamat masuk satu pintu yang dinamakan pintu taubat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya maha menerima taubat. Maka barang siapa orang yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia bersungguh-sungguh di dalam melakukan taubat dari segala dosa yang telah ia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu cinta terhadap orang-orang yang bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga maha menerima taubat. Innallaha wa tawwabur rahim. Sungguhnya dialah Allah yang menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, di sini kita semuanya bisa menyimpulkan betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Allah, belas kasihnya Allah yang diberikan kepada hambanya, walaupun toh kita ini hamba atau seorang yang bersalah, sering melakukan perbuatan dosa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pendendam. Allah Maha menerima taubat, bahkan dikasih pintu yang dinamakan pintu taubat. Itu adalah sebuah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kita semuanya bagi umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada orang menyatakan dalam dirinya, "Erek, aku itu dosa kuake. Aku kepengen dadi wong apik. Aku kepengen tobat, rek. Kira-kira tobatku diterima gak karo Gusti Allah, rek? Lah ngaku kelakuan aku koyo ngene, rek. Kaya apa ngene iki? Mosok pantes aku nang masjid nglakoni salat, melok pengajian. Wong penggaweanku yo ngene, kadang-kadang awak ayo petatu, senengane nyekel botol. Pengirino begadang dugem. Nang ngene karaokean karo apa LC tau apa iku. Gak mari-mari lah ngono kok kepengin tobat, apa tobat diterima gak karo Gusti Allah. Nah, itu adalah ungkapan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan jangan sekali-kali putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan putus dari rahmat Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Seberapa besar dosa yang dilakukan oleh manusia, selama manusia ini masih punya harapan belas kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membukakan pintu lebar-lebar bagi mereka orang yang mau bertobat. Nah, pintu tobat itu nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan pintu tobat ditutup? Satu, saat manusia itu mati. Nomor dua, matahari terbit dari barat. Kalau dua-duanya itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, otomatis pintu tobat itu sudah tertutup bagi manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam surat Az-Zumar, ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu al-ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu al-ghafurur rahim. Dan sungguhnya Dialah yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Kita bisa memperhatikan di ayat ini, surat Az-Zumar ayat 53 ini, ada sebuah kalimat yang berbunyi la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pesan penting bagi kita semuanya. Seberat apapun dosa seseorang, sebesar apapun kesalahan seseorang, setinggi apapun kesalahan dosa, noda yang pernah dilakukan oleh manusia, jangan sekali-kali pernah punya hati putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah itu Maha belas kasih terhadap kita semuanya. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, jangan pernah punya anggapan Allah itu tidak sayang kepada kita. Justru Allah itu sayang kepada hambanya, agar hambanya itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai macam cara, Allah memberikan jalan, petunjuk, kadang diuji dan lain sebagainya, di sanalah manusia agar sadar kembali dan memohon ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang nomor dua. Jadi perlu diingat, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah harapan bagi kita semuanya. Allah itu memberikan lampu hijau kepada mereka, kepada kita semuanya, hamba-hamba Allah yang sering melakukan kesalahan ini. Jangan sampai putus harapan, putus asa terhadap belas kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna maghfirataka arja min amat. Ya Allah, sungguhnya pengampunan-Mu selalu aku harapkan daripada amal-amal. Wa inna rahmataka awsa'u min dunubi. Dan sesungguhnya rahmat-Mu adalah lebih luas daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bukti peluang besar bagi seseorang atau bagi semua manusia yang notabene penuh dengan kesalahan ini adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak menutup jalan taubat seseorang jikalau orang itu mau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak Daning, di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang nomor dua. Sekarang nomor tiga, jadi Allah adalah At-Tawwab. At-Tawwab, Maha menerima taubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah tidak hanya mengampuni orang yang bertaubat, tapi Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Buktinya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah itu bukan hanya menerima taubat saja, tapi Allah itu juga mencintai mereka, orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Subhanallah, ini adalah sebuah karunia yang terbesar bagi kita semuanya. Bayangkan, seorang manusia yang pernah melakukan kesalahan, berbuat salah, dolim, nawai dewi, wis. Ya, wis. Kalau api iblis lah. Tapi kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali apa yang telah ia lakukan, bertaubat. Tapi Allah tidak mengatakan aku membencinya, tidak. Malah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Makanya kita ini sebagai orang manusia, orang yang sering berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakanlah tiap hari melakukan sholat taubat. Sholat taubat. Jadi niatnya gimana? Usholli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Habis Al-Fatihah, rakaat pertama baca Al-Kahfiru. Rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Ini adalah apa? Permohonan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kadang-kadang bertanya, Pak, tawak tak? Aku lho ngerti no salah, kok dikongkan tobat terus, sembahyang tobat terus. Padahal awak dhewe iki salah kata maruha. Ya lakukanlah sholat taubat, walaupun kita ini bersalah. Kalau orang ini sering melakukan sholat taubat, menyatakan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kok guru iso ninggal dosa, tetap lakonono sholat taubat. Satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membimbing, memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah apa? Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang banyak yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kita ini jangan membenci kepada orang-orang yang salah. Allah saja tidak membenci. Kadang ada orang alergi terhadap orang lain yang mana orang itu termasuk orang yang bersalah. Ojo kumpulan karo areku, ojo kontoan karo areku. Apa? Karena areku ngini-ngini-ngini, bla bla bla bla bla. Sering lakon ngini-ngini. Ya memang itu ada baiknya. Kita ini berteman dengan orangnya, tapi tidak meniru kelakuan. Boleh kontoan, boleh enggak mau. Hanya sekedar saja, boleh enggak mau berteman, tapi apa? Jangan mencemooh mereka orang yang melakukan sebuah salah. Fitrah manusia menyatakan, siapa toh manusia itu yang ingin selalu melakukan perbuatan salah? Siapa toh manusia itu yang selalu ingin berbuat dosa? Di dalam benak manusia, fitrah manusia pasti dia ingin punya niatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia sadar apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Tapi manusia itu terkadang apa? Kepingin lepas dari masalah, kepingin lepas dari perbuatan dosa, itu belum mampu. Belum mampu dia. Dia itu belum mampu keluar dari masalah itu belum mampu. Nah, terkadang dia juga bertahan dengan orang-orang yang salah. Bagaimana kita kalau tahu mereka, kita doakan mereka, kita bantu mereka, kita support mereka, supaya mereka diberikan mental yang kuat, diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa keluar dari apa? Dari tempat yang salah dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 3. Sedangkan nomor 4, Allah adalah apa? At-Tawwab. Bagaimana caranya manusia ini tobat yang benar? Apakah cukup mengucapkan astagfirullah, sekedar mengucapkan istighfar? Loh, kadang-kadang orang itu maca istighfar itu gak mergo tobat kok. Pokoknya sekedar istighfar. Kadang-kadang ketemu konjoy, suwi gak ketemu. Akhirnya ngomong-ngomong, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ngomong-ngomong. Jadi ucapan istighfar itu kadang-kadang apa? Hanya sebagai ucapan saja. Lalu setelah itu kembali melakukan dosa yang sama tanpa penyesalan. Kadang-kadang cuma guyon astagfirullah menutup tapi baru balik mak. Nah, bagaimana caranya kita ini membaca istighfar jo penjeru lambe ini mau istighfar hati ini menyesali perbuatan salah. Bagaimana caranya? Pertama adalah meninggalkan dosa. Kalau kita mengetahui sesuatu itu jelas haram, maka berusahalah untuk meninggalkannya. Bagaimana yang kedua adalah menyesali perbuatan dosa. Merasa bersalah karena telah melanggar perintah Allah. Nomor 3, bertekad tidak mengulangi lagi. Mempunyai niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Terus untuk selanjutnya adalah mengembalikan hak-hak manusia. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak orang lain. Contoh, tahu juga hae wong, tahu nyolong duwe wong, tahu maling dan lain sebagainya. Itu kan hak orang lain yang kita rampas. Makanya apa? Kita kembalikan hak-hak mereka. Jaluk halali nanggone podo menungso sing tahu disalahi karo kita semuanya. Itu adalah jalan untuk memang manusia ini benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mesti ada sebuah pertanyaan. Mal farku bainal istighfar wa taubat. Apa to bedane istighfar karo taubat? Jadi kan ada semacam itu. Apakah istighfar itu termasuk taubat? Apakah taubat itu juga membaca istighfar? Dua-duanya memang berkaitan. Tapi terkadang ada orang membaca istighfar tidak melulu karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana mau istighfar kepengin dodolane laris. Ana wong mau istighfar kepengin sumbeke ilang. Ana wong mau istighfar moga kepengin oleh jalan keluar. Ibaratnya apa? Kita ini ketemu dengan seseorang yang menakutkan. Seseorang itu yang akhirnya mengancam-ngancam kepada kita. Terus kita ini supaya lepas dari ancaman itu, ngomong, saku kapok wis, kapok, kapok, istighfar, istighfar, kapok wis, tobat, tobat. Tapi setelah itu dia kembali lagi. Itu namanya kan tidak sesungguhnya. Hanya sekedar menolak. Yang dimaksud di sini taubat itu adalah an-nadmu. An-nadmu. An-nadmu itu adalah menyesal. Jadi perbedaan istighfar dan taubat, jikalau digabungkan, istighfar itu adalah satu sebuah ucapan, sedangkan taubat itu adalah sebuah penyesalan. Andai kata membaca istighfar saja tidak melalui sebuah penyesalan di dalam hati, kembali kepada Allah dan tidak akan mengulangi perbuatan yang salah, berarti dia belum benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu insyaallah adalah perbedaan dari taubat dan istighfar. Tak daning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halo? Halo?
0: Sampun.
1: Halo. Halo. Halo Cak Daning.
0: Nggih, sampun muka dimahnya.
1: Nggih, sampun kira-kira.
0: Sampun. Nggih, baik. Sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab, kita akan dengarkan lagu religi dulu nggih, Pak.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Nggih, baik. Cak Ning tetep nang kene ae nggih, nang Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caneng awak dhewe jek nang kajian Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya edisi Senin 28 September 2016. Masih bersama kami, Ustaz.
2: Nggih.
1: Baik. Kita ke sesi tanya jawab. Nah, menika apa hubungan antara taubat dan juga istighfar? Monggo.
2: Apa hubungan taubat dengan istighfar? Ya, terus seperti yang pernah yang tadi saya katakan, istighfar itu berarti memohon ampun kepada Allah. Sedangkan taubat itu punya arti yang luas, yaitu kembali dari dosa menuju ketaatan. Jadi orang itu kalau hanya membaca istighfar saja, tidak disertai penyesalan dan usaha untuk meninggalkan perbuatan dosa, berarti orang itu belum sepenuhnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu? Rasulullah pernah mengatakan an-nadmu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Jadi penyesalan itu adalah termasuk taubat. Kalau hanya membaca istighfar saja, terkadang orang itu hatinya tertawa. Ya istighfar itu wajo, cuma ya gak patah ikhlas karo Allah. Ibaratnya begini, kalau ketemu orang yang punya salah, faktur yoyo, cak salaman ya salaman. Tapi aku gak bisa lali salah wong. Karena apa? Salamannya tidak tulus. Dia tidak taubat, tidak memang tidak memaafkan. Makanya hubungan istighfar dengan taubat, satu, istighfar itu adalah ucapan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taubat itu adalah sebuah penyesalan. Kalau manusia kepengin benar-benar taubat kepada Allah, maka dua-duanya harus dilakukan. Satu, perbanyaklah istighfar. Yang kedua, menyesali perbuatan salah yang telah ia lakukan. Yang nomor tiga, di saat manusia ini menyesali apa yang ia lakukan, aku tahu salah, Re. Berarti dia punya itikad baik, punya keyakinan yang benar, satu, ingin kembali kepada Allah dan tidak akan mengulang perbuatan salah. Ini namanya taubat karena sebuah penyesalan. Kira-kira ngoten.
1: Nggih, baik. Kemudian mengapa seseorang tidak boleh merasa terlalu suci setelah bertaubat?
2: Ngoten nggih. Jawaban sing nomor 1 wae pun kira-kira cocok napa mboten?
1: Nggih, ada hubungannya, ada kaitannya. Nggih. Lajeng apa hubungan taubat dengan amal saleh menika, Us?
2: Apa hubungan taubat dengan amal soleh?

0: Dan baik. Jadi setelah kita menjadi manusia yang bersalah, maka lakukanlah kebaikan. Nah, tujuannya apa? Tamhuha, untuk menghapus daripada perbuatan salah. Terus yang kedua adalah waholikin nasabihulukin hasanin, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita perbarui, kita tingkatkan amal kebaikan. Karena apa? Kalau kita pancet stagnan, nggak ada perubahan, berarti manusia itu belum tobat sepenuhnya. Nah, di dalam Al-Quran kan ada disebutkan itu, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman kepada Allah, dan mengerjakan amal yang soleh. Jadi tidak cukup tobat itu cuma di bibir, tapi dia nggak pernah berbuat melakukan sebuah perbuatan yang baik. Tidak melakukan kebaikan sebagai apa? Penghapus daripada dosa-dosa yang telah ia lakukan. Nah, kalau dia itu hanya tobat tok, tapi wis aku tobat rek, gak tahu ngelakoni kebaikan, gak tahu melakukan amal kebaikan, berarti dia belum sepenuhnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau orang-orang ini hanya melakukan tobat tok, gak gelem nglakoni apik, berarti apa? Keburukan yang telah ia lakukan belum diganti dengan sebuah kebaikan. Dan kebaikan itulah yang menentukan, yang menjadikan ukuran manusia itu bisa termasuk golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nggih, baik. Untuk intisari Ustaz terkait dengan tema kita di pagi hari ini, monggo.
0: Intisari dari tema pagi hari ini, satu, jangan pernah merasa putus asa dengan dosa yang kita lakukan. Jadi, tiga kunci dari perubahan, satu yaitu taubat, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Allah. Yang nomor dua adalah perkuat keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkanlah hubungan baik kepada Allah. Yang nomor tiga adalah buktikan dengan amal perbuatan yang baik dan perbuatan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita ini punya salah kepada orang lain, buktikan terhadap orang itu bahwa kita ini benar-benar tidak melakukan sebuah kesalahan. Lakukanlah kebaikan. Itu adalah satu cara daripada kita ini termasuk kembali ke jalan yang benar. Itulah kira-kira intisari dari kajian pagi hari ini.
1: Baik. Matur sembah nuwun sangat Ustaz untuk waktunya di pagi hari ini. Mugi-mugi sagota bermanfaat kagem pendengar Perempat mengaten nggih.
0: Terus terakhir.
1: Matur sembah nuwun, kami akhiri kajian pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya iku mang caning gawe kajian Cahaya Pagi edisi dino iki. Muga-muga ana manfaat e gawe dhewe kabeh. Bar iki bakal ana waro-waro dhisik jam 6 isuk dilanjut ana sing jenenge Bangun Desa. Ya, tetep nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Wayahe woro-woro jam 6 isu bareng aku ning Ayu Arta. Cak ning PT KAI Dawab Pitu Mention bangun pos nang 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta bareng masyarakat sekitar. Manajer Humas Dawab Pitu Mention Tohari nyatakno, pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar nang 190 titik prioritas wilayah operasi KAI.

Nyanda kabar liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno, pemerintah barek lembaga terkait liane terus ngelaksanakno penanganan secara simultan, ngatasi dampak kemarau sing kedaden nang 44 kabupaten lan kutha nang Jawa Timur. Berbagai langkah lan upaya wis dilakokno diantarane lewat operasi modifikasi cuaca OMC, pengeboran sumber banyu barek distribusi banyu resik. Gemang derek woro-woro kawe jam 6 isuk bareng aku ning Ayu Arta.

Yakning wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing, sedulur, sederek. Yuk napa kabare sampean kabeh? Sehat, alhamdulillah nek sehat ya. Moga-moga senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun nggih. Heeh, tak wiwiti nang lontong balap isu iki ana sing arane bangun desa ya. Bangun desa so dhisik gawe sampean kabeh. Temane isu iki dolanan anak cara menyenangkan dan melestarikan bahasa Jawa. Langsung ae dirungokno bareng-bareng ya, sugeng midhangetaken.
1: Sandang pangan seger kuwarasa.
2: Cakning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik dolanan anak cara menyenangkan dan melestarikan bahasa Jawa. Narasumber Wulan Ambarwati SPD MPD, dosen PGSD FKIP Universitas Trunojoyo Madura. Pusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Apa, Re?
1: Apa, toh?
0: Bingung apa? Gak sih, ya, Dewi?
1: Iya, isuk-isuknya ini kan guru pelajaran, ya lah, apa ya, Dewi, ini?
0: Salah... Gak ada ya, permainan yang kan, apa, ngono lho?
1: Tugasnya, Wek Dewi, ya, semari, KBKB, ya, semari. Terus, lah, apa, Wek Dewi, saiki?
0: Iya kan, bingung, ngerti lah, apa. Coba deh, Dewi, nggolek iku lho, Ndek. Ndek ndi ya?
1: Masuk sing... permainan iku lho, kan lagi sedulinane.
0: Ndek ruangan permainan iku toh.
1: Bek
0: ono apa ngono kek. Coba dicobok ta, ditelaki.
1: Apa ya?
0: Iku
1: monopoli.
0: Lho, gak iso. Gak iso. Iya, kudu bareng-bareng.
1: Terus
0: sing kok iku lho sitoke iku
1: apa?
0: Ono permainan tradisional kah?
1: Iya, ono.
0: Iya iku.
1: Apa ya? Ono
0: kok ana egrang?
1: Iya, sopo kate gawe egrang?
0: Iya kan?
1: Kan gawe ya.
0: Gawe wong loro apa ya?
1: Ae dhewe wong loro iki apa sih? Dakon ana-ana dakon gawe dakon ae.
0: Endi?
1: Iku lho pojokan.
0: Duh, ditekek pojok iku lho.
1: Embo kok didelekno sih biji-bijiane nang ndi yo? Sik golek ana sih.
0: Sik. Tak goleki rono-rono sik. Beke ditekek rak iku lho.
1: Iya, coba golek ana.
0: Loh, iko lo.
1: Iya, wes.
0: Iki lo.
1: Nah, iki. Ayo wes dulinan.
0: Ayo.
1: Rono ya nak kene kok sing gole arek-arek.
0: Nek kono lo, nek sepi ae lo.
1: Lah iya, ayo.
0: Wes. Coba sik sing mulai, ayo.
1: Aku lo.
0: Yo. Ya salah awak mai.
1: Nah,
0: ayo.
1: Saya kan kurang main, kok sih?
0: Cepetan.
1: Yuk kan permainan ni, yang ini anjen, sabar.
2: Erek, dulinan apa iku? Kok seru?
0: Iki lo, dulinan dakon, nanti lapo wakmu.
1: Iya.
2: Aku oleh melok kak.
1: Kak oleh lah.
0: Iya.
2: Dulu lapo kak oleh melok.
0: Ya kak oleh lah.
1: Nanti ana dakon ana wong telu.
0: Iya.
2: Yuk, gantian.
0: Ganti dakon iku ya wong loro.
1: Golek kancamu biasae bestimu nandi.
2: Lho kan gak masuk lho. Lek masuk lah kok dolen karo kali ya.
1: Lek karo bolone nak kene.
0: Lek ana
1: bolone ngaleh.
2: Ayo ta lah
0: meiso.
1: Wis dulinan dhewe lho dakone ana siji maneh.
2: Mosok dulinan dhewe dak wis
1: gak
2: napa.
1: Mosok dulinan
2: dhewe gak iso. Mosok iki kan.
0: Kok ambek sapa iki?
1: Ya mlakune.
0: Mbak Elsa iku lho.
2: Sopo iku arek meneng ngono males aku.
0: Ya
2: wes ae lho.
0: Gak iso. Aku wis main wong loro.
1: Dolenan ae gerang kono lak ono sih.
0: Iya.
2: Mau tapi aku kepengene dolene ya sing ono kancae. Dinan liyane po monopoli ku.
0: Gak
2: iso kaya arek akeh.
0: Ya tapi mek wong telu.
1: Kok iki wis asik iki.
2: Wah, gak apa-apa aku ngenteni sampe mari wes.
1: Lho aku wis kadung males lak ngono. Wis meneng ae delok ae.
2: Bisa delok to.
0: Iyalah.
1: Dadi penonton wis
2: ya aku pengen main bisan lho.
1: Ya enggak usah. Wis
2: ta. Aku iso main aku lu pinter jago.
0: Masih ya iya
1: masih ya iso. Awet dhewe ya iso, tapi gak pengen dolan karo mu.
2: Masa wong terlalu gak iso. Arene iso.
1: Wis gak percaya tak kok bulan wis. Ayo tak kok ae.
0: Ayo.
1: Ayo tak kok Rini ya wis. Ayo melaku.

0: Enang, apa enang?
1: Ngopo kok do tukaran iki?
0: Ini lho Bu, saya mau tanya. Kan mainan dakon kan biasanya orang dua, bisa tapi orang tiga.
1: Oh, ini Bu Guru jelas ke dhisik.
0: Nggih Bu.
1: Yen dolanan dakon iku bisane ditindakke wong loro, ra iso wong telu.
0: Ini lho Bu, gak iso.
2: Kela ini lho ngeyel.
0: Tapi kan aku pengen melok Bu, masa gak oleh.
1: Oh ya ra iso nek ngono, kudu duwe kanca.
0: Lho, kancaku gak melbu kabeh Bu. Ya bestimu gak ono, makane ta. Karena bestine baru kancan karo kene. Kah.
1: Ya wis becike sing ora duwe kanca iku ndelok sik. Engko gentenan, aja tukaran.
0: Lho, gentenan. Nanti udah
2: Bu, kita gak mau Bu.
0: Loh ini loh Bu, kalau main nakalan Bu, gak suka mau, saya
2: Bu. Gak mau orang Bu, lak main itu.
0: Selain mainan dakon, yang lain itu apa aja Bu, yang tradisional?
1: Oh akeh, contohnya ono jamuran, cublak-cublak suweng. Nah, wis tau durung dolanan jamuran?
0: Dereng.
2: Belum Bu, lek saya.
1: Gampang jamuran niku.
2: Gimana Bu?
1: Ono lagune.
2: Iya, apa Bu?
1: Gimana? Kelingan ra lagune. Jamuran jogege tok semprat semprit jamur apa?
2: Oh, baru tahu.
0: Iya Bu.
1: Ya, iku engko iso dibedhek. So nyebutke tembung-tembung sing ana ning kene. Coba sebutno apa wae tembung-tembunge sing ana ning kene.
2: Tembung apa ya?
0: Apa? Jawaban awakmu.
1: Coba
0: sebutulinan.
1: Sik. Coba sebutno tembung-tembung jenenge alat gamelan ana apa wae.
0: Oh,
1: nah, pinter.
0: Ah, aja tukaran iki lho.
1: Oh, kok tukaran naik gentenan, sabar.
2: Apa mana ya Bu ya?
1: Pemenek, cublak-cublak suweng.
2: Coba-coba, suweng itu lah bisa dimain omong tiga ya Bu?
1: Iso, bedek-bedekan.
0: Ma, aku gak iso tulinane.
2: Iya.
0: Iso, aku ngerti gak tak dudoi.
2: Oh, kok bulet aja.
0: Bulan, cublak-cublak suweng ke mainannya.
2: Gimana Bu?
1: Cublak-cublak suweng iso dimainke wong telu. Nah, mengko sing siji kuwi mengkurep. Nah, terus nganggo watu.
0: Ya, Pak, iki mengkurep ae. Ya, tapi kok gantian?
2: Loh, ya gak usah Pak Bu.
0: Oh, ya kan gegermu sing ambo.
2: Enggak. Loh, awakmu sing bedhek, Kak.
0: Ya awakmu iki.
2: Eh, lek gelem dulinan karo dhewe awakmu mengkurep.
0: Masa aku sing mengkurep terus?
1: Lho. Ojo tukaran, api humpimpah sih. Gue nentok ke sopo sih menang.
0: Ya Allah Bu, dia yang main sama kita. Ya udah dia sih mengkurep Bu.
2: Gimana Bu ini? Nakal kok ada berdua ini Bu.
1: Yang tulanan itu kudu sing rukun. Ojo tukaran terus. Tiga ya seneng. Nek tukaran terus dadi ora.
2: Boten
1: to. Nah, yo saiki do humpimpah coba.
0: Ayo, humpimpah.
2: Yo apa?
0: Lho, ayo Wanika.
2: Ayo humpimpah.
0: Lho, kan.
1: Yo, ayo.
0: Awakmu. Yo, ya, iki aku sing pertama.
2: Yo.
0: Mengkurap, cepetan.
2: Yo, ora wes,
0: yo. Yo. Ayo nyanyi, cepat.
1: Yo, nyanyi yo.
2: Coba.
0: Ah, coba tebatan.
1: Cublak-cublak suang, suang ngeteng gelentet, membuka tundung kutel, tak mpulera lere sopong guyung dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Ayo,
0: sopo. Sopo, nanti ini.
2: Sopo,
0: cila.
2: Enggak, salah.
0: Enggak.
2: Loh, terlalu. Ayo, mana?
0: Mengkurep mana?
2: Tulirane ngono kok.
0: Ya iya maneh, Ndang.
2: Ayo.
1: Ya, sopo ayo. Cila ayo. Mesti.
0: Iya, Cila.
1: Cila, ayo Cila dadi.
0: Gantian Pak, masa aku sih.
2: Mainannya lain aja, Bu. Lain aja. Yang ayo. Bisa bertiga itu apa?
1: Apa?
2: Apa ya?
1: Engkleng.
0: itu gimana bu?
1: Kelingiku sing ono lapangane iku lho, sing dikotak-kotak terus sikile sing siji ditekuk. Banjur ngono nganggo gacuk, kreweng, tungcake.
0: Wis apa? Gelem enggak?
2: Ya ayo wes, julinan. Aku tapi dijak lo yo.
0: Iya,
2: tuh wedine se. Loh,
0: iso wong telu lo kan?
2: Iya, iso wong telu tapi dinaiki ae. Mendingan bestimu mlebu.
0: Ya ora apa-apa. Lek bestiku wis
2: mlebu anjene kok.
0: Yo engko tak jak gabung wes julinan.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe wis mari ya, cek tas ngrungokno bareng-bareng ana Mbangun Desa. Temane isu iki mang ana dolanan anak, cara menyenangkan dan melestarikan bahasa Jawa. Ngono ya, Caning. Saiki kita bagekno dhisik informasi prakiraan cuaca nang Jawa Timur ya, Derek. Per edisi dino Senin kalender 22 September 2016 ya. Isu iki diprakirakno cerah lan berpeluang kedadean ringan. Awan sampai sore engko diprakirakno cerah lan berpeluang kedadean udan ringan. Bengine diprakirakno cerah lan berpeluang kedadean udan ringan. Dini hari diprakirakno cerah lan berpeluang kedadean udara kabur. Suhu udara iki nang kisaran 10 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 32 sampai 100%. Angine teko arah timur laut barek kecepatan 5 sampai 32 km/jam. Informasi niki dipersembahna teko prakirawan BMKG Juanda. Merapat nang jam 6:34 ya, kahanani kawasan pemuda Surabaya isu iki kepantau cerah. Informasi arus lalu lintas yo terpantau rame lancar nggih. Sugeng enjing ae gawe sampean kabeh dulur sing lagi ae gabungan ya, sing lagi ae tune in nang gelombang analog 96,8 FM barek 55 AM. Terus sing gabungan pisan ya, sapa-sapa dulu ya, sapa-sapa pagi yang ada di streaming rri.co.id. Madengono sing rungokno pisan melalui aplikasi RRI Digital. Oke, yuhu. Wis tak buka blak ya, tak sumanggakno gawe sampean-sampean kabeh sing arepe sarapan nang warungku. Ya, isu iki tak sumanggakno nang warung lontong Balape Pro Papat RRI Surabaya, tak sumanggakno 5462961. Atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya ya. Monggo melipir, merapat ya, melipir pir merapat nggih. Heeh, iku mau sadurunge Mbangun Desa iki aku wis dibalbel-balbel sakjane ya to. Heeh, berhubung wis mepet ambek Mbangun Desa ya kan. Dadi ini ya gurung keangkat ya. Nah, saiki kita loskeun ya, losdol. Monggo sing arepe kabar-kabar pagi ya, info-info pagi boleh. Halo Sugeng Enjing.
1: Halo Sugeng Enjing, lontong balang Pro 4 kalian ning ayo
0: leres kalian pianten pasuruan.
1: Iya, di sini cuacanya cerah ceria banget ini Mbak Ayu, Neng Ayu.
0: Alhamdulillah, pemeane garing nih no.
1: Lu temenan iki si uis iki kait mari umbah-umbah. Mari masak nih goreng pindang.
0: Terus.
1: Karun jangan asem iki nih.
0: Mantap, mantuliti.
1: Ya kok digawek no sambel mata nih.
0: Sambel mata?
1: Iya, tomat mentah aniku.
0: Oh, tomat mentah, kerungku sambel mata. Aku ngini mikir ngini aku. Loh, jangan asem kok sambel mata. Sambel mata aku lak Bali iku kan. Ya piye cocok, piye gatuk.
1: Mboten nek kan tomat digoreng.
0: Tomat mentah. Nah iku seger iku.
1: Nah, tomat serba mentah nih. Terus digawekno sambel iku.
0: Alhamdulillah. Yo, alhamdulillah. Barakallah, mari umbah-umbah, mari mipi-mipi langsung sarapan ya.
1: Wiring ning.
0: Lo, sak ceting guling ta.
1: Temenan ning, iki weteng wis rada kriwil-kriwil.
0: Lo, ya ampun wis gek ndang diwareki.
1: Iya nih, betul nih.
0: Ini buat siapa lontongnya?
1: Ini lontongnya buat Abah Parno kalian Umi, Umi Gustia, Abah Marioto, dan Ugi, Umi Suratno kalian Abah Suratno. Mas Andi, kalian Mas Kolis, Ning si Merayu Ning, Ning Dian juga.
0: Yeah.
1: Iku cak Dian kan Ning Ning, iku cak pening suaranya kok koyok cowok eh. Ning ya Ning.
0: Sing Andi to, sing Gresik iku ta.
1: Nggih, iku cowok cewek ya Ning.
0: Yo iya ta lah. Oh ya jenenge ya Dudule lho lho. Naminya ini Dian lo yo.
1: Iya betul tapi kalau denger-denger kok kayak cowok suaranya gitu.
0: Iya ku ancane senengane nggodhoi ngono iku ancane.
1: Iya betul.
0: Nek mlebu ngono ku wis sok-sok ngono iku cosplay ngono iku.
1: Temenan.
0: Temenan-temenan, ada lagi?
1: Dan buat kesemuanya nih.
0: Oke, senang Banyuwangi gak ta?
1: Oh nggih, 4 kursi ning. Sampai lali rek sama dia rek.
0: Lo, gak bahaya tak dilupakan.
1: Nah, ya orang yang disayangi kok dilupain gimana ini?
0: Temenan.
1: Iya, Desember nok son horek nih kono ning.
0: Oh, nang kono nok son horek. Ya Allah, merono meniki sampean ya?
1: Ya iyalah nih aku sing jalani.
0: Oh dancer ta? Oh konsepnya dancer melok po aku bebek aku oleh ake saweran. Oke di.
1: Ya makasih Ning Ayu sehat-sehat ya Ning.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Neng Ela, kawasan Pasuruan ya, yang sudah merapat di kesempatan pagi hari ini. Neng Dian loh, ditakokno iku lho mbek Neng Ela. Ayo merapat Neng Dian. Sampean cek kesel lah. Masih menyisakan capek di tanggal 25 kemarin. Iki lho wis iki telung dino ya. 2 hari sudah apa kuwi jenenge berlalu dari tanggal 25 September. Talah-talah. Pokoke ning dia niku seksi pokoke. Seksi apa seksi sibuk. Sembarang kalir dipungkasi. Ngono ta, suka ngenjing.
2: Remek awake.
0: He, iki lo wis rong dina kepungkur.
2: Tapi alhamdulillah lancar.
0: Iya kan iku ancene sing dituju kula iku to lancare iku to.
2: Tapi sengate kok tamune kok emak-emak.
0: Loh, lah terus sampean iki mengharapkan apa? Kau madam ngono wae.
2: Eh, tapi iya lho, ini bapak-bapak ini gitu. Kebanyakan mama.
0: Lah ini aku nangkut tambah seneng ta, nek misale kebanyakan ibu-ibu. Lah sok rempong ngono wae.
2: Iya.
0: Nek katene obah Siti Rono rene ku gak sungkan lho, nek bapak-bapak kan koyo aduh ngono.
2: Iya. Ya, ini jangan pada laki ya, tak sampai itu waktu acara. Tak banyak itu, aku cuma bagian ini kan. Joko namanya bagian keperingan ya, untuk mami punya ini, mami panitia, ngono itu kan.
0: Seksi konsumsi tak sampean ya?
2: Yang jauh, jadi yang jauh, Kak. Yang Joko.
0: Nah iya, makanya itu. Ya, Nek, Cik, remak di gua pijet kono.
2: Tapi ini turu wae.
0: Kan ya pancene senengane nang Lumajang. Oh. Pisan-pisan nang Semarang ta nang ndi? Ah, gak nang Lumajang to ae.
2: Tanggal tuwek
0: ini. Iya, wis pokoke kuncinya tidur, air putih yang cukup.
2: Betul.
0: Makan yang banyak, pikirannya betul, harus happy, betul. Hati harus happy, ya. Ngono-ngono ikulah ya.
2: Betul. Kalau ini lo neng ini kan pas lawan pengajian, orang minggu itu ada pengajian mana? Waktu aku ini. Masa minggu itu kan rutinan 1 bulan sekali. Mereka nyiap no kosum apa kosum si jajan kang utamu. Ya mami pak yai ini ada. aku nak pikir ini. Tahu lah nak pengajian ping papat rere aku.
0: Gak apa-apa lho, cek istiqomah.
2: Iya, tapi ya.
0: Cek istiqomah dan senantiasa soleha.
2: Ibu-ibunya sing kalah kabut, sing pakai nyap-nyap.
0: Iya sih, lah soalnya jaraknya cedek-cedek ngono toh.
2: Ya, sama saya nah, Sabtu minggu pertama. Sabtu minggu ketiga. Terus Jumat, hal terlalu ini. Minggu kemarin isu itu. Yang isu ini kalau toh. Jam 6 nang wis mulai acara ya.
0: Mangga no iku. Oke.
2: Selamat temenan iki.
0: Wis, nek misale katakan lah ngono sing biasane puasa Senin Kamis ojo dhisik.
2: Iya iki sak wani sik aku.
0: Iya, tambang kok mulo soro awake dhewe ya.
2: Iya. Mari loro iki sak wani sik praiki.
0: Mangga no. Ya wis, langga sapa londonge iki.
2: Matur nyuwun sanggo kabeh wis.
0: Yuh.
2: Aku ning ayu selamat tugas monggo sak lalu.
0: Terima kasih. Amin. Amin. Amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ngono ta iya, heeh beres 86.
2: Sekelol-kelol online.
0: Oke.
2: Oke, matur nuwun.
0: Yuk, waalaikumsalam. Monggo, monggo. Pasuruan sudah absen, Gresik sudah absen ya. Ditunggu yang mau hadir lagi ya, yang mau sapa-sapa pagi. Absen-absen pagi tak semanggano ya. Wis tak buka blak lho iki ya. Pokoknya meruput jaya ya, meruput jaya.

Ini ya, Senin yang cerah ceria kali ini memasuki hari ke-28 di bulan September ya, Dulur. Saya tuwe ning ayu harta apa nih tanggalnya? Kak dewi kak ngijeni ya. Jadi tetap harus semangat terus ya kan, makanya tak booster barek sing apa happy-happy ya kan. Cek no aktivitas pagi hari ini tuh senantiasa wis pokoke semangat luar biasa ya, memompa adrenalin kita untuk terus bersemangat apapun itu gaweane awak dhewe ya caning ya. Sing lagi ubet nang pawon, sing lagi ubet nang endi dalan ya, nang kantor, nang pabrik, nang kerjoan, nang sawah, pokoknya harus semangat terus ya. Nang pasar semangat-semangat, makaryo hari ini, awal pekan kali ini semuanya dimudahkan, dilancarkan gaweane. Apa yang telah kita usahakan berkah barokah untuk keluarga kita semuanya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Sugeng enjing sing ana nang kawasan Surabaya Raya semuanya nggih, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang, Kediri, Blitar, Galek, Tulungagung, Pacitan, Madura, ya, Mojokerto, Jombang dan sekitarnya, dimanapun saja berada di seluruh Indonesia juga oke ya, berkat aplikasi RRI Digital. Sendurung dua aplikasi ini Radio Republik Indonesia Cak Ning langsungnya di download diunduh ya, namanya RRI Digital, di Play Store ada, di App Store juga oke.

0: Woro-woro jam 7 isu mbare aku ning Ayu Cak Ning. Informasi pertama terkait mbare pemerintah kutha Surabaya lewat Dinas Kesehatan Surabaya imbau masyarakat gak panik mbare merebake penyakit influenza A. Wali kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pihak ingin instruksi no kabeh rumah sakit nang wilayahe memperkuat koordinasi mbare pihak terkait lan nyiapno tenaga medis. Nyandak kabar liyane, Badan Pendapatan Daerah Surabaya optimalno pendapatan salah sijine lewat aplikasi digital tax surveillance PAK utawa TS PAK gawe monitoring pendapatan lan transaksi parkir non tunai sing gunakno Kris. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatakno sistem digitalisasi iki sebagai upaya mastekno pembayaran jasa parkir lan pengelolaan pendapatan sesuai ketentuan sing berlaku. Iku mancak ning gawe woro-woro jam 7 isuk mbare aku ning Ayu keteman manengku nang woro-woro jam 8 isuk.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.